0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan

0: pada perusahaan towing.
1: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
3: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Imipas Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setio Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya 145,5 miliar rupiah.
3: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
4: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
4: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
6: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
7: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, istilah beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya essential lift, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanazul kan misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa ditanazulkan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
6: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
8: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026. Sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
9: Khusus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A, sampai hari ini pukul 10.15. Ya, yang kloter 23, 18 B, pukul 14.30. Yang KDT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KDT 39, kurang 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tanti ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya, tetapi dari penyerahnya langsung dari BIPP ke daerah hasil itu luar biasa. Ya, jadi terima kasih bagus ini luar biasa untuk jemaah.
8: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya, Sekar Damayanti, dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selain itu, di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya, Joko Putra. Joko.
10: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9:10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7:40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
11: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dakar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses ekstra di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota. seperti itu.
10: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa? Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
3: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
5: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
4: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN.
6: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
4: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
7: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
8: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya, desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: Saya Abdul Halim Muslih, Bupati Bantul, mengucapkan selamat dan apresiasi kepada RRI yang menjadi media resmi siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola 2026. Ayo terus kita ikuti siaran langsungnya dan nikmati pertandingan-pertandingan seru melalui program Pesta Bola 2026 di RRI.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Pendengar program 1, 5 Juni 2020 nanti bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan satu tema yang kita angkat dalam perbincangan kami di Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini berkaitan dengan terinspirasi oleh alam untuk iklim dan untuk masa depan kita. Di jam 8 hingga pukul 9 pagi nanti kita juga akan berbincang-bincang bersama dengan para narasumber kami yang tentunya akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Kalau sudah berbincang terkait dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini, kita melihat bahwa memang terjadinya perubahan iklim beberapa waktu terakhir ini dari sisi pemanasan global, kemudian juga kita melihat ini kondisi kemarau yang lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tentunya menjadi perhatian bersama di Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni hari ini. Upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikan lingkungan sekitar. Saya sapa terlebih dahulu pendengar yang bergabung dalam opini publik kali ini di 580333. Selamat pagi, opini publik.
1: Selamat pagi, opini publik.
0: Iya, selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini ya, Pak Fauzi.
1: Iya, betul. Lebih pelik jalan parigi daripada ke Surapati, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati.
0: Wah, cakep.
1: Sakit baru sama sakit gigi saat ada.
0: Oke. Pak Fauzi, ini kalau berbincang mengenai alam, kita melihat ini kan prediksi dari BMKG sendiri, ini kondisi kemarau ini akan lebih panjang dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya ada antisipasi yang juga perlu dilakukan ini, Pak Fauzi, untuk kemudian juga tidak mengeksploitasi alam seenaknya begitu. Nah, bagaimana dari kacamata Pak Fauzi ini?
1: Ya, beginilah. Kalau kita mengacu pada ayat Al-Qur'an ya, di sini, maaf bisa berbicara dalam muslim. Sesungguhnya kerusakan daratan lautan akibat ulah manusia. Kan? Nah, itu. Justru Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan daratan lautan untuk kesejahteraan manusia. Ini perlu dirawat, perlu dibina, bukan dirusak. Nah, makanya di sini tidak bisa ditangani oleh BMKG, gitu kan? Betul. Kalau tanpa ada tangan manusia jadi disiplin, itu yeah, diantaranya sering terjadi kebanjiran, sering jadi terkol, dan jadi erosi karena apa? Karena akibat ulah manusia. Gunung sudah gundul, batu-batu sudah habis. Nah, itu seperti diantaranya. Maka contoh seperti kasus yang masih terjadi waktu di Sumatera di 3 provinsi akibat pengunduran hutan kayu-kayu, itu siapa yang merusak? Nah, disitulah. Yeah. Jadi kembali lagi kepada, karena saya sebagai mencintai alam lingkungannya seperti itu, karena kebetulan sesuai dengan latar belakang pendidikan saya tentang masalah alam itu kan, makanya di sini tidak bisa demi untuk mereka ke sehingga alam berdampak siapa? Rakyat kan, masyarakat yeah, yang kena dampaknya. Contohnya begini, Mbak Prima, Bandung Selatan ya, yang dilalui sungai Citarum, kalau sudah musim hujan, waduh, masyarakatnya pisah karena selalu ada kebanjiran, tidak bisa mau dikeruk apa juga. Kalau tanpa ada kedisiplinan sama masing-masing, terutama para elit, para pengusaha, para elit terutama, saya kira tidak akan ditangani oleh pihak BMKG itu sendiri. Ya. Soal begini, perumahan kan sekarang perumahan tidak seimbang lagi antara drainase pembuangan air dengan penyerapan air. Penyerapan kan baku pada perumahan kan penyerapan air. Soalnya kalau Pak pengembang kan yang dipikiran teh untung, tidak yeah, dipikirkan bagaimana nanti dampaknya. Itu memang sering terjadi di Kopek. Kalau daerah Bandung Selatan juga ada Bojong Soang yeah, yang sering terjadi. Kemudian Bandung Selatan seperti daerah Dayakolot, pokoknya yang dekat ke Sungai Citarum pasti, karena sebesar Sungai Citarum ketika sudah lebat air tidak tertampung, erosi terus. Nah, itu seperti biasanya. Jadi mari kita masing-masing disiplinlah, berikanlah contoh itu kan terhadap masyarakat. Masyarakat boleh gampang kalau rakyat mulai prima di nurut begini gitu, taat kepada, tapi yang mereka yang kebal hukum, punya rasa punya kekuatan, kuat ekonomi, kuat jabatan, kuat posisi, sehingga seenaknya aja merusak alam. Itu aja. Yeah. Jadi tidak berpikir. Nah, hukumannya juga tidak jelas kan sekarang. Hukum-hukumannya cuma cabut izin usaha, bukan hanya cabut izin usahanya, bukan, tapi hukum bagaimana aturan hukumnya dengan setimpal dengan perbuatan mereka yang banyak jadi pengorban jiwa. Nah, sedikit ke belakang, saya masih ingat Mbak Firman,
0: yeah,
1: ketika Bob Hasan berkuasa di Orde Baru, wah, jadi juga ke Siraja hutan kan, hutan-hutan di Kalimantan Gunung. Siapa yang berani waktu itu? Karena dia punya kekuatan, punya posisi, punya duit, kuat jabatan, tidak ada yang berani. Tapi kalau sekarang, nggak mungkin lah sepertinya. Jadi juga kan Siraja hutan mana juga. Nah itu seperti dananya. Mari kita ciptakan lingkungan, cintailah alam, kan? Karena untuk kita juga, itu kan, itu bapak mungkinnya.
0: Yeah.
1: Salah satunya adalah kita kembali kepada tangan-tangan manusia itu sendiri. Kita disuruh dikatakan kerusakan darat kelautan akibat ulah manusia itu. Surat Ar-Rum ada juga surat Allah. Kalau musibah itu, janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Oleh manusia dirusak, itu kan itu ada. Mungkin itu saya sampaikan kurang lebihnya. Mohon maaf. Hari libur kayaknya sekarang, Jumat nggak libur.
0: Nggak libur, Pak. Tapi kalau yang teman-teman pegawai administrasi WFH, Pak, work from home, Pak.
1: Putrinya sekolah, sudah habis ujian putrinya. Ya.
0: Sudah lulus, Bapak.
1: Anak juga di SMA udah lulus, ya dong. Jadi udah mau masuk SMP kayak putrinya.
0: Insya Allah, Pak.
1: Ya, makasih ya, Pak Firma.
0: Sami-sami. Terima kasih, Pak Fauzi yang ada di Garut ini. Beliau ini sangat concern begitu terkait dengan kondisi alam begitu ya. Sekali lagi kembali pada upaya-upaya yang juga dilakukan dalam hal ini untuk kemudian juga bisa mengembalikan lagi fungsi dari alam itu sendiri. Terima kasih Pak Fauzi ada di Garut. Nanti kita juga akan berbincang-bincang bersama dengan para narasumber kami di Hari Lingkungan Hidup Sedunia bersama dengan Bapak Kurniawan Eko Nugroho SHMH. Beliau ini Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo dan juga Profesor Dr. Rernat Jati Mardiatno MSI. Beliau ini tenaga ahli Pusat Studi Lingkungan Hidup PSLH UGM. Nanti Anda bisa bergabung juga pendengar melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih, Tika.
3: Hai, Tika. Selamat Tika. Pagi.
2: Ih, Roman.
5: Hey, mau kemana?
6: Mau nyebrang.
5: Nyebrang ya di zebra cross.
7: Zebra cross banyak ditemui di jalan raya. Fungsinya untuk membantu penyeberang di jalan raya. Tahukah Anda, zebra cross semula tidak dibuat dari cat, namun menggunakan bahan logam. Mengutip laman auto2000.id, zebra cross dikenal pertama kali di kota Slough, Inggris. Semula warna zebra cross kombinasi kuning-biru. Seiring berjalannya waktu, berubah menjadi kombinasi hitam-putih karena dinilai lebih kontras. Penamaan zebra cross dicetuskan oleh MP James Callaghan, seorang politikus Inggris, dikarenakan warnanya yang mirip motif kulit zebra, hitam dan putih.
8: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik. Sesaat lagi kita akan berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa. Dan tentunya untuk Anda yang akan langsung bergabung, nanti akan kami berikan kesempatan bisa ikut berinteraksi langsung dalam Dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan terinspirasi oleh alam untuk iklim dan untuk masa depan kita. Membahas terkait dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pendengar, bersama dengan Bapak Kurniawan Eka Nugraha SHMH, Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, dan juga bersama dengan Profesor Dr. Rernat Jati Mardiatno MSI. Beliau ini tenaga ahli Pusat Studi Lingkungan Hidup PSLH UGM. Namun sebelum kita nanti akan berbincang-bincang dalam Dialog Jogja Menyapa, ada satu informasi yang dihadirkan rekan reporter RRI Yogyakarta, rekan Nana Rohmana, berkaitan dengan Walhi menyoroti dampak dari perubahan iklim. Kita simak informasinya berikut ini.
9: Di Hari Lingkungan Hidup ini, kalau dari Walhi sendiri, bayangannya ketika kita, ya tentu saja ada pola-pola kebijakan gitu, ada konteks apalagi di kebijakan lingkungan di tingkat
10: peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi pengingat pentingnya menjaga kelestarian alam di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Yogyakarta menilai perubahan iklim di DIY tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu gejala yang mulai dirasakan adalah meningkatnya suhu di kawasan perkotaan, serta perubahan pola hujan yang semakin tidak menentu. Deputi Eksternal WALHI Yogyakarta, Elki Setiahadi, mengatakan kondisi tersebut menjadi tanda bahwa krisis iklim sudah terjadi dan perlu mendapat perhatian serius.
9: Kawasan urban heat di Jogja, di kawasan perkotaan itu juga udah mulai memanas gitu kan. Suhu yang udah nggak stabil, terus cuaca yang hari ini semakin penurunan kuantitas air hujannya gitu, atau siklus hujannya sekarang di Jogja semakin lama itu dari tahun ke tahun. Tapi ini data terakhir WALHI tahun 2023 atau 2024, aku lupa, itu menunjukkan bahwa hari ini di Jogja itu untuk siklus hujannya sudah semakin berkurang gitu.
10: Menurut WALHI, dampak perubahan iklim diperparah oleh alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya kawasan resapan air yang berdampak pada meningkatnya risiko banjir saat musim hujan dan berkurangnya ketersediaan air saat musim kemarau.
9: Pembangunan ini juga salah satu jadi penyebab gitu. Nah, titik poin kita sebenarnya kalau di Jogja itu di industri pariwisatanya gitu ya, pembangunan di konteks industri pariwisata dan pertambangan yang itu cukup ekstraktif gitu ya, di mana kawasan-kawasan yang harusnya jadi kawasan lindung udah di papras untuk pembangunan hotel, pembangunan resort, dan lain sebagainya gitu.
10: Di hari lingkungan hidup sedunia ini, WALHI mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan berpihak pada keselamatan warga, sekaligus memastikan pembangunan berjalan tanpa mengorbankan kelestarian alam.

0: Terima kasih pendengar bersama kami dalam Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa di hari yang spesial 5 Juni 2026 ini, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan satu tema yang kita angkat dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini berkaitan dengan terinspirasi oleh alam untuk iklim dan untuk masa depan kita. Pendengar, pada saatnya nanti kami juga akan berikan kesempatan kepada Anda bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa melalui telepon 580333. WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811271911. Dan jangan lupa, Anda juga bisa menyimak perbincangan kami melalui kanal YouTube RRI Jogja Official. Pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Saya sapa terlebih dahulu para narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ini ada Bapak Kurniawan Eka Nugraha SHMH. Beliau ini Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo. Selamat pagi Pak Kurniawan, kabar baik?
1: Mbak Prima, sehat selalu Mbak.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Matur nuwun ini Pak Kurniawan, di sela-sela aktivitas ini bisa menyediakan waktu menyapa pendengar Program 1. Terima kasih Pak Kurniawan.
1: Sama-sama. Iya. Hari ini jadwal kurve Mbak sebenarnya.
0: Luar biasa. Tapi ini menyempatkan waktu begitu Pak ya, bisa menyapa pendengar dalam langkah Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Terima kasih Pak Kurniawan. Dan sudah bersama dengan Pak Kurniawan ini ada Profesor Dr. Rernat Jati Mardiatno MSI. Beliau ini adalah tenaga ahli dari Pusat Studi Lingkungan Hidup PSLH UGM. Prof. Jati, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Prima.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat Prof.
2: Alhamdulillah, kata tuh
0: pasti betul. Iya, ini saya dengarkan suaranya kok agak bindeng-bindeng ini Prof, tapi alhamdulillah
2: iya, ini. Iya.
0: Terima kasih Prof, ini meskipun ya, kondisi kesehatannya tidak terlalu fit, tapi bisa menyapa pendengar Program 1. Matur nuwun ya. Prof.
2: Iya.
0: Dan pendengar nanti Anda bisa bergabung bersama dengan Prof. Jati dan juga Pak Kurniawan melalui telepon, WhatsApp dan juga kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Baik, saya ke Pak Kurniawan dulu ini. Pak Kurniawan, kita ingin tahu ini langkah-langkah kecil yang juga dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu upaya juga untuk tetap melestarikan lingkungan. Apalagi kita tahu ini prediksi BMKG bahwa memang 2026 ini musim kemarau-nya diprediksi memang lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Artinya kondisi kering ini kemudian juga menjadi antisipasi bersama begitu. Kita ingin tahu ini dari sisi upaya-upaya kecil yang juga dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup ini sebagai salah satu bentuk juga untuk tetap melestarikan lingkungan. Monggo, silakan Pak Kurniawan.
1: Terima kasih Mbak. Penjelasan Prof. Jati. Ini terkait apa? Cuaca dan lingkungan ini yang secara iklim ada pergerakannya tidak terkendali, khususnya untuk Godzilla yang berikutnya. Di Kulon Progo ini ada beberapa kebijakan terkait dampak yang akan dialami oleh masyarakat. Salah satu kegiatannya adalah kita memfokuskan kepada kegiatan Proklim. Proklim ini adalah kegiatan dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang mana fokusnya adalah terhadap masyarakat adanya adaptasi, mitigasi, dan kelembagaan terhadap ancaman iklim yang semakin tidak bisa terprediksi ini ya. Di kegiatan program ini di tingkat kelurahan atau desa, pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui Dinas Lingkungan Hidup menerapkan regulasi berbasis

0: partisipasi masyarakat, proklaim atau program komunitas iklim. Di proklaim ini adalah gerakan berskala nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH untuk mendorong masyarakat melakukan aksi nyata, adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim. Di program ini bertujuan meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK. Jadi seperti itu, Pak. Terus untuk di Kulon Progo sendiri tahun 2025 ini sudah memiliki beberapa peduhan, yaitu peduhan Kembang Jati Mulyo Girimulyo sebagai program nasional, peduhan Graulan Giripeni Wates itu sebagai program nasional juga, peduhan Kliwuran Triharjo Wates, dan juga peduhan Kurjo Sendang Sari sebagai program pestari. Ini adalah program Bantala Abuyudaya. Agak susah. Ya seperti itu, Mbak. Beberapa hal kecil yang kita upayakan agar masyarakat bisa memberikan tanggapan yang serius terhadap perubahan iklim di kawasan Kulon Progo. Seperti itu, Mbak.
1: Baik, luar biasa ini Pak, ada program komunitas iklim yang kemudian juga dicanangkan di beberapa wilayah ini, dan luar biasa ada sekitar 3 ini, Giri Mulyo Proklim, kemudian juga Graulan di Giri Peni, kemudian Sendang Sari ini tadi basisnya budaya begitu. Nah Pak Kurniawan, kalau kita melihat ini kan menggugah kesadaran masyarakat untuk kemudian juga menyadari bahwa lingkungan sekitarnya ini adalah bagian dari tempat mereka, bagian dari perhatian yang kemudian juga perlu lebih ditingkatkan lagi. Nah, bagaimana kemudian di lingkungan masyarakat ini program-program proklim ini kemudian tetap dilakukan pendampingan oleh teman-teman DLH Kabupaten Kulon Progo supaya kemudian gerakan-gerakan itu terus berjalan, tidak hanya berhenti pada saat momen-momen tertentu begitu, Pak. Seperti apa ini, Pak, yang juga dilakukan supaya tetap berkelanjutan begitu, Pak Kurniawan?
0: Tindak lanjut itu selalu berkelanjutan, Mbak. Otomatis untuk program yang lestari itu nanti punya program-program binaan, minimal ada 10 binaan. Ini nanti bisa selalu dikembangkan, dan otomatis untuk Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sendiri melakukan pembinaan dan sosialisasi untuk wilayah-wilayah yang masih dirasa perlu untuk dikembangkan dan dioptimalkan daya juang masyarakat terhadap pembentukan program-program ini. Jadi di tahun ini kita melakukan sosialisasi, ya, banyak 3 Kapanewon, itu di Kapanewon Giripulyo, Kapanewon Samikalung, dan Kapanewon Wates. Jadi seperti itu, dan ini pesertanya adalah dari masyarakat yang dipimpin oleh Duko, jadi langsung menyentuh kepada masyarakat terendah di masing-masing Kapanewon. Itu, Mbak.
1: Baik, jadi betul-betul berupaya supaya berkelanjutan, sustainable, itu kemudian juga tetap dilakukan pendampingan begitu, Pak, ya. Baik, Pak Kurniawan, saya beralih ke Prof. Jati ini. Prof, di awal tadi saya sempat menyinggung juga bahwa prediksi yang kalau kita boleh bilang ini sebenarnya perlu ada antisipasi yang lebih begitu dengan kondisi musim kemarau yang lebih panjang, biasanya kemudian juga kondisi musim keringnya itu akan terasa begitu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Prof, kalau kita melihat ini sebenarnya terjadinya kondisi musim kemarau yang lebih panjang dari sebelum-sebelumnya, kemudian juga kondisi pemanasan yang juga terjadi, apakah kemudian ini adalah perhatian yang perlu kita lihat lagi? Apakah memang karena ulah manusia atau memang dari satu sisi karena kondisi iklim yang sudah mulai berubah begitu? Seperti apa ini, Prof. Jati?
2: Baik, terima kasih, Mbak Prima. Jadi memang ini kondisi kemarau yang panjang ya, itu sebenarnya ya kalau dari siklus memang dalam apa ya, dalam perjalanannya itu memang sesekali itu memang kita alami ya. Cuma memang dampak dari kemarau yang panjang tadi ya, itu yang perlu kita antisipasi ya. Jadi memang apa salah satu dampak dari perubahan iklim itu kan adalah ini apa, terjadinya siklus kemarau panjang yang mungkin bisa jadi lebih parah ya, dan itu sudah bisa diprediksikan sebelumnya ya. Jadi karena itu memang salah satu dampak dari perubahan iklim yang itu juga merupakan dampak dari berbagai aktivitas manusia ya, yang kemudian menyebabkan terjadinya pemanasan global, lalu menyebabkan terjadinya perubahan iklim global, dan secara regional ya itu dirasakan di negara kita itu ya. Kalau yang akan kita hadapi besok itu kan adalah kemarau yang mungkin lebih panjang seperti itu. Tentu karena sudah diprediksikan, maka tentu antisipasi terhadap dampak-dampak dari kemarau panjang tadi itu masih juga bisa dipersiapkan ya. Tapi dari Pak Kurniawan tadi sudah menyampaikan yang adanya program-program, jadi sebenarnya salah satu ya, salah satu program sudah dilaksanakan sudah cukup lama ya Pak ya, itu dalam rangka menghadapi ancaman perubahan iklim. Tentu adalah ancaman yang nyata ya, jadi ancaman perubahan iklim itu memang sudah nyata dan sudah kita alami gitu ya. Ya, jadi kalau tentunya ya antisipasi itu bisa kita lakukan sedini mungkin agar apa, agar nanti itu dampaknya tidak terlalu parah gitu. Contoh misalnya karena kemarau panjang kemudian ketersediaan air itu menjadi terbatas, maka tentunya harus sudah mulai dimulai program misalnya menabung air ya sebelum terjadinya musim kemarau ya. Jadi pada saat hujan itu air-air yang berlebih pada saat hujan itu bisa kita tampung dulu. Cuma kan pada prakteknya itu kan seringkali ya pada saat hujan kita air berlebih ya, kemudian tidak bisa tidak kita tampung, nah, tapi pada saat kemarau kita jadi kekurangan. Sebenarnya kalau bisa kita antisipasi ya, itu sebetulnya dampak dari apa, kemarau yang panjang itu bisa kita minimalkan sebenarnya. Cuma ya itu tadi perlu upaya-upaya yang upaya-upaya yang terukur agar ini apa, apa yang sebetulnya kita miliki pada saat musim hujan ya, itu dapat kita gunakan untuk mengantisipasi kekeringan pada saat musim kemarau. Itu Mbak ya.
1: Baik, salah satunya dengan menabung air begitu ya Prof ya. Prof, kalau kita melihat ini kan tadi cukup sejalan begitu upaya-upaya yang juga dilakukan pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui DLH, Dinas Lingkungan Hidup, untuk kemudian juga ada program-program untuk Kampung Proklim begitu. Nah Prof, sebenarnya kalau kita melihat ini kan tidak kurang-kurangnya upaya-upaya yang juga dilakukan dari pemerintah Kabupaten Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi memang ketika kondisi perubahan alam, perubahan iklim adalah sebuah keniscayaan begitu dengan perjalanan waktu. Prof, apa yang kemudian juga hal-hal lain yang kemudian juga bisa dilakukan sebagai salah satu bentuk juga untuk tetap menjaga kelestarian alam begitu Prof? Artinya selain kemudian tadi dari sisi menabung air, kondisi-kondisi beberapa waktu belakangan ini kita melihat ini juga ada proyek-proyek strategis nasional begitu yang kemudian juga berimbas begitu terhadap kondisi kelestarian lingkungan. Seperti apa ini Prof?
2: Jadi saya kira kampanye-kampanye yang berkaitan dengan upaya mengurangi dampak ini apa dari perubahan iklim ya, atau upaya-upaya untuk ini apa mencegah ya terjadinya pemanasan global yang berkelanjutan, itu sebenarnya bisa dilakukan mulai dari diri sendiri. Nah, jadi dan aksi itu harus dilakukan secara apa ya? Silahkan itu secara berjamaah ya, mulai dari diri sendiri ya, dari kelompok kecil sampai dengan nanti ya tentu sampai dengan tingkat nasional, tingkat global ya. Contoh paling sederhana ya, Sebenarnya perubahan iklim itu kan terjadi salah satunya adalah karena meningkatnya emisi gas rumah kaca. Oke? Salah satu upaya untuk mengurangi apa ini apa gas rumah kaca tadi adalah kita misalnya dengan mengurangi aktivitas-aktivitas yang itu nanti akan memberikan pasokan gas rumah kaca ke atmosfer. Misalnya, ya, misalnya dengan mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, misalnya mengurangi jumlah karbon yang kita berikan pada seperti itu sebetulnya, Mbak. Ya, dan banyak langkah-langkah yang lain lagi yang bisa kita lakukan, ya, dan menghemat energi tadi, ya. Dan kemudian kalau secara nasional, misalnya ya secara pelan-pelan itu mengurangi penggunaan ini apa? Batu bara misalnya dalam ini apa untuk pembangkit listrik misalnya dan sebagainya. Jadi upaya itu sebenarnya bisa dilakukan ya mulai dari level yang paling apa dari diri sendiri ya. Contohnya misalnya nggak usah bakar sampah lah. Kenapa? Ya, ya mengurangi bakar sampah karena apa hasil dari bakar sampah itu kan ya mungkin cuma sedikit ya kalau satu orang, tapi kalau satu orang bakar sampah, kemudian semua orang punya pikiran yang sama, ya 1 juta orang bakar sampah itu sudah berapa karbon yang dilepas. Dan itu kan nanti akan berdampak terhadap ini apa jumlah gas-gas rumah kaca menyebabkan terjadinya pemanasan global tadi. Itu Mbak.
1: Baik, jadi memang langkah-langkah kecilnya ini sebenarnya perlu ada kampanye terus-menerus begitu ya Prof ya, untuk kemudian juga membiasakan masyarakat ini, khususnya tadi terkait dengan kelestarian lingkungan dengan bakar sampah ini kemudian sangat berpengaruh terhadap kondisi udara ini. Baik, Prof Jati dan juga Pak Kurniawan, ini saatnya saya buka kesempatan kepada pendengar bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa di kesempatan kali ini dalam langkah Hari Lingkungan Hidup Sedunia terinspirasi oleh alam untuk iklim untuk masa depan kita. Saya sapa terlebih dahulu ini Pak Kurniawan dan juga Prof. Jati, ini pendengar yang bergabung melalui WhatsApp di kesempatan kali ini. Yang pertama dari Pak Hasan yang ada di Pleret Bantul. Mbak Prima, mohon tanggapan dari kedua narasumber ini. Seberapakah dan bagaimana ketika kemudian juga kondisi kelestarian alam ini juga harus disadarkan dari kalangan pengusaha atau pelaku industri, supaya mereka juga berkomitmen terkait dengan kepedulian akan pelestarian alam sekitar. Kalau kita melihat dari sisi pengolahan limbah, seperti apa yang juga perlu dilakukan untuk tetap memperhatikan kelestarian alam di lingkungan sekitar. Terima kasih Pak Hasan di Pleret Bantul, dari pengusaha atau industri begitu. Nanti ditanggapi Prof. Jati dan juga Pak Kurniawan ini, khususnya dari pengolahan limbah. Matur nuwun. Saya ke penelpon terlebih dahulu ini yang sudah bergabung. Selamat pagi, Jogja Menyapa.
3: Selamat pagi, Jogja Menyapa, Mbak Prima Absari.
1: Iya, selamat pagi nih, Mas Prima di Kota Gede ini. Monggo Mas Prima.
3: Jang, singkat mawon nggih.
1: Nggih.
3: Ini tadi saya mendengar pertanyaan apa dari Pak Hasan juga ya.
1: Iya.
3: Kalau Pak Hasan dari sektor pengusaha dan sektor industri. Nah, bagaimana dengan sektor ini? Memang kalau saya katakan ini tidak hanya soal satu negara Indonesia, tapi sektornya mendunia. Karena memang non sewu, karena sekarang ada kecanggihan teknologi, apalagi juga berkaitan dengan kecerdasan buatan, itu kan memasok beberapa energi kan. Nah, belum lagi ini energi-energi listrik ini kan banyak sekali yang terkuras, termasuk juga air ya. Air yang yang banyak sekali dan itu dibutuhkan untuk pendinginan mesin pembuatan AI yang ada di luar negeri sana. Nah, ini memang cukup berat ya kaitannya dengan global warming ya.
1: Warming, ya, pemanasan ya, global,
3: warming,
1: sih.
3: Global warming. Tapi ini tidak tertinggal dengan digitalisasi sekarang. Nah, ini bagaimana supaya nantinya ini seimbang, sehingga nantinya global warming ini tidak terlalu berlanjut tanpa meninggalkan kemajuan teknologi yang sekarang ini. Sekarang mau masuk digital 6.0. Terima kasih.
1: Terima kasih. Matur nuwun, terima kasih untuk Mas Prima yang ada di Kota Gede. Nanti ini saya berikan kesempatan ke Prof. Jati ini karena berkaitan juga dengan perkembangan teknologi begitu, bagaimana supaya kondisi ini tidak semakin bertambah parah begitu, pemanasan globalnya, pemanfaatan teknologi begitu. Terima kasih Mas Prima yang ada di Kota Gede. Satu WhatsApp lagi saya bacakan ini, Prof. Jati dan juga Pak Kurniawan dari Pak Tumin yang ada di Kulon Progo ini. Boleh diceritakan sedikit secara makro, apa sebenarnya urgensi atau ancaman nyata perubahan iklim yang saat ini sedang membayangi wilayah DIY, khususnya di Kabupaten Kulon Progo? Baik, terima kasih Pak Tumin di Kulon Progo, dan nanti juga ditanggapi oleh Pak Kurniawan ini, apa kemudian yang kemudian sangat dihadapi begitu berkaitan dengan kondisi-kondisi perubahan iklim di Kabupaten Kulon Progo. Matur nuwun, Pak Tumin, Pak Hasan, dan juga Mas Prima di Kota Gede. Saya ke Pak Kurniawan dulu sebelum nanti Prof. Jati juga menanggapi Mas Prima di Kota Gede. Monggo Pak Kurniawan. Mohon izin Pak, speakernya masih off meniko. Bisa unmute dulu, nyen sewu.
0: Oke, okay, Mbak.
1: Ya.
0: Saya menanggapi yang dari Pak Tumin Kulon Progo ya.
1: Leres.
0: Oh, Nji. Begini Pak Nji, Kulon Progo itu secara geografisnya itu terdiri dari tiga wilayah. Wilayah utara itu pegunungan, wilayah tengah itu dataran, dan wilayah selatan itu adalah pesisir pantai. Jadi, dari segi topografinya itu merupakan wilayah yang rentan akan terjadinya bencana karena perubahan iklim. Yang wilayah utara itu kemungkinan adalah tanah longsor, yang tengah itu banjir, yang wilayah selatan adalah abrasi dan terkikisnya wilayah-wilayah di bagian pesisir selatan. Untuk mengantisipasi kegiatan yang harus dilakukan adalah wilayah utara harus ada macam kegiatan penghijauan atau untuk pelestarian konservasi tanaman, dan juga untuk memperkuat adanya kegiatan penanaman pohon untuk pelestarian mata air di wilayah utara. Ya, karena topografinya di wilayah utara itu kalau hujan banjir, kalau kemarau, kekeringan, itu yang upaya dilakukan. Sedangkan di bagian tengah, upaya yang dilakukan adalah untuk melakukan kegiatan penghijauan, yeah, untuk melakukan kegiatan antisipasi banjir, dan di wilayah selatan juga untuk abrasi juga dilakukan penanaman pohon-pohon vegetasi laut macam cemara udang atau pandan wangi, atau yang di bagian hulu-hulu sungai itu dengan tanaman-tanaman mangrove. Nih, seperti itu Mbak ya. Jadi Kulon Progo ini sangat unik Mbak. Jadi, ketika kemarau kurang air, tapi ketika hujan itu juga airnya sangat berbahaya karena menimbulkan banjir. Jadi seperti itu Mbak.
1: Baik, begitu Pak Tumin di Kulon Progo. Jadi memang ancaman-ancamannya ini tadi disampaikan juga, bagaimana kondisi ketika kelebihan air, ketika juga kekurangan air begitu ya, wilayah-wilayah yang kemudian juga dataran-datarannya tinggi di Kulon Progo. Mekaten Pak Tumin di Kulon Progo. Tapi tadi sudah ada upaya-upaya penghijauan yang dilakukan. Baik, saya ke Prof. Jati ini. Prof. bisa menanggapi terkait dengan pengolahan limbah, apa yang kemudian juga bisa dilakukan, edukasi kepada para pelaku industri, kemudian tadi dari Mas Prima di Kota Gede, memanfaatkan teknologi untuk kemudian juga mengurangi atau minimal ini juga menekan terjadinya pemanasan global. Monggo, Prof. Jati.
2: Baik, terima kasih Mbak Prima. Jadi sebetulnya ini apa, untuk pengurangan limbah ya, itu sebenarnya bisa dilakukan ya dengan cara kita menggunakan prinsip ini, keberlanjutan. Artinya apa? artinya dalam proses misalnya di dalam industri ya, semua proses itu yeah. itu kan pasti mau nggak mau kan dalam proses industri itu akan ada yang namanya limbah. Nah, limbah itu bisa diminimalkan sebetulnya ya. Dan kalau misalkan ya limbah itu sebaiknya juga bisa di ini apa? Bisa digunakan lagi. Itu kalau perusahaan-perusahaan global itu sudah mulai ke arah sana. Jadi produk mereka itu sekarang itu banyak menggunakan produk daur ulang. Jadi misalnya ya apa yang mereka hasilkan itu nanti kalau itu sudah apa tidak digunakan lagi, yaitu nanti akan mereka kumpulkan lagi, kemudian diolah lagi, kemudian juga ini apa dijadikan produk yang baru lagi. Saya belum pernah tahu ya, ini sebagai contoh misalnya perusahaan koper Samsonite yang terkenal, yang saya tahu itu ya dari tes itu ya, itu dia punya program untuk pengumpulan ini koper-koper bekas ya, yang kemudian oleh mereka itu kemudian diolah menjadi apa produk-produk lain ya, yang itu kemudian produk itu produk-produk aset itu produk lain kemudian mereka bisa jual kembali, artinya apa, dengan manfaatkan barang-barang limbah tadi ya, itu kemudian bisa tidak menjadi apa ya, tidak menjadi limbah ya, tidak menjadi limbah di lingkungan, tapi bisa dimakan kembali. Nah, itu yang sebetulnya bisa dilakukan. Termasuk, nah ini kebetulan saya lagi di anuin apa, baru mau pulang ini dari Tanah Suci Mbak ini ya, tapi ini
1: sih masih
2: di sini ini ya. Jadi saya baca artikel ya, salah satu limbah yang apa, limbah dari apa kegiatan haji itu adalah banyaknya kain ihram ya, yang ditinggal gitu. Nah, oleh pemerintah Arab Saudi itu kemudian diolah kembali, kemudian digunakan untuk menghasilkan produk-produk yang juga nanti bermanfaat bagi masyarakat di situ. Jadi termasuk juga limbah-limbah apa organik ya, dan limbah-limbah yang itu mereka olah kembali. Jadi prinsipnya seperti itu. Lalu bagaimana peran teknologi? Nah, di sini sebetulnya ya. Apa teknologi itu memang memerlukan energi besar. Tadi Pak Prima menyebutkan ya bahwa misalnya untuk ini apa ini teknologi apa ini komputasi yang besar kayak itu kan memerlukan tenaga listrik yang sangat tinggi gitu. Saya pernah baca ya, itu ini kebetulan saya pernah baca satu berita ya bahwa Microsoft itu kan ingin membuat data center di kalau nggak salah di Kenya ya, atau negara Afrika. Waktu dihitung-hitung ya kebutuhan apa energi listrik untuk membangun data center itu ternyata besar sekali. Dan kalau itu data center itu dibangun di apa, negara tadi, itu maka bisa dipastikan separuh negara tadi itu akan mati listrik ya, karena kebutuhan ya, kebutuhan energi untuk apa membuat data center ya, itu sangat besar. Dan ya, jadi di satu sisi memang ada ini ya, apa teknologi itu bisa membantu ya, tapi satu sisi teknologi juga membutuhkan ini apa sumber pasokan, sumber daya yang memadai gitu. Berarti apa, dalam kita ini apa menggunakan sumber daya ya, energi untuk ini apa satu kebutuhan, terutama untuk ini apa teknologi tinggi, itu memang kita juga melihat prinsip keberlanjutan. Dalam arti apa, nanti apa yang dihasilkan dari teknologi tinggi itu harus juga bisa digunakan untuk membantu dalam ini memenuhi kebutuhan energi yang itu memang apa digunakan ya dalam proses tadi. Contoh misalnya ya, bagaimana kita manfaatkan energi surya ya untuk memenuhi kebutuhan energi, di mana energi surya itu kan selalu ada ya. Jadi tinggal memang ini bagaimana dengan efisiensinya ya, kemudian apa pemanenan apa energi surya sehingga dia bisa menjadi listrik dan sebagainya ya, terbukti. Termasuk juga energi air ya, sebetulnya pembangkit listrik tenaga air ya, itu adalah salah satu pembangkit listrik yang itu ramah lingkungan. Karena apa, sebenarnya air itu tidak mencemari, maksudnya air itu kan digunakan untuk memutar turbin ya, kemudian turbin itu menghasilkan listrik, dan air itu kan sebenarnya cuma putar aja itu salah satu contoh ya. Beda dengan pembangkit listrik misalnya seperti batu bara, dia menghasilkan ini emisi. Nah itu jelas, itu jelas adanya. Tapi kalau air itu kan dia air yang kita gunakan. Nah bagaimana agar apa PLTA tadi ya itu bisa beroperasi dengan baik? Ya tentu perlu pasokan air yang memadai. Nah bagaimana pasokan air memadai itu bisa dipenuhi? Ya kita harus menjaga lingkungan, lingkungan di mana air itu nanti dapat tersedia dengan cukup ya, kemudian bisa memasok ini apa PLTA tadi agar apa lingkungannya itu terjaga. Maka nah, ini sebetulnya contoh misalnya ya di bagian Hulu Das ya sebagai apa daerah tangkapan air itu harus tetap dijaga seperti itu Mbak ya. Jadi apa sebenarnya ada keterkaitan bagaimana kita melihat prinsip keberlanjutan ya, ya dalam pemanfaatan sumber daya termasuk juga pemanfaatan energi pemanfaatan teknologi ya untuk membantu kita dalam mengidentifikasi kemudian memodelkan sebetulnya memodelkan bagaimana ini apa apakah kita bisa menggunakan energi yang ada ya kemudian juga komponen-komponen lingkungan tadi itu yang kemudian dapat memberikan manfaat dalam proses yang kita lakukan tadi dengan apa misalnya kecerdasan buatan itu ya itu kan nanti dapat kita gunakan untuk membuat bagaimana model kita ini apa model pelestarian dengan seperti apa karena dengan berbagai data yang kita miliki ya, kemudian dari berbagai ini apa informasi yang kita dapat nanti bisa membuat oh seperti ternyata model seperti ini yang paling pas ya untuk bisa kita lakukan itu Mbak kira-kira.
1: Baik, jadi memang ada prinsip keberlanjutan di satu sisi kemudian bisa berjalan beriringan begitu Prof ya, bagaimana penggunaan kecerdasan buatan dan juga pemanfaatan dari sisi pelestarian lingkungannya ini. Baik, Prof Jati dan juga Pak Kurniawan, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita rehat dulu sejenak J, tetap terhubung bersama kami melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.

0: Woi, kok ngelamun aja sih?
1: Iya Nenin, lagi mikirin bencana yang ada di Indonesia. Sedikit banyak, pasti karena ulah manusia. Coba kamu lihat, mereka masih membuang sampah di sungai yang menyebabkan banjir. Ada penebangan hutan secara liar yang menimbulkan tanah longsor. Dan masih banyak lagi.
0: Andai manusia tidak membuat kerusakan.
2: Mari bersahabat dengan alam. Dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita menjaga kelestarian alam, alam akan bersahabat dengan kita.

sekali. Suara mesin kendaraan yang melebihi standar atau suara nyaring dari rumah tetangga merupakan sumber dari polusi suara. Menurut beberapa studi, jika berkelanjutan, polusi suara bisa berujung pada masalah kesehatan, gangguan pendengaran, kognitif, serta gangguan tidur. Bahkan, penyakit jantung serta gangguan pembuluh darah bisa terpicu karenanya. Sudahkah kita menentukan pilihan? Melakukan hal yang bisa memicu polusi suara? Atau selalu mencari jalan untuk meredam terjadinya polusi suara?

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa di hari yang spesial peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 5 Juni 2026. Kita masih berbincang-bincang terkait tema terinspirasi oleh alam untuk iklim dan untuk masa depan kita. Masih bersama dengan para narasumber kami pendengar, Bapak Kurniawan Eka Nugraha SHMH, Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo, dan juga Profesor Dr. Rernard Jati Mardiatno MS, tenaga ahli dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Di 580333 saya sapa terlebih dahulu pendengar yang bergabung dalam perbincangan kami di Jogja Menyapa kali ini. Selamat pagi Jogja Menyapa.
2: Pagi Mbak Prima.
1: Selamat pagi Pak Joni Susanto di Sleman ini. Monggo Pak Joni dengan Prof. Jati dan Pak Kurniawan, silakan.
2: Baik. Selamat pagi Pak Kurniawan, Prof. Jati, salam sehat.
1: Salam sehat Pak, monggo
2: selamat
1: Pak.
2: Selamat Hari Lingkungan Hidup.
1: Selamat Hari Lingkungan Hidup, Zih. Matur nuwun Bapak. Monggo Pak Joni.
2: Begini, Prof. Jati, Pak Kurniawan. Beberapa waktu yang lalu, di Sumatera kan terjadi musibah cukup besar ya. Banjir bandang dan sebagainya. Karena telah terjadi deforestasi ya. Nah ini kan harusnya dari PP 22/2021 itu kan pemerintah sudah mengatur penyelenggara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun hasilnya nyatanya tidak berjalan. Artinya itu hanya simbolis-simbolis belaka. Padahal kalau itu diperkuat, dipertegas ya undang-undang itu, tidak sampai di Indonesia itu terjadi musibah karena ulah-ulah manusia. Nah yang kita sesalkan, kalau itu disebut karena ulah oknum, saya rasa tidak. Karena sudah berjalan bertahun-tahun. Nah, kalau oknum kan setahun dua tahun bisa ketangkap. Nah, ini ternyata mungkin ada konspirasi. Ya pemerintah, saya pikir pemerintah kurang tegas dalam itu. Nah, sehingga terjadi seperti itu. Seperti ya, maaf, saya kan di Jogja ini baru 2 tahun ya, jadi belum tahu persis kondisi DIY dan kota Jogja. Kalau di Jawa Timur, di Surabaya itu luar biasa, bro. Artinya sudah amburadul. Perusahaan-perusahaan di sepanjang sungai Berantas, sungai Bengawan Solo dan sebagainya, itu kan banyak sekali perusahaan. Itu tidak memakai amdal sama sekali. Jadi pembuangan limbah-limbah itu sudah amburadul, sangat mencemari. Ini juga begitu juga, tidak ada penegasan dari pemerintah. Nah, kalau kita terus-menerus seperti ini, mau jadi apa kita, bro? Jadi lingkungan kita betul-betul carut-marut. Harapan kita pemerintah lebih tegas lah. Jangan artinya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan harus betul-betul serius menangani ke depan negara kita. Matur nuwun, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Pak Joni Susanto yang ada di Sleman ini dari sisi pemanfaatan lingkungan ini, kemudian juga dikaitkan dengan regulasi begitu ya, karena hampir di beberapa wilayah di Indonesia ini kemudian juga terjadi perubahan dari lingkungan begitu. Terima kasih Pak Joni yang ada di Sleman, nanti ditanggapi oleh Prof. Jati ini karena berkaitan juga dengan analisis dampak lingkungannya begitu. Baik, di belakang Pak Joni saya sapa kembali pendengar yang bergabung di 580333. Selamat pagi Jogja Menyapa.
3: Halo, selamat pagi RRI.
1: Selamat pagi, Bang Taufiknya ada di Sleman. Silakan Bang Taufik.
3: Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya.
1: Iya, betul Bang Taufik.
4: narasumbernya siapa, Pak?
1: Ini ada Pak Kurniawan Eka Nugraha, SHMH. Beliau ini Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup, DLH Kabupaten Kulon Progo. Dan juga ada Profesor Dr. Rernat Jati Mardiatno, MSI. Bang Taufik, beliau ini tenaga ahli di Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gajah Mada. Monggo Bang Taufik, Prof. Jati dan Pak Kurniawan.
4: Ya, jadi selamat pagi kedua narasumber ya.
1: Ya.
4: Oh. Ini hari ini, tanggal 5 Juni, Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
1: Yeah.
4: Nah, ini Bang Taufik hanya ingin kita ini di Indonesia ini kan negara kepulauannya. Dan di Sumatera, Kalimantan, ya, Aceh, Sumatera Barat, Riau, bahkan Maluku, Papua. Nah ini semuanya lingkungan hidupnya udah hancur. Hutan-hutannya pada gundul. Jadi aturannya hari ini bukan memperingati lingkungan hidup sedunia, tapi memperingati bagaimana lingkungan hidup Indonesia saat ini. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang ini? Bahwa bencana-bencana, ya, tanah longsor, banjir diakibatkan apa? Ya penggundulan hutan. Hutan itu sudah gundul, jadi sudah tidak ada lagi air datang, itu tidak ada lagi yang menghambat. Harus pada waktu saat dulu itu air dari atas itu masih lambat ke bawahnya, karena ada pohon-pohon yang cukup besar, hutan-hutan segala macam. Sekarang mana ada? Di Sumatera itu cuma itu. Di kampung saya itu Sumatera, itu Sumatera Barat itu sekarang di mana-mana itu sudah tambang, pertambangan dibuka, tambang dibuka. Nah, terus hutan kita bagaimana? Terus lingkungan kita bagaimana? Mau berbicara apa kita? Memperingati hari lingkungan hidup sedunia. Uni Indonesia ini sekarang belum tidak baik-baik saja lingkungan hidup kita ini. Nah, bagaimana solusinya kepada kedua narasumber yang ada sekarang ini, baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, ya, Riau, itu pada rusak alamnya, gundul semuanya, gunung-gunungnya itu sudah penghasil hutan kayu-kayu yang cukup lama, sekarang sudah tidak ada lagi, sudah habis semua itu. Terus kita mau menanam lagi jangka waktu berapa puluh tahun, berapa ratus tahun. Dulu nenek moyang kita menanam itu yang bisa dirasakan oleh sekarang ini oleh kita, bahkan cucu-cucu kita, generasi-generasi sekarang ini, itu akibat dari jerih payahnya orang tua-tua dulu, nenek-nenek dulu itu menjaga hutan itu. Karena kayu itu penyangga air, akarnya sampai ke bawah itu. Tapi sekarang dipenuhi oleh kelapa sawit, akarnya cuma hanya beberapa 20-30 senti. Gimana dia mau mengapakan air yang ada di bawah tanah itu? Jadi ini perlu apa langkah kedepannya lingkungan hidup ini oleh pemerintah kita. Bagaimana pemerintah kita, bagaimana untuk generasi-generasi yang akan datang, bagaimana menjaga alam lingkungan kita ini, hutan kita ini, binatang-binatang pada sudah tidak bisa lagi punya rumah di hutan-hutan itu. Nah, apa solusinya? Mungkin Bapak Prof itu dari UGM tadi itu bisa menjelaskan bagaimana. Mungkin dari salah satu narasumber ya. Jadi tadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita? Itu aja masukan Bang Taufik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Taufiknya ada di Sleman, Pak Joni Susanto juga di Sleman ini. Kemudian ada dua WhatsApp terakhir yang saya bacakan ini, Prof Jati dan juga Pak Kurniawan. Yang pertama dari Pak Juna di Seturan. Apakah krisis iklim saat ini lebih disebabkan oleh gaya hidup masyarakat atau karena kebijakan yang belum berpihak pada lingkungan? Sebagai generasi yang akan merasakan dampak perubahan iklim paling lama, apa jaminannya bahwa langkah-langkah yang dilakukan sekarang itu benar-benar bisa menyelamatkan masa depan kami? Terima kasih Pak Juna yang ada di Seturan. Kemudian satu yang terakhir ini Pak Kardi di Banguntapan. Sekarang banyak Pak, pemerintah kabupaten, pemerintah kota ini juga mencanangkan program kebersihan di beberapa lokasi wisata dan tempat-tempat strategis yang banyak tumpukan sampah. Apakah langkah ini cukup efektif ya dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut dari kacamata narasumber? Terima kasih Pak Kardi di Banguntapan, kemudian juga Pak Junadi Seturan, Bang Taufik dan Pak Joni Susanto di Sleman ini. Saya ke Prof. Jati dulu ini. Prof, ini tadi karena hampir mirip ini, Pak Junadi, Pak Bang Taufik di Sleman, Pak Joni Susanto juga di Sleman ini, terkait dengan regulasi dan juga kondisi secara umum begitu, Prof, di Indonesia. Monggo, Prof. Jati, sebelum saya ke Pak Kurniawan.
5: Baik, terima kasih Mbak Prima. Saya kira ini memang berkaitan dengan Gakum ya, penegakan hukum ya. Yeah. Jadi memang apa? Kalau dari perangkat ini, peraturan itu semuanya sudah lengkap ya. Ini monggo nanti Pak Kurniawan mungkin bisa melengkapi. Jadi kalau peraturan-peraturan tentang lingkungan hidup itu sudah lengkap ya. Yeah. Cuma memang dalam implementasinya lah itu yang saya tidak bisa komentar banyak ya, karena itu berkaitan dengan implementasi itu kan terkait dengan pengambil kebijakan, terkait dengan apa eksekutor, kemudian pelaku-pelaku apa usaha dan sebagainya. Itu memang hal yang lain ya. Tetapi sebenarnya kalau kita mengikuti regulasi yang ada itu sebenarnya itu sudah cukup sebetulnya dalam rangka kita untuk ini apa menjaga kelestarian lingkungan tadi. Misalnya aturan tentang apa dampak lingkungan ya AMDAL, kemudian ada tentang KLHS dan sebagainya. Nah, saya menjadi sebagai tentang ini KLHS ya, kajian hidup strategis itu sebenarnya menjadi environmental safeguard. Jadi sebetulnya sebelum suatu kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan itu akan dilakukan, itu sebenarnya sudah ada kajian dulu ya. Ada kajian dulu terhadap kebijakan, rencana dan program. Nah, itu sebenarnya untuk istilahnya itu rambu-rambu ya, atau pencegahan itu memang sudah ada di sana ya. Cuma memang ini baru apa ya istilahnya itu, jadi apa mandatorinya itu kan memang sebenarnya kalau kita lihat dari undang-undang 2009 itu kan sudah ada. Cuma memang peraturan tentang KLHS itu memang belum terlalu lama. Nah, ini sebenarnya kan sekarang semua daerah itu kan wajib ya melakukan itu ya, apa KLHS ya, itu sebetulnya dalam rangka untuk ini apa melihat ya apakah dari kebijakan dan rencana maupun program yang dilakukan oleh suatu oleh baik itu pemerintah ya maupun suatu aktivitas itu nanti akan berdampak terhadap lingkungan, sebenarnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat dari perangkat itu sudah cukup, Mbak, sudah cukup banyak ya. Cuma dari tadi kembali ke implementasi. Jadi kalau boleh saya komentar ya, sebenarnya jangan sampai lah ya, jangan sampai nanti generasi kita saat ini ya itu nanti apa ya istilahnya itu di ini apa ya dalam tanda petik itu dikomentari oleh generasi anak cucu kita itu nanti sebagai generasi meninggalkan masalah itu. Nah, jadi apa yang kita lakukan sekarang itu kan nanti akan dirasakan oleh ini apa anak cucu kita gitu. Nah, nenek moyang kita itu sudah memberikan apa ya, meninggalkan warisan ya, warisan yang lingkungan yang baik ya, masa kita akan meninggalkan warisan yang apa bermasalah kepada anak cucu kita. Maka dari itu saya kira gerakan-gerakan untuk melestarikan lingkungan ya sekecil apapun itu perlu dilakukan ya, tentu mulai dari diri sendiri ya, kelompok kecil termasuk juga nanti sampai di tingkat pemerintah, baik tingkat apa kabupaten kota sampai nasional bahkan global. Jadi upaya itu memang harus apa ya, pelestarian lingkungan itu harus menjadi satu, bukan hanya sekedar program tapi menjadi satu gerakan. Jadi satu gerakan itu menjadi satu ini apa? Satu apa ya? Satu budaya ya, yang itu tentunya itu tidak bisa kita ini apa ya, kita dapatkan hasilnya itu secara instan. Ya. Hasilnya itu nanti mesti apa? Kalau kita continue ya, kita apa konsisten, itu insya Allah nanti akan dapat kita lakukan. Ya, saya sebenarnya salut ya, dan saya ini apa mereka para pegiat-pegiat pelestari lingkungan itu yang dapat penghargaan apa Kalpataru, yang mereka itu tanpa apa ya, tanpa pamrih melakukan upaya pertahanan lingkungan. Dan ini saya kira ini adalah salah satu upaya ya praktek baik ya, yang itu juga diapresiasi oleh pemerintah ya, maupun apa contohnya itu tadi ya, itu dapat membangkitkan ini apa kesadaran terhadap lingkungan ya, dari apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita. Baik, walaupun mungkin itu hal-hal yang kecil ya, tapi dari yang kecil itu nanti tentu akan memberikan dampak yang sangat besar. Itu Mbak, saya kira ya.
1: Baik. Begitu Pak Joni, kemudian Bang Taufik ini, dan tadi ada Pak Junadi Seturan. Nah, ini saya ke Pak Kurniawan, ini bisa menambahkan untuk regulasi, kemudian juga menanggapi, cukup efektif gak sih Pak sebenarnya Pak Kardi di Banguntapan dengan adanya kegiatan-kegiatan kebersihan yang juga diinisiasi melalui pemerintah-pemerintah ASN-ASN di pemerintah kota dan kabupaten ini? Monggo silakan Pak Kurniawan.
6: Terima kasih. Ya, saya sepakat dengan pendapat Prof. Jati bahwasannya secara regulasi kita itu sudah lengkap, ya. Tapi di sisi penegakan dan kesadaran masyarakat terhadap budaya hukum kita memang sangat lemah, Pak ya. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu ditekankan di sini bahwasannya ketika ada sebuah regulasi di mana harus ada penegakan hukum, pemerintah harus secara konsisten juga terhadap penegakan hukum, sehingga nanti masyarakat itu mempunyai kesadaran hukum bahwasannya, oh yang salah itu mesti harus ditindak, begitu Bu ya. Begitu juga untuk di pemerintah DIY, pemerintah DIY dan pemerintah Kabupaten Kulon Progo terkait sampah ya, ini nanti Bapak dari Pak Kardi ya, ya terkait kebersihan sampah apakah efektif. Saya pikir untuk hal ini adalah sangat signifikan ya, ketika pada saat ini yang menjadi masalah utama di kota Yogyakarta maupun di kota-kota kabupaten sekitar itu adalah masalah sampah. Ya. Sampah kita itu sangat tidak terurus kalau bisa dibilang seperti itu. Meskipun ada tempat pembuangan sampah, namun pada tataran masyarakat itu masih banyak masyarakat yang belum paham dan sadar untuk mengelola sampah mereka sendiri. Jadi mereka secara sembarangan membuang sampah tidak pada tempatnya dan juga tidak melakukan pemilahan sampah, di mana harus semestinya sampah itu dipilah antara yang organik dan anorganik itu dipisah-pisah, sehingga pada saatnya nanti ketika dibuang di tempat pembuangan akhir itu adalah sampah yang paling akhir yang tidak bisa diapa-apakan. Jadi, seperti itu ya. Jadi di DIY itu sudah ada regulasi terkait sampah, itu ada di Pergub DIY 84 tahun 2023 tentang pengembangan Jogja Hijau, terus ada Perda DIY nomor 1 2024 terkait ekonomi hijau, ada Perda DIY nomor 3 2013 terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis, ada Perda DIY nomor 3 2015 terkait perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, dan juga ada Perda DIY nomor 2 tahun 2012 terkait limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Saya pikir untuk hal-hal seperti itu, dengan adanya regulasi-regulasi ini, masyarakat dihimbau untuk dapat memenuhi atau mematuhi aturan yang ada, sehingga kebersihan itu bisa dijaga bukan dari kewajiban pemerintah, tapi dari mulai masyarakat sendiri, di mana sampah yang mereka buang itu adalah tanggung jawab mereka sendiri. Jadi pemerintah itu akan bertanggung jawab kepada sampah yang memang benar-benar tidak bisa diapa-apakan lagi. Secara efektivitas saya berpendapat bahwasannya kegiatan bersih-bersih itu sangat baik dan bagus, karena yang menjadi masalah utama lingkungan hidup di Kulon Progo umum khususnya dan DIY pada umumnya itu adalah masalah sampah. Jadi sampah itu tidak hanya mengotori bagian dataran atau tanah, tapi juga mengotori air, mengotori udara juga, karena banyak yang melakukan pembakaran sampah. Jadi, seperti itu Mbak, apa yang bisa sampaikan.
1: Baik, begitu Pak Juna, Bang Taufik, Pak Joni dan juga Pak Kardi di Banguntapan. Prof. Jati dan juga Pak Kurniawan, tidak terasa ini 55 menit lepas dari jam 8 pagi. Tapi kita ingin ada beberapa pesan penting yang disampaikan ke masyarakat ini. Dari Pak Kurniawan dulu, nanti pamungkasnya ditutup Prof. Jati. Pak Kurniawan, khususnya juga ini untuk masyarakat di Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu bentuk juga untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan ini. Silakan Pak Kurniawan.
6: Jadi untuk masyarakat Kulon Progo ini pada umumnya ya sudah mengerti apa yang menjadi kewajiban mereka untuk pelestarian lingkungan, di mana sudah ada kelompok-kelompok masyarakat pencinta lingkungan, ada masyarakat-masyarakat yang penggiat lingkungan di bidang sampah, ada bank sampah dan sebagainya. Yang kita inginkan adalah semakin sadarnya masyarakat untuk melakukan penyelamatan lingkungan, baik dari wilayah sekolah, keluarga, masyarakat maupun sampai dengan pemerintah daerah. Ini seperti itu yang saya sampaikan.
1: Terima kasih Pak Kurniawan. Prof. Jati, menutup perbincangan kita di kesempatan kali ini, silakan Prof. Jati.
5: Baik, terima kasih Mbak. Singkat saja, saya kira prinsipnya kalau kita bisa menjaga lingkungan dengan baik, maka lingkungan itu pun akan memberikan imbal balik yang positif kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita berbaik-baik dengan lingkungan sekitar kita agar kita dapat memperoleh ya imbal balik yang positif dari lingkungan untuk kehidupan yang lebih baik. Demikian, Mbak.
1: Baik, terima kasih Prof. Jati, terima kasih Pak Kurniawan ini bersedia berbincang di kesempatan hari ini. Dan tentunya ini menjadi inspirasi penting untuk masyarakat ini. Jangan meninggalkan air mata, tapi tinggalkanlah mata air untuk generasi kita berikutnya. Mekaten. Terima kasih sekali Prof. Jati, semoga sampai ke tanah air dengan selamat ini. Terima kasih juga Pak Kurniawan. Inji.
5: Baik. Semoga Pak Kurniawan.
1: Inji. Matur nuwun. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami Kerabat Kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Kemudian panaskan ketiga panci berisi air yang sudah diisi dengan wortel, telur, dan kopi tadi selama 15 menit. Setelah 15 menit, angkatlah masing-masing benda tersebut dari panci. Kemudian lihatlah apa yang terjadi. Wortel yang tadinya keras, setelah dipanaskan selama 15 menit, menjadi lembek. Telur yang tadinya lembut, setelah dipanaskan, menjadi keras. Sedangkan kopi, tetap kopi. Namun justru memberi keharuman dan warna pada air dalam panci tersebut. Pendengar, apa arti percobaan tadi? Panci dan air yang dipanaskan melambangkan permasalahan yang kita hadapi sehari-hari. Sedangkan ketiga benda yang di dalamnya menunjukkan sikap mental kita setelah menghadapi permasalahan tersebut. Wortel melambangkan seseorang yang tadinya tegas dan teguh pada pendirian serta nilai-nilai hidup, selalu berusaha untuk jujur dan siap bekerja keras. Namun, setelah menghadapi permasalahan hidup, tekanan lingkungan, maupun keadaan keluarga yang morat-marit, membuat dia memiliki mental yang lemah, tidak berani mengambil keputusan, sehingga konsep dirinya pun berubah. Telur melambangkan seseorang yang tadinya lemah lembut, mengerti perasaan orang lain, dan memiliki hati yang mau melayani. Namun, karena diterpa permasalahan besar dan bertubi-tubi, membuatnya menjadi mudah tersinggung, keras kepala, dan egois. Kopi melambangkan eksistensi diri yang tidak berubah sekalipun beban permasalahan yang menghimpit dirinya. Ketika masuk dalam dapur penderitaan, yang bersangkutan justru mampu memberikan warna dan keharuman bagi lingkungannya. Dia tidak mengeluh dengan permasalahan yang dihadapi. Dari mulutnya tidak keluar ucapan-ucapan yang menggerutu dan apatis, sekalipun menghadapi persoalan yang demikian berat. Ia tetap optimis, bahkan mau berbagi pengalaman agar orang lain tidak mengalami hal serupa. Pendengar, marilah menjadi kopi yang bisa memberi keharuman dan manfaat bagi orang lain. Saya Erik Hadi Saputra, sukses selalu.
1: Inspirasi hari ini bersama

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar atau berita bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Ayo maju, ayo maju.
5: Pancasila jiwa kita. Pancasila adalah kita.
6: Jerman adalah salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Piala Dunia. Memenangkan 4 gelar juara di tahun 1954, 1974, 1990, 2014, dan 4 kali menjadi runner-up. Terkenal dengan mentalitas kuat, Jerman Barat atau Jerman telah tampil di 21 event Piala Dunia, menjadikannya salah satu tim paling konsisten dalam sejarah sepak bola.

Hello RRI. Selamat pagi Indonesia, Sugeng Enjang, Ayo Jokarto, dan pastinya selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Yogyakarta. Dari ruang dengar Pro 1 RRI, kami kembali menyapa dalam Halo RRI. Sebuah ruang di mana suara Anda bukan sekedar hanya di udara, melainkan pastinya ini menjadi satu hal perubahan yang lebih bermakna. Kita semua sepakat bahwa kenyamanan adalah hak dan pelayanan publik yang prima ini adalah sebuah keharusan begitu. Namun terkadang realita tak selamanya seirama dengan harapan. Ada kalanya langkah kita terhambat oleh trotoar yang mulai tanggal atau aktivitas kita terhenti sejenak karena birokrasi yang terasa kaku dan berliku. Dan pastinya pagi ini kami mengundang Anda untuk menjadi mata dan telinga bagi kota kita tercinta, tidak hanya di Yogyakarta namun di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Jika Anda pendengar menemukan fasilitas umum atau fasilitas publik yang telah kehilangan fungsinya, seperti halnya jalan yang berlubang atau bahkan juga lampu penerang jalan umum yang mulai redup atau juga padam atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan juga fasilitas-fasilitas yang lainnya yang mungkin sampai saat ini masih belum mendapatkan pembenahan dari instansi terkait, dan ini merupakan tanggung jawab kita semua pula untuk bisa mengadukan begitu ya, agar memang apa yang Anda lihat ini terkait dengan fasilitas publik yang perlu pembenahan pastinya akan mendapatkan follow up dari instansi terkait, atau bahkan pendengar yang pastinya sampai saat ini untuk pelayanan publik yang masih terasa kaku dan berliku dan pastinya tidak memuaskan terkait dengan pelayanan publik yang Anda rasakan. Anda juga bisa menyalurkan aduan Anda dan sampaikan aspirasi Anda. Mari kita jahit kembali, ya boleh dikatakan robekan-robekan kecil begitu ya, pada wajah pelayanan publik kita yang sampai saat ini belum sempat dibenahi. Nah, ketika Anda mengetahui dan pernah mengalami terkait dengan pelayanan publik yang mungkin Anda rasakan tidak pas, kurang baik, Anda bisa menyampaikan kepada kami dan kami berusaha semaksimal mungkin untuk mencari solusinya, yaitu nantinya akan menghubungi pihak-pihak terkait atau stakeholder yang pastinya akan membantu kita untuk mencarikan solusi atau juga jalan keluarnya. Karena memang kita ketahui bersama bahwa satu laporan dari Anda ini adalah satu langkah menuju tatanan kehidupan yang lebih baik bagi kita semua. Ketika Anda melihat kerusakan fasilitas publik, ya jangan dibiarkan. Anda bisa melaporkan kepada kami untuk mengadukan apa saja fasilitas publik yang mungkin sampai saat ini masih perlu pembenahan. Di mana Anda bisa menyampaikannya? Melalui line telepon boleh di 5803333 atau juga line WA kami di 0811-2711-911. Kami ulangi, line WA kami di 0811-2711-911. Halo RRI menampung aduan Anda, keluhan Anda, pastinya di setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Siapa lagi kalau bukan Anda yang pastinya untuk melaporkan, mengadukan, mengeluhkan apa yang menjadi aduan Anda, silakan Anda bisa bergabung bersama kami. Karena kita ketemu bersama, secuil informasi dari Anda pastinya ini merupakan tindak lanjut yang akan difollow up oleh para instansi terkait, dan ini akan menuju tatanan kehidupan yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi kita semua. Kalau Anda melihat mungkin
tiang listrik yang tidak semestinya ditanam, atau mungkin juga ada beberapa fasilitas umum yang sudah mulai rusak begitu ya, seperti halnya di jalan atau juga trotoar dan lain sebagainya. Terkait dengan fasilitas umum, boleh banget Anda bisa menyampaikan kepada kami di 5803333 atau juga di 0811 2711 911, dan kami akan hadir hingga jalan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pergunakan line telepon Anda atau juga line WA Anda pendengar di 0811 2711 911, atau juga di 5803333, karena di kesempatan pagi hari ini ketika Anda sudah menyampaikan aduan, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menghubungi para narasumber kami, dalam arti nantinya pihak-pihak terkait yang akan berusaha membantu untuk memfollow upi apa yang menjadi aduan Anda. Pastikan tetap bersama kami, dan kami tunggu untuk Anda pendengar yang akan bergabung di kesempatan kali ini. Silakan Anda bisa bergabung dan pastinya untuk mengadukan apa yang menjadi keluhan Anda. Tidak usah merasa takut, yang pasti nantinya Anda bisa menyampaikannya tanpa harus mengetahui identitas Anda, dan identitas Anda ketika mau di ya tutupi begitu atau tidak disampaikan kepada kami, boleh banget nanti bisa kami rahasiakan untuk identitas Anda. Kami tunggu ya pendengar di 5803333 atau juga di 0811 2711 911. Pastikan tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Wewe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Halo pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, pastinya masih bersama dalam Halo RRI begitu ya. Kami masih membuka ruang selebar-lebarnya, seluas-luasnya, karena di hari ini Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10, khusus untuk Anda yang akan mengadukan apa yang Anda lihat, dalam arti fasilitas publik yang mungkin perlu pembenahan, yang sampai saat ini masih diongkrokan begitu ya, dan belum ada pembenahan dari instansi terkait. Anda bisa menyampaikan kepada kami di 0811 271 1911, atau juga di 580333. Baik pendengar, kami tunggu untuk Anda dan para pendengar yang sampai saat ini masih belum menyampaikan aduannya. Kami masih memberikan kesempatan begitu ya. Dan jangan khawatir, kami masih akan memberikan follow up begitu ya, ketika memang sudah Anda adukan. Baik, nampak ada penelpon yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Coba akan kita sapa di 580333. Ya, halo, selamat pagi. Oh, ternyata terputus. Bisa dicoba kembali pendengar yang akan bergabung di 580333 atau juga di 0811 271 1911. Baik pendengar, untuk Halo RRI sekali lagi kami hadir pastinya di setiap Senin, Rabu dan juga Jumat. Baik, ada yang bergabung kembali, akan kita coba sapa. Selamat pagi RRI.
1: Pagi.
0: Selamat pagi. Kalau tidak salah ini dengan Pak Joni, benarkah?
1: Ya, betul. Mas
0: ini dengan Agus, Pak.
1: Oh, Mas Agus.
0: Iya, betul.
1: Mas Agus,
0: ya.
1: Nimbrung sedikit.
0: Monggo, silakan.
1: Ini ya, stasiun Tugu ya. Kalau terjadi ini, Mas Agus, selagi ada long weekend, hari-hari besar keagamaan, libur panjang, dan sebagainya ya. Ini dalam pasar kembangan macetnya luar biasa itu. Rasanya semua terkumulasi di situ. Apa tidak difungsikan itu yang depan, Mas Agus? Jadi ada dua
0: yang sisi timur ya, Pak ya.
1: Betul. Jadi ada dua pintu, Mas Agus.
0: Oke.
1: Kan memang itu stasiun Tugu cukup ikonik ya. Memang sangat bagus. Cuman ya itu harapan kita difungsikan dua pintu, Mas Agus.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang timur oke, yang pasar kembang oke. Nah, mungkin bisa mengurai kemacetan di jalan pasar kembang. Itu lebih nyaman rasanya, Mas Agus.
0: Ya, baik. Pak Joni, nanti kami akan follow up.
1: Selamat pagi,
0: Mas. Ya, selamat pagi Pak Joni, matur sembahnun, terima kasih sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, dan masih kita akan tunggu untuk Anda pendengar yang akan bergabung baik melalui telepon dan juga line WA di 580333 atau juga di 0811 271 1911. Kami akan segera follow up terkait dengan hal tersebut. Tetap bersama kami.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Wah, tas anyaman ini bagus banget. Pasti beli di luar negeri ya?
3: Ini buatan pengrajin lokal dari Jogja loh. Kualitasnya gak kalah bagus kan? Banyak loh produk lokal Indonesia yang keren, kreatif, dan berkualitas tinggi. Mulai dari makanan, kerajinan tangan, bahkan sampai fashion.
4: Iya, dengan kita membeli produk lokal, kita bukan hanya belanja, tetapi juga membantu perekonomian dan mendukung pelaku UMKM yang ada di sekitar kita. Bangga buatan Indonesia itu bukan sekedar slogan kosong seperti yang biasa kita dengar, tetapi itu merupakan wujud kita mencintai tanah air.
2: Ayo pilih produk lokal.
5: Look, why don't you play the song you played for me yesterday, man?
6: Oh, okay, yeah. That's because of you.
5: Yeah,
6: cool.
5: Yeah, great song.
6: This is a song called Because of You. Written because of you.

0: Razi.
1: Ya, Matur Nuwun, masih bersama kami di 91,1 FM Persatu RRI Yogyakarta. Pendengar dimanapun Anda berada, dimana kami masih akan mengundang untuk Anda, dan kita masih memfollow up begitu ya ke manajer humas PT KAI Daup 6 Yogyakarta, yaitu Ibu Feni Novida Sarage, dan masih belum tersambung begitu ya. Dan kita nantikan untuk Pak Joni bersabar terlebih dahulu, karena memang kami masih berusaha untuk menghubungi Ibu Feni Novida Sarage, manajer humas PT KAI Daup 6 Yogyakarta. Dan saat ini beliau baru Zoom meeting begitu ya, dan semoga saja nanti segera mungkin bisa di follow up terkait dengan pertanyaan dari Pak Joni ada di Sleman, apakah memang di pintu timur ini masih dioperasikan untuk para pengunjung atau juga calon penumpang di KAI Daup 6 Yogyakarta. Dan bagi Anda yang mungkin di kesempatan pagi hari ini sudah mempunyai keluhan begitu ya, atau mungkin aduan, boleh banget di 0811 271 1911. Pak Widodo di Palagan ini juga sudah mulai bergabung di 0811 271 1911. Macetnya di berbagai ruas kota Yogyakarta, kayak Monjali, perempatan Jetis, juga Barat Samsat Bumijo, imbasnya dari mudahnya kredit kendaraan begitu ya. Yang pastinya ini jangan sampai terjadi kemacetan parah. Semoga saja ini menjadi apa namanya perhatian dari pemangku kepentingan. Baik, terima kasih Pak Widodo di Palagan atas saran dan juga usulannya yang begitu luar biasa. Salam sehat selalu Pak Widodo yang sudah menyampaikan saran dan juga usulan. Dan pastinya di kesempatannya begitu luar biasa, kami masih akan menunggu untuk Anda yang akan bergabung, dan kami masih berusaha untuk menghubungi teman-teman kami dari KAI Daup 6 Yogyakarta, namun sampai saat ini belum bisa tersambung begitu ya, karena sekali lagi beliau masih melakukan Zoom meeting, yaitu manajer humas PT KAI Daup 6 Yogyakarta. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di 91,1 FM Persatu RRI Yogyakarta.
2: Halo, Dok. Kapan le mulai?
3: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
2: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
3: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
4: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.
5: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan yang begitu luar biasa. Saat ini kami sudah bersama Asisten Manajer PT KAI Daop 6 Yogyakarta. Ada Bapak Faying di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Faying.
1: Halo, pagi Mas.
0: Ya, baik, kami dari Persatu RRI Yogyakarta memang setiap Senin, Rabu, dan Jumat ini menerima aduan dari warga masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pagi hari ini ada Pak Joni dari Sleman bergabung melalui telepon kami dan menanyakan terkait dengan pintu timur stasiun Tugu, apakah masih dioperasikan untuk calon penumpang? Karena kalau kita lihat di setiap long weekend atau libur panjang ini di sisi bagian selatan pintu dari stasiun Tugu pastinya terlalu padat dan takutnya nanti terjadi keterlambatan. Mungkin bisa dijelaskan ini Pak Faying.
1: Oke, ya. Terima kasih Mas dan juga Pak Joni. Mungkin saya Fai dari Asisten Manager Humas Daop 6 Yogyakarta. Ya. Ini juga untuk pintu timur sendiri. Sebenarnya itu saat ini masih seperti biasa beroperasi. Nah, tapi untuk pintu timur itu biasanya kita khususkan untuk penumpang ke jarak jauh. Nah, untuk pintu selatan itu khusus untuk penumpang KRL atau juga ada di sebelahnya itu ke bandara. Namun untuk ke bandara juga bisa dari pintu timur gitu. Jadi ada dua pintu nih, timur sama selatan. Jadi dibagi juga untuk timur itu fokus ke penumpang ke jarak jauh, untuk selatan itu fokus ke penumpang KRL gitu Mas.
0: Oke, baik, jadi itu ya, tetap difungsikan tapi berbeda fungsinya begitu ya, untuk jarak jauh di timur, selatan itu untuk KRL dan juga bandara begitu. Baik, terima kasih Pak Faying atas informasinya, semoga ini menginformasi juga bagi para pendengar yang lainnya. Maturun, selamat beraktivitas kembali, selamat pagi. Baik, jadi tadi Asisten Manajer PT KAI Daop 6 Yogyakarta Bapak Faying yang sudah menginformasikan terkhusus untuk Pak Joni, di mana memang fungsi dari dua pintu ini berbeda. Pak Joni sudah jelas disampaikan dari Asisten Manajer PT KAI, pastinya Asisten Manajer Humas begitu ya, dari PT KAI Daop 6 Yogyakarta Bapak Faying, terkait dengan dua pintu tadi, bahwa di pintu timur ini khusus untuk kereta jarak jauh, sedangkan untuk sisi selatan terkait dengan pintu masuk KRL dan juga kereta ke bandara. Semoga menginspirasi dan menginformasi untuk Pak Joni dan juga para pendengar yang lainnya. Baik pendengar, sampai di ujung kebersamaan di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Pak Joni dan juga para pendengar yang lainnya yang pastinya di kesempatan pagi hari ini memantau siaran kami. Sekali lagi, kami pasti akan selalu memfollow up apa yang menjadi pertanyaan dari Anda, begitu ya. Dan juga aduan dari Anda yang perlu pembenahan dari instansi terkait. Matur nuwun, terima kasih. Saya harus pamit undur dari ruang dengar Anda. Dan nantinya ada Agatha Erna bersama Ria Agustin yang akan mengkawal Anda di Pro 1 RRI Yogyakarta. Jangan sampai Anda lewatkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 di seluruh Indonesia. Dan pendengar, bagi Anda yang sampai saat ini mungkin belum sempat untuk menyampaikan aduan Anda, disimpan dulu begitu ya, ketika di hari Senin, Rabu, dan Jumat Anda akan menyampaikan kepada kami. Kami tunggu dan pastinya semoga saja aduan Anda ini akan segera mendapatkan tindak lanjut follow up dari para pemangku kepentingan. Dan pastinya sekali lagi tuntas sudah perjumpaan kita di Halo RRI. Sebelum kami beranjak, kami mengundang Anda untuk terus bersuara jika ada retak di fasilitas publik atau sumbat pada birokrasi begitu ya. Sampaikanlah demi kebaikan kita semua. Mari kita jaga wajah kota ini dengan kepedulian yang nyata. Dan saya Agus Pramana, pamit undur. Selamat melanjutkan berbagai aktivitas dan teruslah menginspirasi.
2: Kalau lagi menyelami dunia maya gini, serasa tamasya keliling Indonesia, belimbing dari Maluku, salak dari Sleman Yogyakarta dan Pulau Dewata, Duku Sumatera Selatan, manggis dari Kalimantan dan Sunda.
3: Ada yang lagi asyik nih.
2: Seneng aja. Nih, lihat nih.
3: Mana?
2: Ternyata banyak buah asli berasal dari alam Indonesia.
3: Yoi. Tentunya senang dengan buah lokal, cinta produk alam Indonesia.
0: Baik pendengar, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, marilah sejenak kita bangkitkan rasa nasionalisme kita pendengar. Dan pastinya di setiap pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan sejenak marilah kita bangkit berdiri.

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata, ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, siang mendengar. Jumpa lagi dengan Ria Agustin dan nantinya akan ada Agatha Erna di edisi hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Nah, kali ini pendengar di Indonesia Sehat, kita akan berbincang satu tema menarik terkait daging kurban untuk tinggi si kecil. Karena memang belum lama ini umat muslim memperingati hari raya Idul Adha ya, dan pastinya ada daging kurban. Nah, nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita, ada Mbak Anissa Larasati, AMD GZ dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Dan di siang hari ini kita sudah tersambung bersama Mbak Anissa. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Mbak Anissa.
1: Selamat siang Mbak Ria.
0: Iya, sehat, sehat ya Mbak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, maaf Mbak. Iya, suaranya sedikit kurang jelas atau mungkin jika memakai headset gitu, coba dilepas terlebih dahulu biar suaranya lebih terdengar jelas, Mbak Anissa.
1: Sudah jelas Mbak?
0: Iya, sekarang sudah jelas Mbak Anissa. Iya. Iya, di siang hari ini kita akan berbincang mengenai daging kurban untuk tinggi si kecil. Nah, memang beberapa saat yang lalu kita merayakan Idul Adha ya, Mbak Anissa ya. Dan pastinya, dan pastinya daging kurban ini masih banyak di kulkas ya. Nah, kalau kita punya anak kecil nih, apakah bisa daging kurban ini diolah untuk menu makan untuk anak, Mbak?
1: Iya, Mbak. Sangat bisa ya Mbak ya, karena ya seperti yang kita ketahui, pertumbuhan anak itu sangat membutuhkan protein. Jadi berbagai macam protein, terutama untuk anak yang baru mulai MPASI ya, itu layak kita cobakan. Ada ikan, daging, termasuk daging sapi dan ataupun daging kambing, itu juga bisa Mbak sebenarnya.
0: Berarti itu aman ya Mbak ya, walaupun misal MPASI itu kan di 6 bulan ya. Kadang kan tekstur daging itu kan agak keras. Nah, itu aman ya, Mbak ya?
1: Iya, aman. Nanti kita bisa siasati dengan cara pengolahannya. Kan sekarang sudah canggih ya, Mbak ya? Pasti ibu-ibu muda, apalagi Gen Z ini, sudah memiliki pengetahuan dan alat ayat yang cukup canggih ya. Untuk daging kan bisa di-chopper, bisa digiling, seperti itu. Jadi nanti untuk campuran MPASI-nya, kalau untuk awal MPASI bisa dihaluskan kemudian disaring. Kalau untuk naik tekstur berikutnya bisa mulai dengan cincang. Jadi sama. Untuk daging itu sebenarnya perlakuannya akan sama dengan protein yang lain. Jadi justru malah di apa daging ini kan juga kayak apa FE-nya juga cukup tinggi. Kemudian apa masih banyak lagi apa zat gizi mikro yang terkandung di dalam daging seperti itu, yang tidak kalah dengan protein-protein yang lainnya, yang selainnya kita pakai, biasanya pakai ikan, biasanya pakai ati ayam, telur. Nah ini untuk variasi juga bisa digunakan untuk kita mengetahui apakah si kecil nih punya alergi. Jadi nanti untuk kedepannya bisa kita hindari bahan-bahan yang menyebabkan si kecil alergi jika bisa dicobakan di awal MPASI ini.
0: Iya baik. Nah sebenarnya nutrisi apa aja sih Mbak yang penting dan pastinya terkandung dalam daging, selain tadi disebutkan banyak vitamin juga ya?
1: Dalam satu gram daging itu ada FE, ada zat besi itu yang kita tahu ya, FE itu untuk apa? Pertumbuhan, terus kemudian ada protein, protein sendiri yang pastinya tinggi, terus kemudian ada fosfor dan masih banyak lagi Mbak, dan itu semua jelas sangat dibutuhkan untuk mikronutrien yang juga harus seimbang di kebutuhan anak-anak.
0: Iya baik. Nah Mbak Anissa, ini seperti kita ketahui kalau memang stunting atau perawakan pendek ini sekarang baru marak disorot sama pemerintah ya, dan juga berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah stunting ini. Nah, apakah olahan daging ini bisa menjadi alternatif pencegahan stunting, Mbak?
1: Nah, iya Mbak. Terutama kan ini habis kurban ini ya, jadi kan daging insya Allah masih adalah stok di apa kulkas ya. Nah, seringkali daging itu pengolahannya hanya untuk yang kaum besar-besar, kaum dewasa. Anak-anak sering terlupakan. Padahal daging itu juga tadi sangat penting untuk porsinya untuk anak-anak karena sama dengan protein yang lain, protein hewani yang lain. Jadi nanti untuk kebutuhannya bisa disesuaikan. Seperti kalau misalnya dengan daging itu sekitar 30 gram untuk pemenuhan kebutuhan setiap kali makan anak. Kemudian apa? Terus ada ikan, ada untuk variasi tadi ya. Olahan-olahannya untuk anak bisa menerima, tinggal nanti kita menyesuaikan untuk olahannya. Seperti bisa diolah menjadi apa namanya dimsum atau mungkin kita giling kemudian kita campurkan di skotel kayak gitu. Nah itu nanti kita bisa sesuaikan dengan apa yang disukai anak-anak kita dan sedang dalam fase usia berapa nih anak-anak kita. Kalau misalnya sedang fase awal MPASI ini kan masih saring ya, jadi anak-anak kemungkinan belum bisa memilih. Tapi nanti saat fase yang kedua di atas 1 tahun itu biasanya anak-anak sudah bisa mulai pilih-pilih nih kan dia sudah mulai masuk menu keluarga gitu. Jadi untuk olahannya hampir sama dengan kita orang dewasa, hanya mungkin teksturnya agak lebih lunak. Nah, jadi di sini nanti untuk kebutuhan protein sendiri harus tercukupi kalau untuk anak-anak karena seperti kita ketahui untuk pencegahan stunting ini dikejar di 1.000 hari kehidupan pertama anak. Jadi optimalnya adalah di usia 0 bahkan dalam masih dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun seperti itu, Mbak.
0: Baik. Nah, ini sebenarnya berapa porsi sih, Mbak, konsumsi daging yang dianjurkan untuk anak sesuai usia dan juga kebutuhan gizinya?
1: Kalau untuk usia 6 sampai 8 bulan itu sekitar 30 gram. Kemudian untuk usia 9 sampai 11 bulan sebelum peralihan ke makanan rumah tangga itu sekitar 40 gram. Nah, nanti setelah 12 bulan atau 1 tahun itu akan meningkat lagi di 50 gram. Terus kemudian di usia 2 sampai 5 tahun, usia balita, itu kebutuhan anak untuk protein hewaninya sekitar 50 gram lagi. Seperti itu, Mbak.
0: Jadi memang cuman sedikit ya, Mbak ya. Nah, tapi nih Mbak, misal nih, misal ternyata si anak tuh suka sama olahan daging yang kita masak, otomatis kan kita seneng ya nyuapinnya. Terus, iya tanpa sadar kan kita ngasih banyak. Nah, sebenarnya kalau misal kebanyakan nih ada efeknya nggak sih, Mbak Anissa?
1: Tidak, Mbak. Kalau untuk protein sendiri, insya Allah aman ya, Mbak. Jadi itu adalah gambaran kalau misalnya kita mau memvariasikan. Jadi memang kan setiap kali makan harus ada nih protein hewaninya. Kalau misalnya anak kebetulan suka daging, ya berikan saja, nggak apa-apa. Tapi nanti biasanya anak-anak akan mengalami fase bosan. Nah, itu agar menghindari fase bosan ini bisa kita variasikan seperti itu. Atau mungkin ibunya bisa apa bersiasat nih mencari ide-ide menu untuk olahan daging. Kalau misalnya si anak suka dengan daging, jadi tidak ada masalah.
0: Iya, berarti nggak masalah ya, misal kelebihan dikit gitu ya. Oke. Nah, ini juga penting nih, Mbak Anissa. Nah, sebenarnya apa sih, Mbak, dampak yang mungkin terjadi jika anak ini kekurangan asupan protein hewani? Ini berdampak apa nih, selain stunting ya tentunya ya?
1: Ya, jadi kalau anak kekurangan protein terutama hewani ya sebenarnya seimbang nih Mbak. Memang kita harapannya itu seimbang. Jadi jangan ada yang kurang baik dari karbohidrat, dari proteinnya, dari zat gizi mikronya, vitamin, serat dan cairan seperti itu. Harapannya adalah seimbang. Tapi untuk protein sendiri bila kurang nanti kita anak-anak akan menghambat untuk proses pertumbuhannya, selain pertumbuhan juga perkembangannya. Jadi memang untuk si kecil ini memang tidak bisa, ada istilahnya untuk gizi sekecil itu nggak bisa dihutang. Jadi apa kalau kita memberikan kurang dari kebutuhan anak-anak itu akan berdampak di kehidupan mereka ke depannya, terutama untuk tumbuh kembangnya, baik itu tingginya, baik itu berat badannya, apalagi kan ini lagi gencar-gencarnya nih ya pemerintah untuk menggalakkan menghapuskan stunting dan gizi buruk seperti itu, Mbak. Jadi kita
0: Oh, gitu.
1: sebagai orang tua memang harus lebih aware untuk masalah si protein ini terutama.
0: Ternyata juga bisa berdampak ke depannya ya, Mbak ya. Oke, baik Mbak Anissa, saatnya kita buka atensi dari pendengar, baik melalui line telepon dan juga WA WA kita di line telepon 02745803333 dan juga line WA di 0811271111. Di line WA nampak sudah ada beberapa yang bergabung, Mbak Anissa. Coba kami bacakan. Yang pertama dari Mbak Angel yang ada di Sleman. Bagaimana dengan anak-anak yang alergi dengan protein yang tinggi? Seberapa banyak daging yang bisa dikonsumsi? Lalu apa yang sebaiknya dilakukan supaya tidak tercetus alergi saat menyantap daging? Yang kedua dari Mbak Susan yang ada di Bantul. Supaya tidak mengurangi kandungan gizinya, pengolahan daging sebaiknya seperti apa? Untuk anak-anak, haruskah dilembutkan supaya lunak? Daging sebaiknya dicampur dengan bahan apa dalam pengolahannya? Apa sama untuk balita dengan anak usia sekolah? Nah, dua dulu Mbak Anissa, namun jangan dijawab dulu ya Mbak Anissa. Kita akan rehat sejenak dengan yang berikut ini dan pastinya tetap bersama kami ya Mbak Anissa dan juga tetap bersama kami pendengar.

0: Anda masih bersama kami dalam Dialog Indonesia Sehat, dan pastinya kita juga masih berbincang mengenai daging kurban untuk tinggi si kecil. Nah, kita juga masih bersama dengan Mbak Anisa Larasati, ahli madya gizi dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Ya, Mbak Anisa, tadi sudah ada beberapa yang bergabung di WA Pro 1. Mungkin bisa ditanggapi, nanti kalau ada yang terlupa kami bacakan kembali.
1: Oh iya, baik. Tadi untuk pertanyaan pertama ya Mbak, untuk si kecil dengan alergi protein tinggi. Nah itu bisa kita lihat, kalau protein tinggi itu kan berarti bukan hanya daging ya. Kita bisa menganalisis apa ini yang menyebabkan si kecil alergi. Nah biasanya untuk menganalisis ini kita beri jeda. Kalau masih awal MPASI, biasanya kita berikan beberapa jenis dulu. Misalnya di awal kita berikan daging untuk berapa? 3 hari misalnya. Nanti kita lihat reaksinya si kecil, apakah alergi atau tidak. Kalau sekiranya alergi parah, lebih baik di skip aja atau bisa dikonsulkan ke dokter. Tapi kalau saran saya, kalau memang parah, lebih baik di skip. Tapi kalau tidak terlalu ini, tidak terlalu parah, masih mungkin kita bisa memberikannya bertahap. Seperti tadi kan idealnya adalah 30 gram gitu di awal. Nah ini bisa kita berikan di 5 gram dulu. Kita lihat reaksinya seperti apa di hari itu. Seperti itu. Jadi lebih baik adalah bila menimbulkan alergi, reaksi alergi parah, memang lebih baik di skip. Kita ganti ke protein, alternatif protein yang lain masih banyak. Terus kemudian kalau memang alerginya tidak parah, kita bisa memberikan terapi dengan memberikan bertahap dari porsi kecil kemudian naik-naik seperti itu. Sekitar 5 gram dulu mulainya. Terus kemudian.
0: Tapi kalau ternyata memang itu benar-benar alergi, apakah mending dihentikan atau gimana itu,
1: Iya.
0: Mbak?
1: Iya, kalau alergi parah memang biasanya dari kami, dari tim medis ya memang disarankan untuk dialihkan ke yang lain, karena kan masih banyak sumber protein yang lain ya Mbak, karena kasihan juga si kecil kalau misalnya alergi mungkin tumbuh bercak-bercak merah atau gatal. Nah itu kan juga mengganggu kenyamanan si kecil, nah takutnya malah akan mempengaruhi nafsu makan si kecil juga, jadi nggak mau makan dia seperti itu. Jadi lebih baik di skip dulu, nanti kalau misalnya sudah agak besar baru mulai diberikan yang jus. Kiranya alergi bisa diberikan bertahap. Dan biasanya alergi ini juga karena keturunan, Mbak. Jadi bisa kita analisis juga dari ayah ibunya mungkin. Adakah yang alergi protein tertentu, seperti itu.
0: Oke, baik. Terus untuk pertanyaan dari Mbak Susan yang ada di Bantul tadi, Mbak, supaya tidak mengurangi kandungan gizinya, pengolahan daging sebaiknya seperti apa? Untuk anak-anak, haruskah dilembutkan supaya lunak? Dan juga daging sebaiknya dicampur dengan bahan apa dalam pengolahannya? Apa sama untuk balita dengan anak usia sekolah? Banyak ini Mbak yang ditanyain. Diborong.
1: Tadi untuk yang pengolahan daging ya, memang sebaiknya kalau untuk pengolahan daging jangan terlalu lama atau overcook. Jadi pengolahannya bisa sekitar 30 sampai 45 menit. Nah, tapi masalahnya kendalanya adalah seringkali daging masih keras gitu Mbak. Jadi masaknya kita terlalu lama nih. Nah, itu bisa disiasati dengan metode yang merebus 5 menit direbus, kemudian api dimatikan selama 30 menit dengan posisi panci masih tertutup ya, jangan dibuka-buka. Terus kemudian direbus kembali selama 7 menit. Nah, itu juga untuk teksturnya yang lebih cepat lunak. Nah, itu karena idealnya adalah pemasakannya itu sekitar 30 sampai 45 menit. Itu untuk menjaga kondisi agar proteinnya tadi tidak rusak, tidak overcook seperti itu. Atau kalau masih dirasa masih keras juga, kan kadang kita temui nih sering motongnya salah arahnya mungkin. Nah, itu bisa kita siasati dengan mungkin bisa diberikan nanas di saat kondisi mentahnya, jadi nanti untuk pengolahannya jadi bisa tidak terlalu lama seperti itu. Kemudian apakah Untuk anak-anak harus dicincang, tidak harus sebenarnya, karena tadi juga seperti yang saya sampaikan tadi, untuk anak-anak nanti ada tingkatan teksturnya. Kalau yang awal MPASI memang harus dicincang, karena kan dia butuhnya tekstur yang halus, ya, bukan hanya di daging atau proteinnya, tapi juga di karbohidrat dan yang lainnya juga untuk anak awal MPASI membutuhkan tekstur yang masih lembut. Terus kemudian nanti beralih dari 8 sampai 11 bulan itu mulai tekstur cincang. Nah, itu memang masih dagingnya juga masih dicincang. Kemudian setelah 1 tahun itu sudah masuk ke tekstur seperti keluarga yang lain. Nah, di situ kita bisa memberikan misalnya bentuk potongan yang seperti yang layaknya orang dewasa makan, itu nggak apa-apa. Tapi perhatikan tadi, jangan terlalu alot. Takutnya nanti kalau kita berikan alot, malah anak-anak jadi mindsetnya mereka, oh kalau daging itu alot. Jadi nanti ke depannya mereka malah nggak mau makan, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini, oh ini ada lagi nih tadi Mbak, belum terjawab ya, yang daging sebaiknya dicampur dengan bahan apa dalam pengolahannya? Oh. Nah, sama tidak nih untuk balita dengan anak usia sekolah? Nah, pengolahannya nih sama nggak Mbak Anissa?
1: Oh iya, kalau untuk pengolahannya sebaiknya dicampur dengan bahan apa, itu tergantung kita sih. Sebenarnya baik semua. Jadi semisal sayur, daging mau dimasukkan ke dalam sayur, nggak apa-apa. Daging mau dicampur ke dalam dengan karbohidrat seperti membuat skotel, nggak apa-apa. Dan untuk balita dengan anak sekolah, apakah sama? Nah, itu tergantung tadi, Mbak. Kalau misalnya balitanya ini sudah di atas 1 tahun, dia kan sudah mulai tekstur keluarga nih. Jadi ya tidak apa-apa diberikan seperti anak-anak yang sudah usia sekolah. Tapi kalau balita memang masih di bawah 1 tahun, memang teksturnya berbeda. Jadi daya terimanya juga berbeda. Jadi memang harus kita sesuaikan seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, ini ada yang bergabung kembali, Mbak Anissa. Dari Ibu Ima yang ada di Sewon. Bagaimana menu yang enak untuk si kecil dan aman disantap? Dan juga dari Bu Lala yang ada di Jalan Magelang, apakah konsumsi daging dapat membantu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan belajar anak? Nah, ini juga pertanyaan yang menarik ini, Mbak Anissa. Monggo bisa dijawab.
1: Ya, untuk pengolahan tadi, ya, itu sebenarnya kalau untuk resep sih bisa kita cari banyak, ya, di apa di YouTube udah banyak tutorialnya untuk pengolahannya seperti apa. Jadi nanti kita bisa menyesuaikan dengan selera anak juga, karena sebenarnya untuk pengolahan seperti apa itu tidak begitu berpengaruh dengan nilai gizi si daging sendiri. Jadi tidak masalah, nanti bisa kita sesuaikan. Misalnya si kecil suka dimsum nih, ya udah kita olah ke dimsum. Kalau atau mungkin si kecil suka snack di seperti makaroni skotel, boleh kita olah seperti itu. Atau mungkin si kecil sukanya daging untuk lauk juga, untuk sop digabungkan ke sop juga doyan, suka yang berkuah-kuah, nah bisa kita buat sop daging seperti itu, menyesuaikan aja. Dan kemudian tadi untuk apakah protein akan berpengaruh ke kecerdasan, gitu?
0: Kecerdasan dan juga kemampuan belajar.
1: Iya, itu juga sangat berpengaruh. Jadi seperti layaknya karbohidrat yang untuk membangun, protein juga dibutuhkan untuk membangun sel-sel dalam tubuh, termasuk untuk perkembangan otak, untuk fokus juga, gitu, terutama. Jadi tadi memang kita usahakan untuk anak-anak itu sarapan setiap hari. Itu adalah untuk menjaga fokus mereka. Jadi sarapannya juga kalau bisa lengkap, diusahakan ibu-ibu. Jadi lengkap itu, tapi jangan yang frozen ya. Jangan terbiasa, jangan membiasakan anak untuk sarapan frozen. Kalau semisal mau yang yang praktis-praktis di pagi hari, nah bisa kita berikan telur saja daripada frozen. Kemudian nanti untuk siang dan sorenya baru kita bikinkan olahan yang lain, misalnya olahan daging, olahan ayam di siang dan sore, yang mereka bisa tidak terburu-buru, ibunya tidak terburu-buru untuk membuatkan, si anak juga tidak terburu-buru untuk menyantapnya seperti itu. Tapi memang yang perlu digarisbawahi adalah protein sangat dibutuhkan untuk kecerdasan dan konsentrasi si anak.
0: Berarti memang penting sekali ya protein ini ya Mbak ya.
1: Iya.
0: Mbak, iya baik. Nah, ini kalau terkait dengan makanan ya Mbak ya. Nah, tapi gimana nih kalau si anak ini susah makan? Jangankan asupan protein untuk sehari-hari aja dia susah makan. Nah, ini gimana Mbak cara mensiasatinya? Atau mungkin ada tips-tips yang mudah dilakukan para ibu gitu ya, agar anaknya ini gampang makan, terutama ini makan asupan protein seperti daging.
1: Nah, ini pertanyaan ini sering sekali muncul. Anak-anak itu apalagi sekarang ya, itu sukanya kalau makan itu yang biasanya hanya satu jenis aja, kering-kering, misalnya lauk telur ya, nasi dan telur aja kayak gitu. Dan itu biasanya hanya sedikit. Nah, untuk tetap kita orang tua bisa memenuhi kebutuhan gizinya, salah satu caranya adalah membuat snack yang snack berat yang padat gizi. Jadi di dalam snack itu bisa nanti kita campurkan ada karbohidratnya, ada proteinnya, dan ada sayurnya. Misalnya membuat nugget, tapi homemade ya. Nugget, dibuat nugget, ada dagingnya, ada ayamnya mungkin. Ada kita tambahkan potongan sayuran juga di situ. Terus kita tambahkan juga mungkin ulekan nasi, kayak gitu. Atau mungkin tadi dibuat seperti makaroni skotel, itu juga bisa kita tambahkan sayur, bisa kita tambahkan lauk hewani di situ. Yang anak-anak kadang tidak menyadari mereka nggak mau makan, tapi kan biasanya mereka suka nyenek nih, ngemil, suka ngemil, nah seperti itu. Jadi si ibu ini harus bisa membaca karakter si anak seperti apa, karena memang anak-anak sekarang itu cenderung kalau disuruh makan dengan dihadapkan duduk diam, dihadapkan dengan piring yang isinya lengkap seperti itu agak susah ya Mbak ya.
0: Benar banget ini Mbak. Pengalaman pribadi juga soalnya Mbak. Oh berarti bisa diolah maksudnya ya, kok diolah?
1: Yeah.
0: Diolah jadi snack gitu ya.
1: Ya yeah, bisa. Jadi kita tinggal ibu-ibu mensiasati aja, karena takutnya kalau anaknya nggak mau makan di piring terus sama ibunya saat waktu makan anaknya makan sedikit terus di skip, dilewatin aja, nggak ada tambahan di snacknya seperti itu, nanti justru kebutuhannya tidak terpenuhi yang harusnya tiap hari itu membutuhkan protein sekian gram, hanya karena hanya terasup setengah, nanti yang setengahnya lagi hilang entah kemana. Padahal apa yang dikonsumsi hari ini tidak bisa dibayarkan di hari berikutnya, kayak gitu istilahnya.
0: Nggak bisa dirapel gitu ya Mbak.
1: Iya.
0: Oke, baik. Mbak Anissa, ini ada yang bergabung kembali via WA Pro 1. Ini dari Ibu Kety yang ada di Alkit. Apa ada efek negatif kebanyakan daging bagi anak? Soalnya kalau orang tua kan bisa menyebabkan kolesterol tinggi. Nah, terus ada lagi pertanyaannya, daging bagian apa yang paling baik buat anak-anak? Nah, berarti itu ada dua pertanyaan, Mbak.
1: Oh iya, ini sebenarnya bisa dijawab dengan sama ya Mbak. Efek negatif jika kebanyakan daging dan bagian apa yang baik dikonsumsi. Jadi efek negatifnya ini kan biasanya juga tadi kolesterol tinggi, itu karena kita terbiasa mengkonsumsi bagian yang berlemak. Jadi sama dengan bagian apa yang paling baik dikonsumsi adalah bagian merahnya, jadi yang bukan bagian lemaknya. Lemak-lemaknya itu memang sebaiknya dihilangkan saja. Terus kemudian jika untuk anak-anak, apakah ada efeknya jika kelebihan? Insya Allah aman, karena anak-anak masih dalam masa pertumbuhan, tapi tadi dengan catatan bukan diberikan yang konsumsi yang bagian banyak lemaknya mungkin. Itu bisa di-skip, Terus bagian apa yang paling baik dikonsumsi, yaitu yang bagian merah, bukan bagian yang berlemak.
0: Tapi bukannya kalau yang anak-anak itu malah bagus ya Mbak ya, kalau yang lemak-lemak gitu, iya nggak sih Mbak Anissa?
1: Lemak memang dibutuhkan, tapi kebutuhannya terbatas juga Mbak. Jadi kalau berlebih, ya efeknya tidak baik. Kalau untuk si lemak ini, karena kan kita juga selain dari apa tadi lemaknya itu kan kita juga biasanya pengolahannya masih menggunakan minyak, gitu, Mbak. Masih apa? Ada yang digoreng, ada yang untuk menumis minyaknya untuk menumis juga mungkin. Nah itu jadi perlu dibatasi di situ.
0: Oke, baik. Nah, kayaknya nih semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik ini Mbak Anissa. Dan tak terasa kita sudah di ujung kebersamaan, namun kita ingin ada closing statement ini Mbak yang ingin disampaikan ke pendengar Pro 1 terkait dengan daging kurban untuk tinggi si kecil. Monggo Mbak Anissa.
1: Yes, jadi untuk momen Idul Adha ini sebaiknya bukan hanya milik orang dewasa. Daging kurban bukan hanya untuk orang dewasa, tapi si kecil yang sedang dalam masa pertumbuhan justru sangat membutuhkan protein dari si daging kurban ini.
0: Berarti dengan catatan ini harus dikasih bagian gitu ya Mbak ya. Jangan
1: Iya.
0: semua dihabisin jadi sate, tongseng dan lain-lain ya.
1: Ya, yeah, biasanya kan seringkali seperti itu ya, Mbak, olahannya hanya sate, tongseng, gulai.
0: Gule. Bener-bener. Oke. Terima kasih Mbak Anissa yang sudah mengisi Dialog Indonesia Sehat di siang hari ini dan pastinya ini bermanfaat sekali untuk pendengar Pro 1 terutama yang mempunyai anak kecil ini Mbak Anissa.
1: Iya, sama-sama, Mbak.
0: Iya. Selamat melanjutkan aktivitas ya Mbak Anissa dan pastinya tetap sehat bersama keluarga tercinta.
1: Amin, amin. Doa yang
0: Iya.
1: sama untuk Mbak Ida dan keluarga.
0: Terima kasih Mbak. Iya, selamat siang.
1: Siang, Mbak. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar, demikian tadi Dialog Indonesia Sehat dengan tema daging kurban untuk tinggi si kecil yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, Mbak Anissa Larasati, ahli madya gizi dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Dialog Indonesia Sehat selanjutnya. Dan juga pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi akan hadir berita olahraga baik dari dalam negeri dan juga mancanegara yang akan terangkum dalam Warta Berita Dinamika Olahraga Pro 3. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabatan. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit, dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan, dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia, karena mereka telah mendapatkannya, mereka adalah pemain hebat, dengan masa depan cerah.
1: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: Saya ingin menjadi salah satu dari bagian Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios sendiri

Mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini?

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: Informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan 2 petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SUGBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kakak di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisihan grup A.
2: Dengan hasil ini, pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba pulang pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di pertahanan dan pastinya tidak gangguan.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

0: Dari ArenaNet, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.
1: Bulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tempat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Tuan melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joakim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setiadigrum, Amalia Cahaya Patiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
2: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri, yang satunya hanya David Patir, yang mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke rekapi kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semua.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
3: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar ya mas Andrea, karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana di saat udah unggul kita terkejar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakinin sih kalau main di ganda.
4: Benar karena ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir terkejar gitu. Tapi itulah diingetin satu sama lain untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan.
1: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Syahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memasukkan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Feby Setiadigrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswiptasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Quines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi, atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insurance di pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Halo pendengar, selamat siang. Ketemu lagi kita di siang ini, dalam Jogja siang ini. Saya Agatha Erna, tadi ada rekan saya Ria Agustin. Baik, edisi Jumat siang, pada waktunya tentu kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan, mengikuti siaran langsung khotbah dan sholat Jumat di siang hari ini dari Masjid Agung Syuhada Kota Baru, Yogyakarta. Sebelumnya koleksi lagu Islami segera akan hadir di siang ini.
1: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang berdua.

0: Baik, pendengar, seperti sudah kami informasikan tadi, segera saja kita akan menuju ke Masjid Agung Syuhada Kota Baru, Yogyakarta. Kita akan ikuti, kita akan dengarkan siaran langsung Jumatan, khotbah dan sholat Jumat di siang hari ini. Pengarah acara kita, Agus Pramana, silakan.
1: Baik, terima kasih Agatha Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, pendengar persatu, pendengar perempat, dan juga pendengar RRI Digital, Anda bersama kami dalam siaran langsung rangkaian ibadah sholat Jumat yang kami hadirkan langsung dari Masjid Agung Syuhada Kota Baru Yogyakarta. Perlu kami sampaikan untuk Anda, untuk khotib nantinya akan disampaikan oleh Dr. Haji Syakir Jamaluddin MA. Qori nantinya akan dikumandangkan oleh Ustadz M. Nur Sadam SPD dan juga Ustadz Saiful Rahman MAG. Sedangkan imam nanti akan dipimpin oleh Ustadz M. Nur Sadam SPD. Pendengar, sebelum kita menuju ke mimbar tilawah, perlu kami sampaikan untuk Anda bahwa bidang pendidikan Yasma Suhada membuka PPDB untuk sekolah unggulan TK, SD, SMP, dan juga SMA. Bagi yang berminat dan sekaligus konfirmasi, bisa hubungi kantor Yasma Suhada nomor telepon 02745611189. Pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan kumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran di mana akan dibacakan surat Al-Ma'arij dimulai ayat pertama. Kita akan menuju ke mimbar tilawah dan akan dikumandangkan yang pertama oleh Ustadz Saiful Rahman MAG yang nantinya akan dilanjutkan oleh Ustadz M. Nur Sadam SPD. Kita menuju ke mimbar tilawah.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم الحمد لله kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kesehatan, waktu, kesempatan pada kita untuk menghirup udara Allah, sehingga siang hari ini kita masih bisa memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah, bagi laki-laki untuk menghadiri sholat Jumat yang diawali dengan khutbah Jumat. Tujuannya la'allakum tattaqun, semoga kita sama bertakwa. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan seluruh ayat yang memerintahkan kita untuk menuju kepada Allah, untuk mendapatkan kasih sayang Allah, itu selalu perintahnya supaya kita sama bertakwa. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertakwa. Kata Allah, fa innallaha yuhibbul muttaqin, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu mendapatkan posisi yang tinggi dan paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka khatib itu harus selalu mengingatkan pada jamaah dan dirinya sendiri supaya meningkatkan kualitas takwa dari hari ke hari, Jumat ke Jumat, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Ittaqullaha haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Bagaimana makna takwa yang sebenar-benarnya? Jangan biarkan setan mengalihkan perhatian kita kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati. Jangan sekali-kali mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Muslim itu bukan hanya sekedar beragama Islam, tapi memasrahkan hidup dan kehidupan kita kepada Allah dalam agama Islam. Jadi tidak memberikan ruang bagi setan untuk mengalihkan perhatian kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud dari ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya muslim pasti. Tapi memasrahkan diri, tidak semua orang Islam melakukan itu. Kadang orang Islam mengaku muslim tetapi hidupnya sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia itu muslim. Dia masih milih-milih syariat Allah yang kebetulan bersamaan dengan hawa nafsunya. Kalau tidak cocok, dia akan tolak. Padahal setiap hari dia minta ketika dalam sholatnya, kalau dia sholat,
Allahumma ghafirli warhamni wajaburni wahdini warzukni. Atau misalnya Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warzukni wahdini. Itu setiap hari dia bilang begitu. Ya Allah ampuni aku, sayangi aku. Kalau kita semua ditanya apa yang diharapkan dari Allah ampunan dan kasih sayangnya, yang paling tinggi adalah ridho Allah. Tetapi dalam perilaku sehari-harinya sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia mengharapkan ampunan dan kasih sayang Allah. Dia tampak seperti orang munafik, kalau tidak mau dikatakan sebagai munafik asli. Munafik itu disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 67. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd. Munafik laki-laki, munafik perempuan, dukung mendukung satu sama lainnya, ya'muruna bil munkar. Nah, kebalikan. Beramar mungkar, wa yanhauna anil ma'ruf, bernahi ma'ruf. Padahal orang mukmin, orang Islam itu diperintahkan oleh Allah untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Syarat untuk menjadi umat terbaik, kemanfaatannya bukan pengakuannya. Kalau pengakuan tanpa bukti itu sifat munafik. Apa bukti dari dia syahadat? Harusnya dilanjutkan dengan sholat. Makanya beberapa yang saya ajak masuk Islam dan saya syahadatkan, sebelum saya syahadatkan saya tanya dulu, ini serius Anda mau masuk Islam? Berat loh, ada konsekuensinya. Anda harus sholat, kebetulan mau puasa waktu itu, mau puasa Ramadan, kalau uangnya mencukupi, zakat, lebih lagi haji, lebih lagi jihad amar ma'ruf nahi mungkar. Jihad tidak mesti diartikan perang. Ketika kita bersungguh-sungguh mencapai ridho Allah, itu sudah jihad. Siap, siap. Ya, ayo kita syahadat. Jadi konsekuensinya tidak hanya sekedar pengakuan. Kalau pengakuan, munafik itu. Tapi tidak ada bukti dari, tidak ada konsekuensi logis dari pengakuannya. Malah dia melakukan amar mungkar, nahi ma'ruf. Apa lanjutannya? Wayuk biduna aidiyahum. Pelit membantu perjuangan muslim, dakwah Islam. Nasullah. Lebih tepatnya orang munafik itu dia melupakan Allah. Panasiyahum. Ini yang gawat. Maka nanti pasti Allah lupakan mereka. Kalau sudah dilupakan Allah, dicuekin oleh Allah di akhirat, padahal pasti kita mati, apa yang kita membanggakan di hadapan Allah? Innal munafiqina humul fasikun. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka itulah orang yang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu orang yang menganggap enteng perintah dan larangan Allah. Itu fasik. Sholat, nantilah nomor dua. Zakat, sayang cari kerja, masa semua harus mengeluarkan. Puasa, lapar tapi sama saja, enggak usah puasa. Kayak begitulah. Haji, lebih bagus saya haji sosial saja. Padahal itu ketentuannya beda-beda. Masih membuat pilihan-pilihan lain selain yang ditentukan oleh Allah. Nah, kalau kita mau mendapatkan kasih sayang Allah, lakukan seperti yang disebutkan Allah dalam ayat berikutnya. Orang-orang beriman, At-Taubah 71. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd.
mukmin laki-laki, mukmin perempuan, dukung mendukung, berkolaborasi, bekerja sama, saling menguatkan. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Beramar ma'ruf, bernahi munkar. Saya katakan kemanfaatan seseorang ketika dia bermanfaat bagi ngingetkan. Jangan dengan alasan wis do dewasa, sudah pada dewasa orang tua ngapain diingatkan? Kadang dia perlu diingatkan. Nanti kalau kita tidak ingatkan dan tidak ada yang mengingatkan, mungkin nanti suatu saat dia menuntut di akhirat. Dia tidak pernah mendakwai saya, tidak pernah mengingatkan saya. Akhirnya harusnya kita lancar masuk ke dalam surganya Allah, terhambat gara-gara tidak pernah dakwah. Terus siapa lagi? Wa yuqimunas shalah, sama-sama menegakkan salat. Ayo jamaah. Wa yu'tunaz zakah, menunaikan zakat, ibadah sosial. Wa yuti'unallaha wa rasulah. Intinya sama-sama taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada pilihan lain kecuali taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itulah yang nanti akan mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, yang selalu kita minta dalam sholat kita ketika duduk di antara dua sujud, lakukan ini. Dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, bahu membahu, kemudian setelah itu tegakkan sholat, tunaikan zakat, intinya taat secara total kepada Allah dan Rasulnya. Maka doa kita baru akan dikabulkan. Karena kalau hanya sekedar berdoa, tidak ada buktinya. Al-imanu wad dalil, iman itu membutuhkan bukti. Mudah-mudahan kita termasuk dalam orang-orang yang muttaqin, yang menjaga dirinya selalu taat kepada Allah dan tidak suka menentang Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu aqulu qawli hadza fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim.

Ya, pendengar, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama siaran Jumatan, khotbah dan sholat Jumat di siang hari ini dari Masjid Agung Syuhada, Kota Baru, Yogyakarta.

0: Sejenak pendengar, kita akan mengetahui dan memperbarui harga beberapa komoditas hari ini. Kita menuju ya ke Pasar Imogiri Bantul. Sudah ada salah satu pedagangnya, Bu Sudaria. Selamat siang, Ibu.
1: Selamat siang, Mbak Erna. Halo.
0: Yang lagi perbincangan, jadi perbincangan ibu-ibu kompleks itu adalah harga bawang merahnya kok naik gitu ya. Kayaknya bawang putihnya juga nih. Jadi masaknya ya. Agak ngirit. Ngirit bawang, Bu.
1: Harga miri, merica, alah, gula Jawa. Itu apotek membalas anu do itu PKH itu 13 duit itu apa itu gek terus perdagange panas gitu kabeh dundak semua naik semua.
0: Oh, jadi kebanyakan bumbu dapur ya naik harga
1: ya, beras naik kalau beras. Minyak enggak.
0: Oh baik, wah ini naiknya seperti apa? Mungkin selengkapnya bisa disampaikan ke pendengar siang hari ini, Bu Sudaria.
1: Ya, siap. Ya, Mbak Erna, harga beras yang lembut aja, lembut, nggak bagus, nggak begitu bagus. Sekarang sudah 14.000. Terus yang 15.000 itu menjadi 15.500. Terus yang beras ketan masih tinggi juga 26.000, enggak begitu putih. Yang putih bersih itu harganya 29.000. Dan ketan desa udah enggak ada. Beras hitam 20.000, beras ketan hitam itu 25.000, beras merah 17.000, kacang hijau 26.000, kacang perol untuk benih 44.000, kacang perol yang untuk konsumsi per kilo, untuk konsumsi kalau yang putih masih 40.000, yang dari kacang perol luar 140 per kilo 35.000, yang gede, yang agak kecil cukupan 34.000, yang kecil 32.000, dan kacang plecetan juga enggak mau turun, masih tetap 36.000 yang gede, 35.000 yang kecil. Kalau minyak curah yang sawit 17.500 per liter, yang dari pabrik baik botol maupun refill berbagai merek itu paling murah per liter 20.500 dan paling mahal 23.500. Kalau yang kurang dari 1 liter 18.500. Telur juga masih murah. Kalau telur malah 25.500 per kilo. Daging ayam boiler yang di luar pasar 30.000, yang di dalam pasar 33.000, nyampe 34.000. Dan ada daging kampung, ayam kampung 75.000. Daging sapi juga masih tetap per kilo tuh 145.000, yang nomor 1, yang nomor 2 140.000. Ada gula pasir masih 17.000 per kilo, tapi gula jawanya yang naik paling murah sekarang 20.000, dan ada yang 28.000, kembali 28, dan paling mahal 31.000. Kalau gula batu saat ini masih paling murah 21.000, yang herbal 24.000. Terigu juga sudah naik sejak awal, 9.000 itu yang curah. Yang kemasan berbagai merek, ada yang per kilo 11.000, 10.000, dan 13.000. Dan padi kanji yang naik banyak sekali, per kilo yang curah 13.000, itu mepet Dan yang kemasan per kilo ada yang 15.000, ada yang 16.000 berbagai merek. Teri masih tetap 56.000 yang kecil, yang gede 53.000. Ikan asin yang kecil 25.000, yang gede hitam itu 32.000 dan 34.000. Ada beberapa lele. Lele itu yang masih 30.000 belum turun, kutuk 80.000, grameh 48.000, nila 38.000, gembung 55.000, tuna masih 45.000, patin 33.000, cakalan cakalan itu 30.000, ada udang jumbo per kilo 110, udang D 95.000, udang kecil ada 85.000, ada ini bawang yang naik banyak sekali, bawang cinco juga naik, yang bulet-bulet itu sekarang per kilo 32.000 lagi, yang kating 34.000 lagi. Dan yang brambang atau bawang merah itu paling kecil aja udah 42.000, yang cukupan 50.000, yang agak gede kering 60.000, itu udah mepet 60.000 itu brambang. Sedangkan tadi pagi miri yang pecah aja udah 46.000, padahal biasanya 40.000, yang utuh-utuh itu 52.000, itu juga naik banyak sekali. Kalau merica sudah lama naiknya per kilo 160.000, itu yang naik-naik. Dan kita lanjut dengan cabai juga 75.000, yang cabai riwet kecil pedas sekali, atau cabai galak. Kalau cabai gede keriting itu per kilo 40.000, yang merah, yang untuk lalap juga 40.000, yang riwet putih 35.000, gede hijau yang teropong 20.000, yang tampar 28.000, kobis masih 10.000 per kilo, wortel 16.000 agak naik, timun 8.000, lantas tomat 15.000, kentang 17.000, brokoli kembali 30.000, bangkul yang agak turun 28.000. Ada beberapa garam krokos itu per kilo genep 5.000 rupiah, yang garam botol gede per batang 14.000, garam botol kecil per batang 8.000, dan ada wedang kumuh masih 16.000 per paksi 10, jahenya 28.000, yang agak gede, yang kecil-kecil 26.000, kencur masih 40.000, yang gede, yang kecil 35.000, ada kunir 10.000, yang gede, temulawak 5.000, kelapa juga masih murah 9.000, itu udah gede, yang cukupan 7.000, 5.000 ada agak kecil. Kalau yang kecil gitu tapi enggak kecil banget, semua gede-gede itu 4.000 juga ada. Begitu Mbak Erna, halo.
0: Yo Bu Sudaria, lengkap sudah informasi di siang hari ini, harga beberapa komoditas. Selamat melanjutkan aktivitas, berkemas-kemas terus masak Bu.
1: Ya enggak.
0: Oh enggak.
1: Kan belum mencuci. Nyapu-nyapu.
0: Oh iya. Iya, kirain kulaan juga. Enggak.
1: Sudah ada setoran. Sudah. Tiap hari berkeliling banyak sekali, tinggal nari duise ya.
0: Oh iya, baik. Baik, Bu Sudaria, terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Erna.
0: Pendengar Bu Sudaria, salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Apa kabar agenda dan persediaan darah di Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta? Kali ini bersama dengan salah satu staf unit donor darah PMI DIY. Ada Mbak Pingkan Permata. Selamat siang Mbak Pingkan.
1: Halo, selamat siang, selamat pagi Mbak Erna. Mbak, mohon maaf nih kalau suara saya sedang serak ya Mbak Erna. Mohon maaf kalau terdengarnya serak di pendengar semuanya Mbak Erna.
0: Tapi masih merdu kok Mbak.
1: Terima kasih loh Mbak Erna.
0: Oke, kalau begitu segera pulih ya seraknya ya.
1: Amin, terima kasih Mbak Erna.
0: Yuk, Mbak, kemarin tuh Mbak Yani mengatakan catatan di siang kemarin kalau hari ini satu agenda di luar kantor unit donor darah tercatat. Apakah demikian atau ada tambahan nih hari ini?
1: Baik Mbak Erna, sebenarnya untuk kegiatan MU hari ini itu ada 5 kegiatan Mbak Erna. Itu tetapi telah terselesaikan semua pada pukul 11 Mbak Erna. Tetapi jangan khawatir Mbak Erna, bagi pendengar yang tetap ingin mendonorkan darahnya hari ini Mbak Erna, bisa banget langsung datang ke unit donor darah PMI Kabupaten Kota terdekat Mbak Erna. Karena kami buka 24 jam setiap hari untuk pelayanan darah. Sedangkan untuk pelayanan donornya ada jadwalnya nih Mbak Erna. Untuk unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, Gunung Kidul dan Bantul itu bisa berdonor darah pada pukul 8 sampai dengan 20 waktu Indonesia bagian barat. Sedangkan untuk unit donor darah PMI Kota Yogyakarta dan juga Kulon Progo itu mulai jadwal donornya dari pukul 8 sampai dengan 20.30 waktu Indonesia bagian barat Mbak Erna. Jadi pendengar yang sudah mendapatkan pesan cinta nih Mbak Erna dari PMI yang biasa dikunjungi bisa banget mampir untuk dapat menambah stok darah Mbak Erna.
0: Baiklah, esok hari?
1: Kalau untuk kegiatan mobile unit esok hari Sabtu 6 Juni 2026, sementara ada 3 kegiatan yang tercatat Mbak Erna. Yang pertama itu bersama dengan unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Tempatnya di Jogja Expo Center, Jalan Wonocatur, Banguntapan, Bantul Mbak Erna. Kegiatan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Dan yang kedua bersama dengan unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, itu tempatnya di Klinik Utama Dialiva Istimewa Yogyakarta di Jalan Bakungan Nomor Raya Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman. Kegiatan juga dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia bagian barat. Dan yang terakhir bersama dengan unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo, itu bertempat di MTA Nanggulan Dusun Kenteng Desa Kembang Jalan Raya Pasar Kenteng Mbak Erna. Kegiatan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Baru 3 tercatat Mbak Erna sementara pada pukul 12.39 Mbak Erna.
0: Sampai siang hari ini. Baik, Mbak Pingkan Permata, ini tadi kan agenda ya. Lantas bagaimana, apakah mempengaruhi juga persediaan darah di PMI DIY dengan adanya agenda ini?
1: Baik Mbak Erna, untuk stok darah pada siang hari ini relatif mencukupi Mbak Erna, tetapi beberapa unit donor darah itu perlu mendapatkan perhatian Mbak Erna. Ada 3 komponen yang akan kami sampaikan, itu WB (whole blood) berisi seluruh komponen darah, PRC (packed red cell) berisi sel darah merah, dan TC (thrombosit konsentrat). Diawali dari unit donor darah PMI Kabupaten Sleman, itu golongan A WB 3 PRC 106 TC 9, golongan B WB 3 PRC 212 TC 8, golongan O WB 3 PRC 143, dan golongan AB WB 2 PRC 31 TC-nya 4. Pendengar yang ingin mendonorkan darahnya atau keperluan donor darah bisa banget Mbak Erna langsung datang ke unit donor darah PMI Kabupaten Sleman. Alamatnya di Jalan Rajimin Sucen Triharjo Sleman, line teleponnya di 869909. Dari Sleman kita bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Untuk stok darah di Kulon Progo perlu mendapat perhatian pendengar nih. Golongan A WB 2 PRC 31 TC 4, golongan B WB 10 PRC 9 TC 7, golongan O WB 20 PRC 13 TC 8, dan golongan AB WB 1 PRC 2 TC 5. Bagi pendengar terutama yang bergolongan darah AB, kami tunggu untuk dapat mendonorkan darahnya ke unit darah PMI Kabupaten Kulon Progo. Alamatnya di Jalan Bayangkara Serut Pengasih Kulon Progo, line teleponnya di 773244. Lalu kita beralih ke unit donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul. Golongan AWB4 PRC12, golongan BWB3 PRC7, golongan OWB4 PRC5, dan golongan ABWB3 PRC13. Nampaknya untuk stok darahnya pada seluruh golongan mulai menurun, Mbak Erna. Kami tunggu kedatangan pendengar untuk dapat menambahkan stok darahnya. Alamatnya di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari, Gunung Kidul. Line teleponnya di 394-500. Dari Gunung Kidul kita beralih ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Golongan AWB2 PRC4 TC6, golongan BWB10 PRC40 TC6, golongan OWB2 PRC2 TC4, dan golongan ABWB2 PRC7. Alamatnya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, line teleponnya di 281-0022. Kita beranjak ke unit donor darah PMI Kota Yogyakarta, golongan A PRC73 TC28, golongan B PRC134 TC4, golongan O PRC70 TC5, dan golongan AB PRC29 TC7. Anda masih ditunggu juga untuk dapat menambahkan stok darahnya di unit donor darah PMI Kota Yogyakarta. Alamatnya di Jalan Tegal Kendu 25, Kota Gede, Yogyakarta. Line teleponnya di 372-176. Kembali ke Mbak Erna.
0: Baiklah Mbak Pingkan, informasinya di siang hari ini, di Jumat yang penuh dengan berkah. Terima kasih ya Mbak Pingkan ya.
1: Dengan senang hati Mbak Erna, selamat siang, selamat pagi Mbak Erna.
0: Yuk, selamat siang. Pendengar Mbak Pingkan Permata ya, salah satu staf unit donor darah Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kejadian penting apa ya pendengar ya, yang terjadi di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Kita akan simak melalui informasi berikut ini.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Jumat 5 Juni 2026, bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Kamis 4 Juni 2026, kejadian kebakaran rumah di Jalan Kebun Raya, Rejosari, Rejowinangun, Kota Gede, Kota Yogyakarta, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan kebakaran bangunan gudang kosong di wilayah Banguntapan, Bantul pada pukul 6.27 waktu Indonesia Barat. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Kamis, secara visual teramati 9 kali guguran lava ke arah Kali Satato Putih dan Kali Kerasa dengan jarak luncur maksimum 1.900 meter. Pada periode pengamatan hari ini, hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 7 kali guguran lava ke arah Baradaya, yaitu Kali Satato Putih dan Kali Kerasa, dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, serangkaian kejadian kebakaran di wilayah daerah istimewa Yogyakarta menjadi pengingat bahwa kebakaran dapat terjadi kapan saja, baik akibat kelalaian, gangguan listrik maupun faktor lainnya. Kesiapsiagaan sederhana di rumah dan lingkungan sangat penting untuk mencegah risiko yang lebih besar. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah kebakaran antara lain, pastikan kompor dimatikan setelah digunakan dan jangan meninggalkan aktivitas memasak tanpa pengawasan. Periksa instalasi listrik secara berkala, terutama kabel, colokan, dan peralatan elektronik seperti kulkas atau charger. Hindari penggunaan stop kontak bertumpuk yang berpotensi menimbulkan korsleting listrik. Jauhkan bahan mudah terbakar dari sumber api maupun panas. Sediakan alat pemadam sederhana seperti apar atau korong basah di rumah dan tempat usaha. Kenali jalur evakuasi dan segera hubungi petugas pemadam apabila muncul tanda-tanda kebakaran. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalo BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplikumen 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY, melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Ya, Mbak Sita, selamat kembali bertugas. Terima kasih atas informasinya.

0: plastik itu mengancam dari waktu dia menetas ya. Jadi penyu nggak bisa naik ke permukaan ketika sudah waktunya netas.
1: Luar biasa, ya, hampir 1000 yang menerima, baik UMKM, kontraktor, developer atau pembangunan, maupun juga dari segi demand.
2: Pendengar, selamat siang. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum penting mengingatkan kembali bahwa menjaga alam dapat dimulai dari langkah sederhana. Di Pantai Goa Cemara Bantul, upaya pelestarian lingkungan dilakukan melalui konservasi penyu dan pelepasan tuki ke laut. Dengan nilai mencapai 322 miliar rupiah dan penerima manfaat sebanyak 966 orang, DIY menjadi daerah tertinggi capaian program kredit usaha rakyat perumahan. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum penting mengingatkan kembali menjaga alam dapat dimulai dari langkah sederhana. Di Pantai Goa Cemara Bantul, upaya pelestarian lingkungan dilakukan melalui konservasi penyu dan pelepasan tuki ke laut. Wulan Anita melaporkan.
1: Jenis penyu lekang itu naiknya drastis. Jadi dari awal dulu kita 300-an, kemudian 2015-an itu sekitar 1.500.
2: Pesisir Pantai Selatan menjadi tempat penyu mendarat untuk bertelur, terutama pada musim puncak antara bulan Mei hingga September. Kelompok konservasi penyu Minora Harjo di Pantai Goa Cemara Bantul terus menjaga habitat penyu di pesisir selatan Yogyakarta dengan rutin menyelenggarakan patroli setiap malam untuk mencari telur penyu yang rawan rusak atau terancam oleh predator. Sekretaris Kelompok Konservasi Penyu Fajar Subekti menyebut upaya konservasi tersebut menunjukkan hasil positif. Jumlah penyu lekang yang bertelur di kawasan ini mengalami

0: sebenarnya masih sering kita sering kali kita temukan induk penyu itu mati karena makan plastik.
1: Di Pantai Goa Cemara Bantul, upaya pelestarian lingkungan juga dilakukan melalui konservasi penyu dan pelepasan tuki atau anak penyu ke laut. Kegiatan pelepasan tuki menjadi pengalaman edukatif bagi keluarga. Daru, salah satu peserta pelepasan tuki, berharap kegiatan ini menumbuhkan kepedulian lingkungan sejak dini.
2: Tujuannya adalah untuk mengenalkan ke anak-anak kami berdua ya. Semoga dengan acara ini makin terbuka wawasan mereka untuk pelestarian alam, khususnya untuk alam hari ini adalah tuki ya. Mungkin nanti juga diperluas yang lain. Dan juga untuk ini, contohnya juga untuk menjaga kebersihan. Karena juga tadi dijelaskan kalau salah satu bahayanya terhadap tuki dan penyu itu adalah sampah plastik. Nah itu tadi bisa dijelaskan juga dengan lebih mudah ke anak-anak kalau buang sembarangan itu zolim itulah, bisa mencelakakan makhluk lain.
1: Senada dengan itu, peserta lainnya Hilda menilai pengalaman melihat langsung konservasi tuki jauh lebih bermakna bagi anak dibandingkan hanya melihat dari buku.
3: Soalnya ini kan pengalaman ya, pengalaman seru buat anak-anak usia dini kan seru banget gitu. Kayak gitu terus penting buat kedepannya gimana, terus biar dia juga mengenal lingkungan juga sih menurut saya gitu.
1: Selain melestarikan penyu, konservasi di Pantai Goa Cemara Bantul juga dikelola menjadi objek wisata dan tempat pendidikan bagi banyak pihak. Di Hari Lingkungan Hidup ini, konservasi tuki di Pantai Goa Cemara menjadi contoh bahwa menjaga bumi dan pelestarian lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan komunitas, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat.
4: Ya, pendengar Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pemerintah Kabupaten Sleman mengajak masyarakat memaknai filosofi Hamemayu Hayuning Bawono. Kita akan dengarkan selengkapnya bersama Karin Anisa. Karin, selamat siang, laporan Anda, silakan.
5: Baik, selamat siang, Kan R. Pendengar, tepat pada hari ini diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang mengusung tema terinspirasi oleh alam untuk iklim, untuk masa depan kita. Tema ini menitikberatkan pada aksi solusi berbasis alam untuk memperkuat ketahanan lingkungan. Dan juga pada momentum kali ini, Pemkab Sleman turut mengajak masyarakat untuk kembali menghidupkan nilai-nilai kearifan lokal Jawa, yakni Hamemayu Hayuning Bawono, sebuah falsafah Jawa yang mengajak masyarakat untuk melindungi, memelihara, dan juga memperindah alam semesta. Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, mengatakan lewat filosofi Hamemayu Hayuning Bawono ini turut menegaskan bahwa manusia sejatinya tidak bisa dipisahkan dari lingkungan hidupnya. Dan berikut pendengar merupakan keterangan dari Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, selengkapnya.
6: Kita hendaknya bersikap arif terhadap lingkungan karena sejatinya tugas kita sebagai manusia bukan hanya hidup di dunia saat ini, tetapi juga merawat dan menjadikannya lebih baik bagi generasi mendatang. Pemkab Sleman telah melakukan berbagai upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan, antara lain melakukan penghijauan di lahan-lahan kritis, memberikan bantuan bibit tanaman pada kelompok masyarakat, uji emisi kendaraan bermotor, pembangunan dan pemberian sarana-prasarana pengelolaan sampah, serta melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pengolahan sampah kepada masyarakat.
5: Baik pendengar, Danang juga menyebut hingga saat ini Pemkab Sleman terus melakukan koordinasi dan juga kolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya penyelesaian permasalahan lingkungan seperti permasalahan sampah, pengurangan emisi gas rumah kaca hingga dampak perubahan iklim. Di sisi lain, pada kesempatan ini, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa juga mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah dari rumah tangga, menjaga kebersihan sungai hingga menghemat air dan energi. Demikian yang dapat kami laporkan. Karin Anisa, kembali ke studio.
4: Ya, baik. Terima kasih informasinya, Karin Anisa. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Dengan nilai mencapai 322 miliar rupiah dan penerima manfaat sebanyak 966 orang, DIY menjadi daerah tertinggi capaian program kredit usaha rakyat perumahan. Selengkapnya bersama Aji Permono.
7: Kuotanya sudah kita naikkan, bulan April itu sudah habis, padahal targetnya sampai 31 Januari 2026.
8: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwarar Sirait menyebut jika Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi wilayah dengan capaian tertinggi program kredit usaha rakyat atau KUR Perumahan se-Indonesia. Nilai KUR Perumahan di DIY mencapai 332

0: 2 miliar rupiah dengan penerima manfaat sebanyak 966 orang. Ditemui usai sosialisasi KUR perumahan dan rumah subsidi di Kabupaten Bantul Kamis petang, Marwarar menyatakan secara rinci nilai pembiayaan untuk kontraktor senilai 3,7 miliar rupiah, pengembang 80,3 miliar rupiah, serta toko bangunan mencapai 61,5 miliar rupiah. Sementara dari sisi suplai, nilai yang tercatat mencapai 145 miliar rupiah, dan nilai permintaan mencapai 187 miliar rupiah. Ia menegaskan jika capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara berbagai pihak. Pihaknya menilai jika program dari Presiden Prabowo ini adalah kebijakan yang inovatif dan berpihak kepada kepentingan publik.
1: Luar biasa, ya, hampir 1.000 yang menerima, baik UMKM, kontraktor, developer, atau pembangunan, maupun juga dari segi demand, di bawah 100 juta tidak terjawab. Saya terima kasih sekali kepada BRI, juga kepada Pemda Jogja, kemudian juga dari teman-teman dari Bantul, yang membantu ini semua bisa terlaksana. Ini kolaborasi yang bagus, kita nggak bisa, nggak ada superman, nggak ada seperti ini. Kebijakan luar biasa, Pak Prabowo adalah presiden yang pertama yang membuat KUR perumahan. Bagaimana KUR perumahan di bawah 100 juta tidak perlu jaminan.
0: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto mengapresiasi penuh upaya Presiden dalam menciptakan kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan rakyat. Ia berharap agar kolaborasi berbagai pihak ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan.
2: Kerjasama seperti inilah yang perlu terus diperkuat agar berbagai kebijakan dapat menjangkau lebih banyak warga dan memberikan hasil yang nyata. Bapak Ibu sekalian, saya berharap sepulang dari kegiatan ini Bapak Ibu tidak hanya membawa informasi tetapi juga membawa semangat dan keyakinan bahwa selalu ada peluang untuk memperbaiki kehidupan keluarga melalui kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh.
0: Lebih lanjut, capaian KUR perumahan tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa program perumahan berbasis pembiayaan dan bantuan pemerintahan semakin dibutuhkan, terutama bagi generasi muda yang mulai mencari hunian layak untuk masa depan.

0: Melanjutkan warta siang mendengar. Kabupaten Sleman akan menjadi tuan rumah Konferensi Pendidikan Indonesia 2026 pada Juli mendatang. Forum nasional ini akan mempertemukan ratusan pemangku kepentingan untuk membahas berbagai isu strategis pendidikan. Fika Asalea melaporkan.
1: Konferensi Pendidikan Indonesia 2026 ini adalah kali penyelenggaraan yang kedua, yang pertama di Jakarta, kemudian ini adalah tahun pertama yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah.
2: Pemerintah Kabupaten Sleman akan menjadi tuan rumah dalam Konferensi Pendidikan Indonesia atau KPI 2026 yang digelar pada 1 hingga 2 Juli mendatang. Forum berskala nasional ini menjadi ruang kolaborasi berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat transformasi pendidikan di Indonesia. Kepala Bidang Pembinaan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Dwi Warni Yuliastuti, mengatakan konferensi ini akan diikuti lebih dari 350 peserta.
1: Forum nasional ini bertujuan memperkuat transformasi pendidikan di Indonesia melalui kolaborasi lintas sektor yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia.
2: Dwi menyampaikan gelaran ini hadir sebagai ruang bersama untuk berbagi praktik baik pendidikan, mendiskusikan tantangan pendidikan, menyampaikan gagasan inovatif, serta membangun komitmen bersama dalam memperkuat transformasi pendidikan di Indonesia.
1: Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat jejaring antara pemangku kepentingan, mendokumentasikan praktik baik pendidikan, serta juga melahirkan komitmen bersama, mendorong lahirnya rencana tindak lanjut yang dapat diterapkan di daerah masing-masing.
2: KPI 2026 juga menjadi momentum bersama untuk memperkuat pendidikan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi anak-anak serta masyarakat. KPI 2026 mengusung tema membangun ekosistem pendidikan untuk masyarakat sembada. Tema tersebut sejalan dengan upaya Kabupaten Sleman dalam mewujudkan masyarakat yang berdaya, sejahtera, dan memiliki kesempatan pendidikan yang semakin berkualitas, inklusif, serta berkelanjutan.
0: Kita beralih ke Kulon Progo. Kulon Progo dinobatkan sebagai terbaik pertama dalam kategori penurunan tingkat pengangguran untuk tingkat kabupaten. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
3: Alhamdulillah, Kulon Progo menang dalam satu kategori sebagai pemenang pertama dalam pengurangan pengangguran, di mana pengurangan pengangguran Kulon Progo secara persentase terbesar di DIY.
4: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berhasil mendapatkan penghargaan dalam apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 Regional Jawa Bali oleh Kemendagri di Yogyakarta kemarin. Kulon Progo dinobatkan sebagai terbaik pertama dalam kategori penurunan tingkat pengangguran untuk tingkat kabupaten. Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan penghargaan ini merupakan hasil dari komitmen kolektif. Capaian ini menunjukkan efektivitas kerja nyata di berbagai sektor dalam membuka lapangan pekerjaan baru. Penilaian ajang ini, ujar Agung, lebih bersifat objektif karena mengacu pada kajian BPS serta verifikasi di lapangan.
3: Kulon Progo dapat mengurangi pengangguran untuk bekerja di sektor-sektor yang ada di Kulon Progo, baik itu sektor pariwisata, UMKM, maupun jasa-jasa kuliner serta jasa pariwisata yang ada di Kulon Progo lebih banyak.
4: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan penilaian penghargaan berfokus pada penanggulangan kemiskinan dan stunting, penurunan pengangguran, pengendalian inflasi, serta upaya untuk mendongkrak pendapatan asli daerah.
5: Memang empat kategori kita pertandingkan kali ini adalah yang sebetulnya datanya mudah dan juga terbuka. Ngambil data dari BPS, masalah kemiskinan, stunting, kemudian masalah pengangguran, masalah pengendalian inflasi apalagi, creative financing, jadi siapa yang lebih kreatif dalam menangani, mengelola keuangan, terutama dapat meningkatkan PAD.
4: Melalui penghargaan yang diberikan, harapannya daerah dapat meningkatkan kinerja demi peningkatan perekonomian masyarakat. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Polresta Sleman berhasil mengungkap kasus tindak pidana pengeroyokan yang terjadi di wilayah Seyegan. Dalam kasus ini, pendengar, polisi mengamankan 4 pelaku yang diduga terlibat dalam penganiayaan terhadap seorang pemuda berinisial MNS Z, 24 tahun, warga Margodadi Seyegan. KBU Satreskrim Polresta Sleman, Ibda Kiswanto, mengatakan Peristiwa terjadi pada Minggu 24 Mei lalu di sebelah utara SPBU Seyegan. Menurut hasil penyelidikan, sebelum kejadian korban bersama temannya selesai makan di sebuah warmindo di Jalan Godean. Hendak pulang melalui Jalan Sidomoyo menuju ke arah utara. Dalam perjalanan, korban merasa dibuntuti dua sepeda motor yang ditumpangi para pelaku.
6: Sesampainya di depan SMP Negeri 1 Seyegan, dihentikan oleh pelaku dan pelaku bilang, "Ojo ning kene mas, ning lapangan wae." Dan korban menjawab, "Boten mas, kula ngantuk mawon." Kemudian keduanya melanjutkan perjalanan, akan tetapi sesampai di utara SPBU Seyegan atau TKP sekitar pukul 5.30 dihentikan oleh para pelaku dan korban ditarik-tarik dari motor, kemudian dipukul pada bagian mulut dan ditendang oleh pelaku hingga terjatuh dan ditendang beberapa kali pada bagian perut dan jari tangan dan disabet dengan pakai gesper satu kali mengenai lutut kaki sebelah kiri. Selanjutnya para pelaku melarikan diri ke arah utara dan ke arah selatan.
0: Polisi mengungkap motif pengeroyokan dipicu karena para pelaku ingin meminta pertanggungjawaban kepada korban setelah salah seorang teman pelaku akan ditabrak korban saat melintas di Jalan Sidomoyo Godean. Para tersangka dijerat pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
7: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
0: Ya, pendengar, Spanyol menjadi salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026 kali ini. Timnas negeri Matador itu memiliki komposisi skuad yang terbilang komplit. Selengkapnya kita akan dengarkan bersama Ratih Setiawati.

Timnas Spanyol datang ke benua Amerika dengan ambisi besar untuk menebus kegagalan mereka 4 tahun silam di Piala Dunia 2022 Qatar. Skuad La Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka untuk membidik gelar juara dunia yang baru. Setelah menjuarai Piala Eropa atau Euro 2024 dan juga tampil di final UEFA Nations League tahun lalu, Timnas Spanyol mampu tampil nyaris sempurna di babak kualifikasi. Hal itu menjadi modal berharga Spanyol untuk membidik gelar juara kedua mereka di ajang Piala Dunia. Pasukan dari negeri Matador ini juga terbilang lengkap di segala lini, mulai dari gelandang kreatif Pedri dan Gavi, striker muda agresif layaknya Ferran Torres dan Lamine Yamal, serta kiper finalis Liga Champions yang membela Arsenal yaitu David Raya. Berada di grup H bersama dengan timnas Kepulauan Tanjung Verde, Uruguay dan tim Arab Saudi, skuad Spanyol menjadi tim favorit untuk lolos sebagai juara grup. Tentunya Spanyol ingin kembali mengangkat trofi juara Piala Dunia setelah momentum kejayaan mereka di tahun 2010 silam. Kita tunggu saja pendengar sejauh mana perjalanan timnas Spanyol di Piala Dunia tahun ini.

0: Demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Pendengar, trivia Piala Dunia menjadi informasi terakhir dalam Warta Siang kali ini. Sebelum mengakhiri, kami akan menyampaikan kembali pokok-pokok berita. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum penting mengingatkan kembali menjaga alam dapat dimulai dari langkah sederhana. Di Pantai Goa Cemara Bantul, upaya pelestarian lingkungan dilakukan melalui konservasi penyu dan pelepasan tuki ke laut. Dengan nilai mencapai Rp322 miliar rupiah dan penerima manfaat sebanyak 966 orang, DIY menjadi daerah tertinggi capaian program kredit usaha rakyat perumahan. Demikian pendengar, Warta Siang kali ini bersama Prima Hapsari di meja redaksi. Saya Agatha Erna, selamat siang.

Ya, mendengar selamat menikmati siang hari ini. Selanjutnya dalam Jogja siang ini ada Ria Agustin ya, teman saya yang sudah bersiap-siap nih. Bakal menemani pendengar dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Jadi jangan ragu, silahkan untuk bergabung di line telepon kita 580333. Sementara itu, WA kita ke 0811 2711 911.

0: Aku punya banyak teman dari luar negeri. Mereka sering nanya, "Jo, negaramu kan luas. Ada ribuan pulau, ribuan suku, terus juga bermacam agama, budaya. Tapi kok asik-asik aja ya?" Mereka terheran-heran karena katanya di negerinya sering terjadi konflik besar hanya karena perbedaan. Dari situ aku disadarkan betapa eloknya Indonesia. Meski beragam suku, agama, ras, dan golongan, tetapi tetap damai dan bersatu. Menurutku, itu semua karena kita punya Pancasila. Tanpa Pancasila, Indonesia akan terpecah belah. Pancasila, you are the best.
1: Brasil dan Argentina adalah tim nasional yang mendapatkan kartu merah terbanyak sepanjang sejarah ajang Piala Dunia FIFA. Kedua tim diganjar sebanyak 11 kartu merah, sedangkan tim Uruguay menempati posisi ketiga dengan total 9 kartu merah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, siang hari ini di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia, kita akan berbincang ya pendengar, kita akan ngomongin tentang telur ya. Kenapa telur? Karena memang di bulan ini gitu ya, harga telur ayam terpantau murah ya. Nah, kira-kira nih pendengar, masakan olahan telur apa sih yang disukai? Boleh ya cerita bareng Ria di sini di line telepon 02745 80333, dan juga di line WA di 0811 2711 911. Di ujung telepon sana nampak sudah ada yang bergabung, langsung kita sapa. Iya, nampaknya terputus pendengar, bisa dicoba kembali di 580333. Mungkin nunggu deringnya 3 kali kali ya. Coba ya kita sapa ya. Halo Indonesia Banget.
1: Telur-telur.
0: Telur-telur.
1: Bangga Musik Indonesia.
0: Nggih. Ya ampun, sehat-sehat ya Pak Ipul.
1: Alhamdulillah, sehat wonderful.
0: Kirain Sampai kemarin masih sedih Ipul, jadi ya, belum gabung. Christine. Sehat juga nih.
1: Masih beautiful sampai hari ini.
0: Iya dong, karena cewek jadi beautiful ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kirain tuh Pak Ipul masih sedih loh, jadi belum gabung gitu ya. Ternyata ini gabung.
1: Aku kalau ajak jualan telur aku jadi seneng kok.
0: Nah, masakan olahan telur apa nih yang disukai Pak Ipul? Apa
1: kalau
0: coba?
1: Dulu sih telur balado ya. Mm-mm. Kalau senang, kalau sekarang aku mendingan aku geprek.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Telur geprek. Berarti digoreng dulu tapi ya. Ya iyalah ya, masa enggak ya.
1: Namanya telur geprek masa direbus. Kamu itu loh bisa aja. Yang namanya geprek ya digoreng lah, masa terus.
0: Bener. Kalau dulu telur balado itu telurnya sukanya diapain, Pak? Maksudnya kan ada yang diceplok dulu, tapi ada yang telur bulat-bulat itu loh baladonya.
1: Aku senengin yang itu, yang diceplok itu.
0: Oh iya iya iya.
1: Daripada yang masih utuh bundar-bundar itu.
0: Kayak kurang berasa gitu ya Pak ya.
1: Itu di gimana ya rasanya kan makan gitu ya. Ya enak lah wong namanya telur.
0: Enak dan pasti harganya murah ya Pak ya.
1: Nah itulah yang dia terjangkau. Biarpun sekarang yang penting berapapun harganya, yang penting barangnya ada deh.
0: Bener. Kadang juga langka ya Pak ya. Susah
1: iya.
0: Ya
1: Langka, telur seperti dirimu juga langka sekali.
0: Kenapa kok langka? Karena bulat loh.
1: Semakin semakin gemoy
0: Semakin gemoy dong.
1: Semakin bulat seperti tahu bulat.
0: Digoreng dadakan ya.
1: Bulat kalau tadi ya nggak apa-apa, nggak masalah.
0: Oh gitu. Pak Ipul, ya ada tiga lagu nih, mau pilih mana? Jangan pernah tinggalkan dari Memes, dua cincin dari Hello, melangkah di atas awan dari Roni Sianturi. Mau pilih mana nih?
1: Aku jadi bingung.
0: Kenapa kok bingung?
1: Dengan lagu-lagumu itu.
0: Lah kenapa?
1: Maksud ada dua cincin. Yang satunya untuk siapa?
0: Ya satunya ya terserah. Tapi kan kalau namanya sepasang kan dua toh Pak. Kalau pengantin
1: ya,
0: gitu.
1: Sepasang ya satu ya, sepasang sandal ya dua.
0: Lah sepasang cincin juga dua toh. Satu buat sini, satu buat situ gitu kan. Ya benar dua cincin
1: satu,
0: dong.
1: Aku satu, kamu satu.
0: Ya, terus Bu Ipul?
1: Itu yang ketiga itu loh. Mau melangkah di atas awan.
0: Oh iya benar.
1: Melangkah kali ya.
0: Gimana caranya ya Pak ya?
1: Ya
0: terbang.
1: Mendingan aku jadi bingung aja lagunya.
0: Ini beneran lagunya apa nih?
1: Ya, aku jadi bingung.
0: Oh, aku jadi bingung ini ya, Yuni Sara gak sih?
1: Bukan lah. Dari Malida apa ya?
0: Oh, Malida. Coba-coba.
1: Ya, kalau gak salah itu.
0: Coba ya, kita cari dulu. Aku ya, jadi aku bingung. Ya. Salamnya dong.
1: Buat Ibunda Tuti, selamat siang, sehat selalu ya Bu. Nah, walaupun mau naik ini loh, anakmu itu ada nemu anakmu lanang itu nunggu dirimu sih Bu. Sudah sehat atau Mbak Ria?
0: Bu Tuti ya?
1: Iya.
0: Iya waktu itu sempat WA sih, cuman kalau on air belum.
1: Oh, apa masih lemas apa ya?
0: Nah itu, ya ampun, semoga lekas pulih kembali.
1: Apa mau kita harus besok ke sana ini?
0: Nah boleh, kapan nih Pak Ipul ke Jogja?
1: Kapan?
0: Ya baru mau nyanyi itu.
1: Juga itu wacana nih ya. Bu Satila yang dikokap juga, Pak Ahmad Fauzi, Bu Ali di Pamekasan, Ibu Yayu yang di dalam perang cerita Sugeng Siang, Mbak Lilis Kumandaman, Bu Indra, Bu Gus, Mbak Andin, terus itu ada Pak Yono juga, Mas Benny di Kandaria, Mas Andi juga sementara waktu nggak muncul ya Mbak ini ya. Semoga saja Mas Andi ya, ada Mas Rianto, Mbak Kristin juga, Pak Puji Puyeng, Mas Budi Santoso, Mbak Ernest Rahayu, itu ada Bu Wigati juga, Mbak Mawar Kuning dan Mbak Novinya. Tentunya untuk itu siapa lagi gerangan? Lagunya ada enggak?
0: Ada.
1: Oh iya. Oh iya, Bu Ama ya. Bu Ama yang di Tamsil juga, Sugeng Siang, Jadalu. Juga untuk Bu Umi yang di Serandaan. Mungkin demikian aja ya.
0: Ya. Oke, Pak Ipul sehat-sehat ya, Pak Ipul bersama selalu. Ibu Ipul dan anaknya.
1: Oke.
0: Komplit.
1: Jangan lupa hari Minggu kita bertemu Bu Tuti ya.
0: Oh, oke. Tapi beneran Minggu kapan? Nah, kan enggak ngerti kan minggunya. Ayo, masih ada minggu besok.
1: Minggu depan aja ya.
0: Oke, baik.
1: Ya, kalau kita kasih tahu gini nanti beliaunya biar siap-siap.
0: Kalau
1: mau kedatangan Dimas di Aceh Jogja, mending beliau dimasakin brongkos ya sama dia.
0: Iya, kirain mau dimasakin telur.
1: Ya telur, ya brongkos dikasih telur.
0: Oh iya, benar.
1: Oke.
0: Oke.
1: Iya.
0: Amin sehat-sehat juga. Pak Ipul, iya, ditunggu lagunya ya. Matur nuwun. Iya, ini di WA Pro 1 juga ada yang bergabung ya. Coba kita bacain satu-satu ya. Dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri, salam untuk Bu Kus, Bu Lilis, Bu Vina, Bu Maria Sukasih, Bu Rahayu, Mbak Ernest Kimayang, Pak Hadi, Pak Yono, Pak Mas Widodo, Mas Rianto, dan pendengar Pro 1 semuanya saja. Request lagu My Facebook dari Gigi untuk Mbak Ria Agustin. Selamat siaran dan terima kasih. Engge, kembali kasih. Lagunya ditunggu. Coba di WA. Kok WA ya? Telepon. Sudah yang bergabung kembali, coba kita sapa. Halo Indonesia banget.
2: Halo Mbak Ria.
0: Engge. Kok suaranya kecil?
2: Busri jalan banget ya sebenarnya.
0: Enggak, Busri suaranya kecil banget ini. Nah, sekarang
2: ya, sekarang udah besar.
0: Nah, ya lumayan lah Bu daripada tadi.
2: Ya udah besar ini Mbak Ria.
0: Enggak, sehat-sehat ya Busri.
2: Alhamdulillah, bersyukurlah. Semoga semuanya sehat Mbak Ria. Sehat, semuanya sehat.
0: Amin. Busri, Ria mau nanya nih. Bu Sri, yeah. Biasanya suka masak olahan telur apa nih?
2: Telur itu kalau saya biar cepat masak, udah digoreng ceplok aja pakai garam sedikit.
0: Itu udah enak ya Bu ya?
2: Udah enak, gak lama-lama.
0: Walah, ge siap. Bu Sri, ini Ria ada 3 lagu. Ibu mau pilih mana? Jangan pernah tinggalkan dari Memes, 2 cincin dari Hello, dan melangkah di atas awan dari Roni Sianturi.
2: Oh, request boleh enggak?
0: Oh boleh, request lagunya Putih. Siapa Ibu?
2: Cinta Putih.
0: Cinta Putih.
2: Iya yeah.
0: Dikirim untuk siapa? Coba Ria cari dulu
2: lagi
0: Bu.
2: Lagi fotokopinya Pak Ibu tadi, rangkap 10 atau berapa.
0: Cinta Putihnya siapa ini Bu? Ada Kla Project, ada Katon Bagaskara, ada Keris Patih.
2: Yang biasanya diputar.
0: Waduh, lah ini semua biasanya diputaran. Ria jadi bingung nih.
2: Manut Mbak Ria.
0: Oh iya, Cinta Putihnya ya. Katon aja kali ya Bu ya.
2: Ya, dan untuk semua yang mau masuk dan yang belum masuk, saya kirim semuanya.
0: Oke.
2: Aku akan sehat semuanya.
0: Siap Ibu.
2: Kembali dan

0: Halo Indonesia banget. Iya, halo Indonesia banget. Iya, sepertinya terputus pendengar, bisa dicoba kembali ya. Di WA Pro 1 juga sudah ada yang bergabung kembali nih dari Bu Lilis yang ada di Kumendaman. Selamat siang Mbak Ria. Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Salamnya untuk Bu Kus, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Bu Rahayu, Bu Ali, Pak Hadi, Pak Ipul, Pak Budi Santoso. Dan untuk semuanya saja. Untuk Mbak Ria, selamat bertugas dan sehat selalu. Tolong diputarkan lagu dari Roni Sianturi, Sudikah Kamu. Oke deh, nanti coba ditunggu ya. Di belakangnya Bu Sri, coba semoga gak putus ya. Halo Indonesia banget.
1: Halo Indonesia banget. Apa ya, banggain apa?
0: Apa coba bangga. Ibu?
1: Lali si nenek lupa.
0: Kirain bangga apa coba, bangga jadi diri sendiri bukan ya Bu ya, bangga musik Indonesia Ibu.
1: Lagi padahal ya sabendino loh padahal.
0: Iya loh, padahal kan Ibu sering gabung loh, tapi tiba-tiba lupa gitu ya Bu ya. Tapi emang kadang gitu kok Bu, wajar-wajar. Nah itu Ria baru mau ngomong Bu, bener aku memang banyak temennya kalau kayak gitu. Bu E sehat-sehat ya Bu E.
1: Alhamdulillah Bu E sehat. Gimana Mbak Ria?
0: Sehat. Alhamdulillah juga, kan? Sehat juga ini Bu. Bu E ini Ria.
1: Alhamdulillah Bu E itu tenang.
0: Bener. Bu E ini Bu Tuti gimana kabarnya Bu E? Bu E udah besuk belum nih? Kok belum gabung gitu loh? Kasian enggak?
1: Iya, belum gabung.
0: Sedih he, karena biasanya kan Bu Tuti ceria ya, tiba-tiba menghilang. Aduh, rasanya kayak kehilangan.
1: Ini apa? Pokoknya sekarang lagi dengerin aja dulu gitu, masih belum bisa on air.
0: On air ya. Paling mungkin masih lemes ya, Bu ya.
1: Katanya ya pokoknya ini aja. Doa Bu E ya buat Bu ya, mudah-mudahan terpesan Bu bergabung kembali, telepon bisa telepon on air gitu sama Mbak Ria, pokoknya sama penyiar yang lain.
0: Amin ya, amin iya. Bener banget. Iya oke deh Bu E, ini Ria mau nanya. Nah, masakan olahan dari telur apa sih yang disukai Bu E? Dibikin apa biasanya tuh?
1: Dari telur ya. Ya, itu apa? Kalau Bu Esi senang dia apa tuh namanya? Di teri itu loh, teri.
0: Teri.
1: Di teri.
0: Teri itu tahu. Yang ada ininya bukan sih Bu? Apa?
1: Ya, ada dagingnya, ada tempenya.
0: Benar. Tapi emang telur digituin juga enak kah?
1: Iya enak ya. Ya kalau telur emang diapain juga enak. Kalau telur ayam kampung gue suka ini. Tiap hari makan setengah matang. Telur ayam kampung
0: direbus ya, tapi setengah matang gitu ya Bu ya.
1: Setengah matang, tapi kalau telur yang lain kan dia cuma telur ayam kampung aja. Kalau yang telur yang lain biasanya buat lalu ya itu dijajar yang cabenya banyak itu loh. Pedes tapi asin, jadi enak banget dan kemplam. Jadi nggak usah pakai sayur yang lain, nggak apa-apa, sama telur aja itu.
0: Udah telur enak ya Bu ya.
1: Pokoknya banyak, pedes, nasi anget.
0: Itu aja udah sip ya. Jadi pengen ngerasain masakannya Bu E.
1: Nanti kalau Mbak Ria datang ke sini, tak itu apa, tak sugin telur.
0: Tapi jangan beli lo ya Bu, harus masakan sendiri lo ya. Ternyata ntar beli ini warung samping rumah lagi. Bu E, Ria ada 3 lagu nih, Bu E mau pilih mana? Ada Jangan Pernah Tinggalkan dari Memes, 2 Cincin dari Hello, dan Melangkah di Atas Awan dari Roni Sianturi.
1: Melangkah di Atas Awan.
0: Oke, Melangkah di Atas Awan. Dikirim untuk siapa Ibu?
1: Salamnya buat Bu Titi. Bu Titi dengerin kan, ini Bu E ini lagi ngobrol sama Mbak Ria. Terus saat itu ada ini, ada Mas Ipul ya. Tadi ibu-ibu, sekarang Mas Ipul siapa ya?
0: Bu Sri. Bu Sri di Jalan Wates.
1: Bu Sri Jalan Wates. Terus kemudian

0: Abi, terus siapa lagi ya? Oh, Ibu Ali. Terus si siapa nih ya? Oh, Mbak Christine. Mbak Christine, terus Bu Rahayu, Bu Lili, Pak Denny, sama Pak Didi Santoso, Mas Jojo, Bu Umi Serandakan, dan semuanya ya Mbak Ria ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Enggak Ibu, kembali kasih. Ditunggu lagunya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di WA Pro 1 ada yang bergabung lagi dari Mas Rianto yang ada di Jalan Wates. Request lagu Mengejar Mimpi dari Yofi Enuno. Salamnya untuk Mbak Kakung Uti, Uti Tri, Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest Intan Rahayu, Bu Tuti, Bu Sirahayu, Bu Satila, Pak Keli, Pak Bambang Joyo Samino, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan semuanya saja. Untuk Mbak Ria, selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Matur nuwun ya doanya. Oke deh pendengar, kalau gitu kita ke lagu dulu ya. Ada Aku Jadi Bingung dari Malida yang tadi di request oleh Pak Ipul yang ada di Wates.

0: Eh, Mas, itu rokok yang baru dibeli kok murah banget? Coba lihat bungkusnya deh.
1: Iya nih, tadi ditawarin sales. Katanya merek baru, lumayan hemat, ramah di kantong. Emang kenapa, Mas?
0: Bentar, coba dicek lagi. Jangan-jangan itu rokok ilegal.
1: Kita harus hati-hati, Mas. Rokok ilegal itu ada 4 ciri utamanya.
0: Waduh, apa aja tuh cirinya? Biar saya nggak salah beli.
1: Pertama, rokok polos alias tanpa pita cukai. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya salah peruntukan. Dan keempat, menggunakan pita cukai bekas yang ditempel lagi.
0: Walah, jadi biarpun ada bungkusnya, kalau pita cukainya bermasalah tetap ilegal ya.
1: Andai kita menjual atau mengedarkannya, itu melanggar hukum loh. Bisa kena sanksi pidana dan denda.
0: Waduh, serem juga ya.
1: Untung diingetin. Kalau masyarakat nemu yang kayak gini, lapornya kemana ya, Mas?
0: Langsung laporkan aja ke Bea Cukai Yogyakarta lewat WhatsApp di 0811-2831-051.
2: Kenali cirinya, hindari peredarannya. Bersama Bea Cukai Yogyakarta, mari gempur rokok ilegal.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: Anda masih di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Dan kita juga masih ngomongin ya pendengar. Menurut pendengar nih, olahan telur apa nih yang enak dinikmati? Atau olahan telur favorit pendengar? Di 580333 sudah ada yang bergabung, coba kita sapa. Halo Indonesia Banget.
1: Bangga Musik Indonesia, selamat kembali Ayang Cantik.
0: Iya, halo. Sehat-sehat ya Pak Hadi.
1: Alhamdulillah Mbak Ria, sehat, semangat selalu.
0: Alhamdulillah sehat juga ini.
1: Pokoknya semangat, masih tanggal muda.
0: Bodoh, lah terus kalau tanggal tua terus gak semangat gitu Pak, wah bahaya ini.
1: Katanya kalau udah tanggal tua itu semangatnya agak menurun.
0: Oh gitu.
1: Karena udah banyak pengeluaran.
0: Waduh ya, terus jangan kayak gitu. Berarti kalau tanggal tua ntar ya siarannya udah gak ceria ya Pak ya. Jadi lemes.
1: Lama-lama pusing lu, ternyata udah berlalu gajiannya gitu.
0: Oh gitu toh.
1: Tapi aku gak gajian lu.
0: Ya karena memang tiap hari nih Pak Hadi uangnya ada terus, jadi gak perlu gajian gitu kan.
1: Ya Allah, amin. Mudah-mudahan Mbak Ria juga tetap mengalir rezekinya ya.
0: Amin. Ya. Kalau bahasa Jawanya dongo dinongo ya Pak ya.
1: Betul. Kita menutup kebutuhan setiap rezanya udah alhamdulillah.
0: Benar, yang penting uang sehat selalu ini ya, anu loh Pak.
1: Kalau orang cilik ya butuhnya ya cilik-cilik, kalau orang kecil gitu. Ya butuhnya kecil-kecil.
0: Lah kalau Ria badannya gede berarti butuhnya gede-gede. Nah,
1: pengeluarannya gede lah.
0: Oh gitu.
1: Kan
0: gede. Oh gitu ya.
1: Gede semangatnya, gede karyanya. Wah.
0: Oh, tapi jangan bilang gede badannya ya, Pak ya. Loh kok ketawa sih?
1: Ya, kalau kecil itu sebenarnya kebutuhannya juga kecil.
0: Oh gitu.
1: Iya, kalau kecil
0: ini teorinya Pak Hadi aja ini kayaknya.
1: Kalau kecil mau gede kan kebutuhannya kecil, enggak ada yang buat nutup.
0: Oh gitu Pak, juga kali ya. Oke, Pak Hadi, olahan telur apa nih yang disukai?
1: Yang paling disenangi.
0: Ah, dong.
1: Di dadar kalau mau mantap tuh ya dikasih apa itu, diaduk dengan tepung terigu, bawang merah, bawang putih, cabai, masako dan garam, udah mantap itu. Jadi kayak semacam bikin bakwan, tapi terigunya dikit-dikit saja, kalau kurang telur nggak usah setengah kilo.
0: Nah iya, nanti malah bukan telur ya, rasa terigu mah
1: hilang, jadi rasa tepung terigu saja, nggak ada rasa telur.
0: Lah itu
1: lah iya. Apa namanya, terigunya sedikit-sedikit saja. Buat ngoles-ngoles lah istilahnya.
0: Yeah. Oke deh.
1: Apa
0: baik.
1: Mbak Ria juga suka telur?
0: Iya dong, suka. Oh, karena selain enak juga murah ya, atau Pak?
1: Wow, apalagi telur ayam kampung. Wow.
0: Enak banget ya Pak ya, gurih ya rasanya.
1: Betul, beda lah.
0: Bener, memang beda. Apalagi yang telur omega itu juga beda loh Pak, itu juga enak tuh.
1: Iya. Asal jangan telur gluduk.
0: Lah kok? Oh, kalau telur gluduk apa tuh Pak?
1: Ada loh makanan telur gluduk. Ya, gluduk itu kalau bahasa Indonesia-nya petir.
0: Ada
1: itu makanan namanya. Apa namanya, telur gluduk ada di tempat itu ada loh.
0: Lah itu apa itu?
1: Enak gitu ya, semacam kue. Tapi dinamakan telur gluduk.
0: Oh alah, tahu Ria. Itu kan maksudnya ini kan kue yang nopia itu kan, bener kan?
1: Oh, itu namanya kan telur gluduk.
0: Bener-bener. Ih Bapak, bukan telur gluduk itu. Ndok gluduk. Ndok.
1: Masa gluduk nelor.
0: Nah makanya itu. Aneh ya.
1: Aneh. Jawa itu aneh-aneh, tapi memang ada.
0: Iya bener. Tapi kok ya orang lain yang dikasih tahu yang ngerti juga ya. Kok namanya itu gitu ya.
1: Kan udah alami dari tanpa belajar. Kalau pengen pinter kayak Mbak Ria ya banyak belajar.
0: Ya iyalah, masa nggak belajar?
1: Nggak belajar ya nggak bisa seperti Mbak Ria dong.
0: Waduh.
1: Nah iya Mbak Ria, belajar banyak prihatin.
0: Waduh, prihatin bareng.
1: Insyaallah nanti hidupnya sukses lancar gitu.
0: Bener kata orang Jawa mah gitu ya Pak ya, prihatin dulu gitu ya. Oke, Pak Hadi, ini Ria ada 3 lagu, mau pilih mana? Ada Rapuh dari Padi, Kau di Mana dari Lea featuring Okta Tobing, dan Semoga dari Klakustik. Mau pilih mana nih?
1: pilih padi.
0: Padi rapu.
1: Karena orang Jawa harus punya padi.
0: Nah iya, nggak punya padi nggak bisa makan ya.
1: Nah iya, tanam itu sekarang setahun sudah panen 3 kali, 2 kali.
0: Dikirim untuk siapa nih lagunya?
1: Buat Bu Alifa Merasa. Ada Bu Lilis yang punya Komendaman. Kayaknya tadi nyenggol saya ya Mbak Ria. Lilisnya, selamat siang, terima kasih, sehat selalu, semangat. Ada Pak Mas Budi Santoso yang punya Wonogiri, yang sekarang sering ninggal-ninggal aku juga. Selamat siang Mas Budi, terima kasih, sehat selalu, bahagia. Pokoknya hidup itu kata orang-orang itu harus bahagia dulu. Ada juga Mbak Christine yang punya Toro Benen juga, selamat siang, mudah-mudahan juga sehat selalu. Terus Mbak Mawar Kuning dan Mbak Novi yang sekarang gak pernah masuk di Indonesia banget kayaknya. Jadi udah jarang-jarang, mungkin penuh dengan kesibukan ya.
0: Nah itu dia, ya, mungkin
1: tapi yang Pak. Jelas, tetap sehat selalu keluarga dan semangat.
0: Amin.
1: Iya juga Bu Tuti, ditunggu kehadirannya, mudah-mudahan segera sembuh seperti sedia kala. Bisa kumpul walaupun hanya lewat udara. Kagem Mbak Ria yang cantik, selamat bertugas, pokoknya tetap semangat selalu. Sukses untuk Mbak Ria dan semua kru RRI Pro 1 semuanya.
0: Amin. Matur nuwun Bapak.
1: Besok siang kalau ada pulsa dan punya waktu aku telpon.
0: Asik, matur nuwun.
1: Ya, mudah-mudahan punya pulsa bisa ngobrol dengan Mbak Ria.
0: Pokoknya tanggalnya selalu muda ya Pak ya, jangan tanggal tua lo ya.
1: Iya, kalau tanggal tua nggak usah telpon, dengerin saja.
0: WA juga boleh kok.
1: Kalau aku nggak telepon Mbak Ria itu nyesel deh rasanya.
0: Nah, kenapa toh?
1: Ini aja tadi aku udah sewot deh, nggak bisa masuk-masuk deh.
0: Oh iya toh, tadi soalnya beberapa juga udah masuk ini.
1: Tetap tak coba dan mencoba biar bisa ngobrol dengan Mbak Ria.
0: Asik.
1: Terima kasih Mbak
0: Ria. Enggak, sami-sami Bapak, matur nuwun, sehat selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Iya. Mendengar kalau misalkan telepon di 580333 ya. Jangan di WA juga karena memang WA kami belum tersambung di mixer gitu ya. Jadi tidak bisa di on air kan. Jadi kalau misalkan mau telepon di 580333. Nah, untuk yang WA, ini ada yang sudah masuk lagi. Ini dari siapa ini ya, gak ada namanya. Katanya telur dadar suka, telur balado suka, telur mentah juga suka. Yang penting dibikinin sama Dek Ria gitu katanya. Waduh, ini aja gak tahu namanya ya, gimana mau bikinin ya. Oke, ini di 580333. Coba ada siapakah? Halo Indonesia banget.
2: Bu Ama,
0: sehat-sehat ya Bu Ama.
2: Alhamdulillah Mbak Ria.
0: Iya Bu Ama, Ria mau nanya nih, kalau Bu Ama ini suka telur dimasak jadi apa?
2: Saya belati Mbak Ria, itu belati.
0: Di apa Bu?
2: Belati, saya belati.
0: Telur? Di balado?
2: Iya itu.
0: Oh gitu, tapi telurnya itu diceplok dulu apa masih bulat-bulat itu Bu?
2: Gitu Mbak, ya, tapi sebelum digoreng kan, satu sangat garis Mbak, gitu. Yang kita garis itu juga gitu Mbak, seperti itu. Terus kan digoreng, dikasih masako, jadi sebelum dikasih goreng masako sudah adik, nanti terus dituang di situ ya Mbak, di situ.
0: Oh gitu. Kayaknya enak ya Bu, ya apalagi di mak-mak nget-nget ya.
2: Jadi itu Mbak masuk itu Mbak seperti itu.
0: Ini ya lebih lebih bumbunya tuh lebih meresep gitu ya Bu ya. Oke baik. Ibu ini Ria ada 3 lagu, Ibu mau pilih mana? Ada Rapu dari Padi, Kau di Mana dari Lea featuring Okta Tobing, dan Semoga dari Klakustik.
2: Semoga.
0: Gimana Ibu? Ngikut?
2: Semoga.
0: Oh, semoga. Oke. Nggih, semoga dari Klakustik. Semoga juga waktunya cukup ya, Bu. Ini ternyata sudah lebih 41 menit. Ya ampun, nanti kalau cukup Ria hadirkan ya. Kalau enggak dihadirkan lain kali ya, Bu ya. Salamnya untuk siapa, Ibu?
2: Untuk Berhubung sih Mbak Ria masuk ke SMP, saya bilang hati-hati gitu. Jadi Mas tadi Pak Hadi
0: Pak Hadi yang ada di Pundong.
2: Oh, Pak Hadi masih yang juga. Bagi ibu terima kasih segalanya gitu. Untuk Mbak Eskin di Rekenen Mas Yang. Untuk Kukus Kukusi Mas Yang. Terus Jamar Kuning sama Mbak Nopinya Mas Yang. Ria, terima kasih Mbak Ria.
0: Enggak, sami-sami Ibu. Sehat selalu enggak Ibu? Iya, ge. Semoga nanti waktunya cukup ya. Selamat siang, Ibu.
2: Iya.
0: Iya, baik pendengar. Di WA-nya Pro 1 ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bu Rezeki yang ada di Kota Gede. Nah, Ibu. Ini di Indonesia, ikutan di acara Indonesia Banget Bangga Musik Indonesia. Semoga Mbak Ria selalu sehat dan teman-teman penyiar di Pro 1 juga sehat selalu. Amin, matur nuwun Ibu doanya. Ibu suka telur diolah sama pisang. Oh, diolah sama pisang gitu Bu. Pisang, santan, gula pasir. Namanya carang gesing. Terus nanti dikasih es batu. Carang gesing itu dibungkus daun pisang. Oh gitu ya. Ada telurnya juga ternyata ya. Baru tahu ya Ria. Minta lagunya Menikah dari Java Jeff. Dikirim untuk penggemar setia Pro 1 dan penggemar setia Indonesia Banget. Selamat menikmati lagu-lagu kesayangan. Buat Mbak Ria, terima kasih banyak dan sehat selalu. Nggih, matur nuwun Bu Rezeki yang ada di Kota Gede. Coba nanti ya Bu ya kalau waktunya masih cukup nggih. Ada lagi nih dari Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Tolong diputarkan Cinta Cuma Satu dari Nindi. Salam untuk Bu Umi, Bu Kus, Bu Sri Rahayu, Bu Lilis, Bu Satila, Bu Nani, Pak Hadi, Pundong, Mbah Mus di Tanjung Pinang, Mbak Kakung Utitri, dan juga buat Mamah Lydia. Untuk Mbak Ria selalu diberi kesehatan. Terima kasih dan bertugas. Matur nuwun. Tapi coba lagunya sepertinya nggak bisa kami hadirkan ini Mbak Christine, karena antriannya banyak ya. Kita hadirkan lain waktu. Di ujung telepon kan sana sudah ada yang bergabung. Coba kita sapa. Iya, terputus sepertinya mendengar. Bisa dicoba kembali di 580333. Oke, kita ke WA lagi. Ada Bu Umi yang ada di Serandaan. Selamat siang Indonesia Banget. Salam sehat selalu dari Mbah Umi Serandaan. Request lagunya Sheila on Seven. Kalau masuk daftar. Salam untuk semua yang pantau RRI. Sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Mbak Ria. Salam untuk Pak Hadi dari Pundong juga, lama gak dengar. Oh gitu, nggih, coba nanti ya Bu Umi. Sepertinya waktunya tidak cukup nih Bu Umi. Tapi kalau misalkan cukup, nanti Ria hadirkan ya. Kalau tidak, coba kita hadirkan lain waktu. Di ujung telepon sana nampak ada yang bergabung kembali. Coba kita sapa. Halo Indonesia Banget. Iya, terputus. Coba ya, coba kali ini ya, Bim salah Bim. Nunggu deringnya 3 kali ya. Coba kita sapa. Halo Indonesia Banget.
3: Bang Musik Indonesia. Halo Indok Petutan.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat ya Bu Mawar.
3: Alhamdulillah, sehat. Susah memang kalau Mbak Ria, betul Mbak siang tuh.
0: Masuk sih Bu.
3: Yang hari Rabu kemarin ya Mbak Ria juga. Aku gak bisa masuk, aduh.
0: Waduh, ya ampun. Padahal dari tadi juga beberapa ada yang masuk tapi keputus. Ada yang masuk lagi keputus. Untung nih bisa deh. Ini Bu Mawar, dia mau nanya nih. Itu cheese sticknya bikin sendiri apa?
3: bikin sendiri Mbak, itu Novi yang goreng.
0: Bener? Oh ya ampun, boleh ya kapan-kapan Ria pesen ya?
3: Boleh.
0: Tapi bayar loh Bu.
3: Iya.
0: Mantap, beneran Bu, enak, yakin.
3: Terima kasih.
0: Bu Mawar, Ria mau nanya nih, Ibu suka olahan masakan dari telur itu dibikin apa?
3: Kalau kita di sini favoritnya dadar, tapi saya kasih bawang merah, bawang putih, cabai.
0: Yang oh, berarti harus lengkap ya di dada, tapi bawang merah, bawang putih.
3: Yang lembut itu, Mbak. Heeh. Uh-uh. Terus dikocok. Heeh. Uh-uh. Kasih anu sedikit apa? Penyedap
0: rasa ya. Heeh. Uh-uh.
3: Gitu.
0: Berarti ini ya, tapi ngirisnya harus tipis gitu ya.
3: Ngiris. Oh, anu. Ngirisnya bawang merah, bawang putih.
0: Heeh, uh-uh. Harus tipis gitu kan, Bu?
3: Yang penting dicacah gitu loh, Mbak.
0: Heeh. Uh-uh. Uh-uh.
3: Yang penting dicacah, jadi kan enggak terasa banget.
0: Kita aja udah enak ya, Bu ya.
3: Heeh. Sama sambal kecap.
0: Bener.
3: Pastinya panas.
0: Panas. Ya ampun, mantap.
3: Sama di belado sini, Mbak.
0: Gimana, Bu?
3: Sama telur di belado.
0: Oh, sini, di mbaknya. Balado kan ya?
3: Iya,
0: belado. Heeh. Tapi telurnya digoreng dulu enggak, Bu? Kan ada yang suka digoreng dari kayak ceplok gitu atau
3: kadang ceplok atau telur gluduk ya.
0: Yang bulat-bulat itu ya.
3: Heeh. Tergantung permintaan nih, Mbak.
0: Oh, tergantung permintaan Mbak Novi nih pasti nih. Mau apa nih?
3: Gitu.
0: Waduh, senang ya kalau dimasakin Ibu. Oke, baik. Bu Mawar, ini Ria ada 3 lagu nih, mau pilih mana?
3: Enggak, anu aja. Manut aja lagunya karena ini sudah.
0: Alhamdulillah.
3: Salamnya untuk semuanya saja.
0: Nggih, matur nuwun Ibu.
3: Seneng bisa masuk, kemarin hari Rabu nggak bisa masuk.
0: Iya, ya, saya juga seneng bisa dengerin Ibu nih suaranya. Yang penting sehat-sehat. Mbak Novinya kok nggak kedengeran ya suaranya ya?
3: Di kamar, lagi asik.
0: Lagi asik lihat HP ya. Oh. Salam untuk Mbak Novi ya, Bu Mawar.
3: Untuk Mbak Ria. Selamat tugas, tetap sehat, semangat, bahagia ya, Mbak.
0: Angge matur nuwun, bahagia juga untuk Bu Mawar dan juga Mbak Novi.
3: Ya, terima kasih.
0: Angge kembali kasih Ibu, matur nuwun. Iya. Iya, memang mungkin beberapa ada yang ini ya terputus ya. Coba kita angkat ya. Halo, Indonesia banget. Halo, Indonesia banget. Nah, kan? Anda sudah terhubung bersama kami loh, tapi ternyata terputus. Oke, baik. Di WA Pro 1 ini ada Pak Budi Santoso ya kembali bergabung. Oke, salam untuk Pak Hadi ya. Oh, salam kenal untuk Bu Ama. Baik. Mm-mm. Terus ada lagi. Iya, ini gak ada ini ya. Oh, yang tadi minta diceplokin sama Ria ya. Ceplokin telur. Oke, di ujung telepon sana ada yang bergabung kembali. Coba ya, kita sapa. Iya, halo Indonesia banget.
4: Bangga musik Indonesia, Mbak Ria.
0: Halo Pak Yono. Tumben ini bergabungnya di menit-menit terakhir.
4: Ketutup-tutup aja.
0: Nah, itu dia. Ria juga heran ya, dari tadi beberapa kok gak ada suaranya. Terus tiba-tiba putus.
4: Iya, terus Mbak Ria.
0: Tuh kan Pak Yono tuh pokoknya selalu hafal dengan Mbak Erna.
4: Terus sampai yang hafal aja.
0: Mbak Erna ada tadi siaran sama Ria, Pak Yono. Mau kirim salam?
4: Salam Mbak Ria, Mbak.
0: Pak Yono, Ria mau nanya nih. Pak Yono suka masakan olahan telur apa sih? Waduh, Pak Yono udah pergi. Terputus ya Pak Yono. Semoga sehat selalu bersama keluarga, nggih. Iya, sepertinya WA-nya sudah Ria bacain semua. Telepon juga udah ya. Oke, kalau gitu kita ke lagu ya. Tadi requestnya Bu yang ada di kentungan. Melangkah di atas awan dari Roni Sianturi. Kami hadirkan untuk pendengar semuanya.

0: Ayo bun, keburu tutup dealernya.
1: Aku kan udah bilang ya, pikirkan garasinya dulu, baru beli mobil.
0: Parkir depan rumah kan bisa.
1: Nggak boleh ya.
0: Masa naruh mobil di depan rumah sendiri nggak boleh.
1: Meski depan rumah sendiri, tapi itu jalan umum. Kalau permanen naruh mobil di situ, jalan jadi sempit, mengganggu kan?
2: Jalan umum bukan garasi mobil pribadi.

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengar, tak terasa kita sudah di ujung kebersamaan di Indonesia Banget, sekaligus juga Ria Agustin pamit undur diri di edisi hari ini. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung ya, baik melalui line telepon dan juga WA. Mohon maaf sekali ya untuk pendengar yang lagunya belum bisa kami hadirkan karena memang keterbatasan waktu. Kami hadirkan di Indonesia Banget selanjutnya. Dan yang pasti, tetap sehat, tetap semangat, bahagia bersama keluarga tercinta.

Saya kembali lagi loh ya pendengar, Agatha Erna dalam Jogja sore ini. Pada waktunya dalam Jogja sore ini, kita nanti juga akan mendengarkan, mengikuti program Beranda Asta Cita berjaringan Korwil 11 ya. Dan hari ini merupakan produksi dari RRI Purwokerto. Apa tuh temanya, siapa narasumbernya? Tetap bersama kami, kita akan bertambah pengetahuan tentu melalui Asta Cita berjaringan Korwil 11.

0: Musik bukan sekedar hiburan. Tahukah Anda bahwa musik dapat mengurangi stres dan membuat hati merasa tenang? Banyak peneliti yang menemukan bahwa orang yang banyak pikiran atau stres lalu mendengarkan musik, maka sama dengan orang yang melakukan terapi pijat selama kurang lebih 12 minggu.
1: Wes ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Ya, baik pendengar, segera kita akan menuju ke Pro 1 RRI Purwokerto. Kita ikuti, kita dengarkan Beranda Astacita Berjaringan Korwil 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semuanya. Bertemu kembali dengan saya Inka Mutiara ya, dalam Dialog Ekonomi Digital. Dan untuk tema pada kesempatan kali ini adalah mengupas potensi pasar produk inovasi olahan kelapa ya. Disiarkan oleh RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Yogyakarta, RRI Semarang, RRI Surakarta. Baik, di era digital seperti sekarang ya, tentunya peluang usaha ini kan semakin terbuka lebar ya, termasuk untuk produk-produk lokal yang punya nilai tambah tinggi. Nah, salah satunya ini adalah berbagai inovasi dari kelapa yang ternyata memiliki pasar yang sangat menjanjikan begitu ya. Kita akan mengupas bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio, founder Tokoko Indonesia, ada Alvito Yuro Yudhistiro BSM. Dan nanti pendengar yang ingin bergabung boleh sekali ya ke 0281 632 336, atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811 254 0911. Siaran kami tentunya bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik, kita akan sapa narasumber kita pada sore hari ini, ada Mas Alvito Yuro Yudhistiro BSM. Halo, selamat sore Mas.
1: Halo, selamat sore Mbak Inka.
0: Ya, sehat Mas sore hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Ya, ini saya panggilnya Mas Vito ya?
1: Iya, Vito.
0: Oke, baik. Mas Vito, kalau boleh diceritakan terlebih dahulu ini bagaimana awal mula berdirinya usaha Tokoko Indonesia ini seperti apa, Mas?
1: Oke, jadi awalnya itu dulu saya mulai usaha Tokoko ini itu umur 18 tahun.
0: Ya.
1: Waktu lulus SMA.
0: Mm-mm.
1: Nah, itu karena waktu itu bingung ya. Ini mau lanjut kuliah atau gimana gitu kan, karena bingung ini mau jurusan apa gitu.
0: Yeah.
1: Terus akhirnya gap year. Nah, semasa gap year itu saya ngelihat potensi di daerah saya, karena saya kan asalnya Kelapa Gading, Pangon. Nah, di situ tuh ada banyak kelapa gitu kan, tapi kok inovasinya kurang gitu kan. Akhirnya saya bikinlah produk dari kelapa. Itu modal awalnya itu 300.000, itu sisa benar-benar uang jajan gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Terus saya bikin ke pasar gitu kan, ke pasar bahan-bahannya itu lihat di YouTube cara-cara bikinnya. Nah, itu saya bikin yang brand pertama yang saya bikin itu namanya Tokoko Chips.
0: Hmm.
1: Tokoko Chips itu keripik kelapa.
0: Yeah.
1: Nah, awalnya kita digoreng gitu kan. Nah, terus sering berjalan waktu dan Tokoko ini itu awalnya itu dari nama saya bentuknya dulu, karena yeah, ini bikin brand apa gitu. Karena kan yang saya tahu itu harus unik gitu kan. Akhirnya saya bikin, oke deh, Tokoko gitu. To itu dari nama saya Vito gitu kan, panggilan saya sehari-hari, dan Koko itu coconut. Hanya lah bikinlah Tokoko Chips. Dan sampai sekarang kita berjalan, ada brand lain juga, ada Alkoko, minyak goreng kelapa, dan ada perusahaannya itu namanya PT Berkaruko Tokoko Indonesia, atau official brandnya itu Tokoko Indonesia. Gitu sih Mbak, awalnya.
0: Oke, baik. Kalau produknya sekarang ada apa aja Mas?
1: Untuk produknya sendiri kita ada Tokoko Chips, itu coconut chips. Sekarang kita dipanggang.
0: Oh, dipanggang.
1: Ya, sekarang kita dipanggang. Kalau dulu itu digoreng.
0: Iya. Yeah.
1: Tuh. Kalau yang kedua itu minyak goreng Alkoko.
0: Mm-hmm.
1: Coconut okay. Cooking oil.
0: Oke. Okay. Kenapa memilih dipanggang, Mas? Apakah karena jadi lebih sehat begitu atau seperti apa?
1: Ya, jadi awalnya dulu kan saya enggak ada background ini ya, kayak food tech atau teknologi pangan gitu kan.
0: Yeah.
1: Akhirnya saya cuman pacuannya itu sama YouTube ngelihat dan yang simpel itu digoreng awalnya dulu. Tapi sering berjalan waktu saya ikut beberapa pelatihan, kayak binaan juga, saya juga aktif. Di situ saya paham ternyata kelapa itu banyak khasiatnya atau nutrisi yang terkandung di dalam kelapa. Sayang banget ketika produk yang udah sehat, alami, kita rusak dengan digoreng gitu kan. Akhirnya kita inisiatif lagi, kita bikin inovasi yang dipanggang. Dan ternyata market yang dipanggang itu jauh lebih besar lagi, gak cuma di lokal tapi juga di luar negeri gitu sih. Itu alasan kenapa digoreng, dipanggang.
0: Oke, baik ya. Jadi kalau untuk komoditas kelapa di daerahnya Mas Vito ini cukup banyak begitu ya Mas? Melimpah ya.
1: Betul,
0: ini.
1: Karena Banyumas sendiri kan yang terkenal kan gula kelapanya kan ya.
0: Iya, betul.
1: Kayak dari kelapa gitu kan. Nah, kelapanya itu juga ternyata banyak juga gitu. Dan belum terdiferensiasi atau belum optimal akan pemanfaatan kelapa itu. Jadi saya ngambil peluang di situ.
0: Oke, baik ya. Jadi ini Mas Alvito Gen Z atau bukan ini?
1: Iya, Gen Z ya.
0: Oke, ya. Jadi melihat karena banyaknya komoditas kelapa di daerahnya begitu ya. Jadi ini inovasi yang sangat baik. Kalau untuk proses pembuatannya mungkin boleh di spill sedikit begitu Mas.
1: Yang toko kocip ya?
0: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Jadi yang toko kocip itu kita kan dipanggang. Mm-hmm. Jadi kita ngambil kelapa langsung dari petani karena kita ada juga visi sosial impact juga. Yeah. Di situ di kemasannya itu. Jadi kita prosesnya itu pertama kita ngambil kelapa dari petani, kita pilah. Terus yang masuk spek untuk chip kita ambil, kita kupas, disayat gitu pakai mesin. Terus kita kalau ada varian coklat kita tambahin bubuk dark coklat. Mm. Kemudian kalau ada cinnamon kita tambahin bubuk cinnamon. Yeah. Kalau yang original pure kelapa gitu. Nah itu kita proses cuma di sayat kemudian dipanggang gitu aja, simple gitu.
0: Yeah.
1: Gitu. Dan itu juga tahan lama itu juga lebih lama, lebih awet juga kalau dipanggang. Itu sih prosesnya.
0: Oke, baik ya. Jadi untuk rasanya tentunya tetap enak begitu ya.
1: Iya, tetap
0: ya,
1: enak ya.
0: Oke, okay. Apakah ada yang original Mas?
1: Ada.
0: Oh, ada ya?
1: Ada. Original.
0: Oke, okay. Kalau untuk target pasarnya siapa aja nih Mas?
1: Kalau yang toko kocips kita lebih yang pertama itu orang-orang yang lagi healthy lifestyle ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang sadar akan kesehatan, sadar akan ngemil-ngemil yang MSG gitu, yang yeah, yang menghindari itu. Kemudian ini juga cemilan yang gluten free, yang vegan friendly, kemudian juga less sugar. Jadi kita bidik market-market yang paham akan healthy food dan yang lagi diet juga. Karena itu chip kita nggak cuma buat ngemil aja, mm-hmm, tapi juga bisa buat topping. Jadi mm-hmm, kayak misalnya Mbak Inka lagi kepengen makan es krim gitu, tapi yeah, kayak bosen kayak gitu aja, itu bisa kita ditaburi sama toko chip ini.
0: Oh.
1: Kalau smoothies itu juga bisa smoothies yeah, gitu. Itu.
0: Okay.
1: Terus juga sekarang kita market toko kocip itu lebih besar di Bali.
0: Hmm.
1: Karena Bali termasuk ekosistem healthy lifestyle-nya tinggi.
0: Oke, okay. Memang awalnya langsung ke Bali begitu ya Mas ya?
1: Awalnya tidak. Karena jujur ngerintis bisnis ini itu sulit ya, karena yeah, saya kan benar-benar bisnis dulu baru kuliah.
0: Hmm.
1: Jadi saya benar-benar di lapangan belajar banyak. Awalnya itu kita menyebar di banyak retail gitu, di Jakarta, yeah, Surabaya, Bandung dan lain sebagainya. Tapi ternyata pas ngelihat kok banyak retur gitu kan, kok banyak expired, ini salahnya di mana gitu. Akhirnya saya waktu itu belajar mengenai target market. Yeah. Nah akhirnya saya bidik market Bali karena Bali itu cocok buat market yang healthy food kayak gini, gitu sih.
0: Oke, baik ya. Jadi itu salah satu tantangan begitu ya. Jadi harus banyak riset,
1: betul,
0: ya Mas ya, banyak kreator juga ya.
1: Iya, dulu itu.
0: Kalau selain itu apalagi Mas tantangan untuk mengembangkan produk ini?
1: Ya. Tantangannya cukup kompleks ya, Mbak ya. Kembali lagi ke background saya yang bukan teknologi pangan,
0: yeah,
1: yang tidak tahu mengenai produk F&B gitu. Mm-hmm. Itu yang juga salah satu cukup sulit, tapi saya mengantisipasi atau cara menyelesaikan masalah tersebut, saya lebih banyak berkolaborasi dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Contohnya di toko kocip ini, kita sekarang lagi kolaborasi sama BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, mm-hmm, untuk pengembangan produk. Jadi di situ saya belajar soal pertama, oh ini chipnya harus misalnya kandungannya tetap terjaga gimana, prosesnya itu gimana, cara pengemasannya itu seperti apa gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu dari supply chain-nya sendiri. Supply chain yang perlu kita ketahui di kelapa, di Banyumas, itu regenerasinya cukup sulit. Yang pertama, regenerasi dari petani kelapa.
0: Iya. Yeah.
1: Sekarang udah pada sepuh-sepuh semua. Kemudian regenerasi pohon kelapa. Sekarang juga banyak kelapa yang gak produktif. Mm-hmm. Itu juga lagi tantangan juga di toko-toko Indonesia. Tapi kita sekarang sedang memberikan solusi. Yang pertama, kita sedang berkolaborasi dengan desa untuk penanaman kelapa ganja yang versi pendek.
0: Yeah.
1: Itu agar supaya ibu-ibu, anak-anak muda itu bisa jadi petani kelapa gitu. Lebih simpel karena lebih pendek gitu kan.
0: Yeah.
1: Kemudian kalau yang tadi yang petani kelapanya sendiri, kalau yang regenerasi yang pohonnya itu yang kelapa ganja itu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau yang petani kita adain program di belakang kemasan toko kocips, itu ada barcode yang nanti setiap customer beli produk toko kocips itu bisa scan barcode dan bisa dapat voucher knowledge atau pengetahuan cara hidup sehat, tips-tips gaya hidup sehat itu di situ semua. Jadi di situ juga kita ada kontribusi ke petani gitu.
0: Oke, baik. Kalau untuk komoditasnya memang kelapa genjah kayak gitu, Mas?
1: Untuk saat ini kita pakai kelapa hibrida.
0: Oh. Ya,
1: tapi untuk ke depan kita sedang mau riset untuk kelapa genjah itu. Karena ya untuk mengantisipasi yang tingginya pohon kelapa itu, Mbak. Gitu sih.
0: Iya. Oke, baik. Ini boleh diceritakan nggak, Mas, awal-awalnya masuk ke retail-retail ini seperti apa nih, Mas?
1: Oke. Jadi untuk pasar retail sendiri itu beda retail, beda cara penanganan. Yang pertama, kalau saya sendiri itu biasanya pilih-pilih retail sekarang. Kalau dulu tuh asal retail langsung masuk gitu. Entah itu konsinyasi, beli putus, atau mungkin titip jual doang gitu kan. Nah, dulu seperti itu. Tapi sekarang kita dari saya sendiri sudah mulai memilah. Yang pertama, pilih retail yang mau beli putus, karena itu menjaga cash flow kita. Terus yang kedua, pilih retail yang cocok marketnya sama kita, gitu. Terus yang ketiga, cari-cari, pertama kalau misalnya ada rekanan yang udah masuk retail tersebut, itu bisa kita kasih, kita tanyakan benchmarknya, misalnya pengalamannya gimana, kemudian pembayarannya gimana, gitu kan. Karena saya dulu pernah ketipu gitu, ketipu masuk retail, udah masuk 10 cabang di Jakarta, tapi sampai sekarang nggak ada payment gitu. Oh. Nah itu yang perlu diantisipasi juga ketika kita mau bekerjasama sama retail. Terus dari segi harga jual sama kompetitor gitu, kita juga harus riset juga. Waktu saya ini bidik ke Bali, saya itu ke Bali seminggu. Ke Bali seminggu saya benar-benar di sana ngelihat market produk kelapa itu gimana, kompetitor siapa aja, retailnya siapa aja gitu. Nah itu saya kesana, saya ngelihat harga jualnya berapa. Nah itu mulai saya tulis tuh. Nah saya baru hubungin mereka satu-satu, tawarin produk gitu, supaya nanti lebih mudah menawarkan produk dan produk kita langsung lolos gitu. Itu sih, Mbak.
0: Oke, baik ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung memberikan tanggapan atau pertanyaan ya, boleh sekali ke 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-2540-911 atau melalui live chat YouTube channel kami RRI Purwokerto. Baik, Mas Vito, ini ada yang bertanya dari Ibu Rina, menanyakan kalau saya ingin membuat usaha tapi modalnya masih terbatas begitu, dan juga ini kan produknya olahan kelapa begitu ya, yang paling mudah dan realistis untuk memulai usaha ini seperti apa begitu, Mas?
1: Jadi ini menarik ya pertanyaannya. Dulu saya juga mulai itu dari 300 ribu. Jadi tips bagi saya itu, yang pertama, usaha itu mulai dengan segala apa yang kita punya. Ketika kita ada keterbatasan ya, pasti otak kita itu mikir solusi-solusi yang ada. Contohnya waktu saya ngerintis toko kocip ini, dari 300 ribu itu saya mikir nih, gimana harga jualnya supaya lebih tinggi dan bahan yang kita keluarkan itu murah gitu. Akhirnya saya mikir, oh ternyata chip ini yang pertama packagingnya itu harus menarik, harus misalnya unik gitu. Itu saya beli kertas minyak, Mbak, itu 10 ribu kan isi 100 trim itu ya.
0: Oh iya.
1: Yang 100 itu saya bagi dua, saya bikin kemasan pouch yang menarik gitu loh. Itu saya jual waktu itu door to door, kerja sama-sama tetangga, itu jual 5 ribuan. Itu bertahan sekitar sebulan gitu kan. Dan di situ saya dapat masukan tuh dari customer, mulai dibenahin sendiri, kita koreksi produknya, ini kurangnya apa. Itu beratnya 50 gram. Kan kecil ya. Kalau kita misalnya dijualan di warung-warung, mungkin udah 50 gram itu paling jualnya 1000 gitu kan. Itu waktu itu saya berani jual 5000 dan laku gitu. Terus di situ saya juga belajar yang pertama itu tadi, coba packaging yang menarik. Terus tipsnya kedua adalah lihat kompetitor. Misalnya, jangan pernah kita misalnya, kadang kita bangga ya, misalnya kita punya produk yang inovatif banget, yang sama sekali gak ada di market gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Kita bangga nih, oh ini kita produk satu-satunya di Indonesia gitu. Malah justru jadi pertanyaan gitu kan, jangan-jangan produknya gak laku nih gitu kan. Tapi kalau misalnya kita ada kompetitor, coba kita lihat kompetitornya, baru kita ATM. Oh ini kurangnya apa, kita bikin produk yang baru gitu, yang mirip-mirip gitu. Tapi jangan terlalu plagiat banget ya. Itu tips yang kedua. Jadi kalau kita modalnya tipis, itu bisa ngelihat ke kompetitor, ngelihat yang lagi laku apa gitu. Kemudian kalau misalnya kita masih modalnya kecil, kita bisa kolaborasi tuh sama para pelaku usaha UMKM yang lain. Kalau misalnya kita belum ada relasi, coba gabung ke binaan-binaan. Sekarang banyak kok di daerah di Jogja, Solo, Semarang, Purwokerto itu banyak sekali pemerintah atau stakeholder yang lain, Bank Indonesia, dinas-dinas itu banyak buka binaan yang buat pelatihan UMKM.
0: Yeah.
1: Duh, coba ikutin itu, nanti di situ bakal dapat relasi, dapat pengetahuan. Itu dulu yang saya lakuin. Jadi saya mulai 300.000, saya ada produk nih, yeah, ada produk itu saya buat untuk daftarin pelatihan-pelatihan itu. Mm. Jadi ketika saya ikut pelatihan itu, saya dapat gambaran, oh produk saya kurangnya ini, jadi di situ belajar gitu. Dan di situ saya belajar ternyata bisnis itu bener-bener belajar selalu sih Mbak Inka. Jadi di situ saya mulai benahin yang pertama packagingnya gimana, kemudian masa expirednya, kemudian bahan-bahannya, legalitasnya. Di situ saya belajar dan nggak kerasa. Kalau misalnya kita konsisten, itu bener-bener setahun perintis itu kayak nggak ngerasa gitu loh. Kayak ternyata oh udah panjang ya gitu sih.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi gitu untuk tipsnya.
0: Oke, jadi perjalanannya tidak terasa begitu ya, yeah, karena memang terus belajar, terus yeah, belajar betul, begitu ya Mas ya. Oke, kalau untuk packaging ini sendiri kan sangat berpengaruh begitu betul, ya Mas ya. Yeah. Kalau dari Mas Vito sendiri ini untuk packagingnya seperti apa ini Mas? Hmm. Apa yang dari, tadi kan dari apa?
1: Kertas minyak,
0: kertas
1: dulu.
0: Minyak, yeah, ya, kertas yeah, minyak, kemudian berubah jadi apa ini Mas? Yeah.
1: Oh, perjalanan gini,
0: mungkin
1: jadi
0: bisa diceritakan. Yeah.
1: Jadi awalnya kita kertas minyak tuh Mbak, mm-hmm, kertas minyak itu berembes tuh, kayak berminyak gitu kan.
0: Yeah.
1: Akhirnya ganti, kita pakai ada plastik, kita disil gitu, dimasukkan ke kertas minyaknya. Tapi ternyata tidak efisien ketika dikirim jarak jauh.
0: Mm-hmm.
1: Akhirnya waktu itu riset di Instagram, cari-cari vendor kemasan UMKM yang murah. Akhirnya dapat yang cuman cetak 100 pieces, tapi harganya waktu itu 3.000 per pieces. Itu kan cuma 300.000 tuh.
0: Yeah.
1: Nah, itu sisa hasil profit saya selama dari 300.000 itu. Jadi 300.000 berkembang jadi 1 juta. Di situ mulai benahin. Jadi beli kemasan yang cuma 100 pieces harganya 3.000 itu pakai yang paper foil, tapi udah desain. Nah, itu juga membantu harga jual kita lebih tinggi.
0: Mm-hmm.
1: Yang awalnya cuma 5.000, saya bisa jual 13.000. Itu ke teman ya.
0: Iya.
1: Ke teman.
0: Dengan gramasi yang
1: iya,
0: sama.
1: Iya, dengan gramasi yang sama itu. Terus kalau sekarang kita udah pakai yang namanya kemasan rotografur. Rotografur itu aluminium foil yang udah printing.
0: Mm.
1: Jadi itu jauh lebih awet. Terus kita juga ada nitrogen di situ supaya nanti pas perjalanan ekspedisi itu aman, tidak remuk gitu. Sebenarnya kalau packaging ini itu kembali lagi ke jenis produknya masing-masing. Kadang ada jenis produk yang harusnya di vakum,
0: mm-hmm,
1: ada di frozen gitu. Itu harus kembali lagi ke jenis produknya. Kalau beras saya kan chip nih, chip yang rapuh gitu, karena yeah, keripik kelapa. Jadi saya cari packaging yang bisa melindungi produk saya itu. Jadi ditambah nitrogen, pakai kemasan rotografur itu. Itu sih Mbak,
0: okay, kemasan sendiri. Oke, baik ya. Jadi kemasan sangat berpengaruh ya, yeah, apalagi terhadap nilai jual dari suatu produk. Kalau untuk minyak kelapanya ini seperti apa Mas? Untuk proses pembuatannya apakah lama yeah, begitu?
1: Kalau minyak kelapa ini brand kedua kita,
0: yeah,
1: namanya itu minyak goreng Alkoko.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita melihat waktu itu, karena kita kan pakai yang chip ini kan, kita kelapa yang sedang ya, yang 8 bulanan gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau yang kelapa yang buat minyak itu kelapa yang tua. Jadi kita alihin ke minyak kelapa. Kenapa pilih minyak kelapa ini? Karena saya ngelihat ke marketnya. Karena market itu kan yang pertama ini ya, ibu-ibu. Ibu-ibu,
0: yeah,
1: ibu-ibu kan gak bisa jauh dari goreng-goreng gitu, yeah, kan.
0: Betul.
1: Apalagi ada yang ada yang punya mertua, ada yang punya anak-anak yang suka cemil-cemil goreng-goreng gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Yang selama ini ibu-ibu di rumah pakai kan minyak sawit. Nah, itu kan cukup tinggi kolesterol ya.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, saya bikin lah minyak goreng kelapa. Nah, kalau minyak goreng Alkoko ini kita pakai kelapa segar.
0: Mm.
1: Kalau yang brand-brand lain yang ada di supermarket itu pakainya kopra sehingga warnanya lebih kuning. Nah, ini
0: oh, yeah,
1: Mbak Inka mungkin bisa lihat sendiri kalau minyak kelapa kita itu lebih jernih.
0: Yeah,
1: kayak menyerupai air ya, Mbak ya.
0: Yeah.
1: Nah, itu karena kita pakai kelapa segar.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi prosesnya kita santan, kita masak, terus kita difilter. Nah, akhirnya kita bikin brand ini dan marketnya itu saya ikutin pameran. Ikut pameran dan ternyata pemahaman customer mengenai minyak goreng kelapa ini jauh lebih mudah dibanding chipnya.
0: Hmm.
1: Karena ketika orang tanya, oh ini minyak goreng kelapa ya? kok warnanya lebih putih sih? Yeah. Saya cuma jelasin, oh ini pakai kelapa segar, dan dia mau cobain gitu, langsung closing ibu-ibu ini. Karena ibu-ibu itu jauh lebih gampang ketika mereka ada perbedaan yang mencolok. Hmm. Contohnya ketika ada dua brand, oh ini ada yang kuning, ini jernih gitu. Pasti dia jauh lebih milih yang jernih ini. Yeah. Dan itu kembali lagi ke market tadi. Karena saya bidangnya yang healthy lifestyle, ketika orang-orang yang udah paham healthy dan kualitas itu, pasti mereka paham kualitas produk itu sih.
0: Oke, baik. Kalau untuk sekarang berarti pemasarannya hanya di Bali saja, Mas? Atau
1: kalau
0: di
1: Banyumas,
0: di tempat lain juga?
1: Kalau yang chip kini kita fokus di Bali.
0: Oh, di Bali?
1: Iya, gitu. Kalau yang minyak sendiri kita lebih ke direct by order sih, Mbak. Hmm. Karena sekarang kan minyak kan ketika saya titipin di retail, itu kan cukup sulit ya, cash flow-nya ya. Itu kan gede, itu kan ketahan. Jadi saya kalau yang minyak ini lebih ke ikut pameran. Kalau misalnya yang order, yang customer-customer itu kita... itu sih untuk market yang minyak itu.
0: Oke, baik. Sekarang kan banyak sekali produk-produk yang menyerupai begitu ya, Mas ya. Ini kalau untuk bersaing di pasaran seperti apa nih, Mas?
1: Iya. Yang pertama, awalnya jujur saya pas ngelihat kompetitor itu agak takut ya. Aduh, ini ada produk sejenis ini. Ini gimana gitu kan? Harganya murah lagi.
0: Iya, betul.
1: Gitu kan? Itu dulu saya seperti itu. Tapi sekarang yang penting itu kita percaya diri sama produk kita. Ketika kita percaya diri dan kita tahu nih misi-misi kita, itu pasti kita ketika ketemu dengan market, customer, itu pasti, apa ya, namanya percaya diri sama produk gitu. Mm-hmm. Ini produk saya loh. Dan kalau keunggulan dari toko Kochip ini, yang pertama itu dibanding kompetitor ya, yang pertama lebih less sugar, gluten free, dan vegan friendly. Dan untuk klaim-klaim ini juga informasi juga, jangan asal klaim, harus konsultasi. Yang pertama itu konsultasi ke BPOM. Karena ini banyak sekali miskomunikasi di antara, apa ya namanya, di Indonesia lah. Yeah. Ketika ada UMKM yang overclaim, yang kan sekarang banyak tuh Mbak yang kasus-kasus yang overclaim gitu kan.
0: Yeah.
1: Yang gluten free tapi ternyata gak gluten free gitu kan. Mm. Nah itu, kita bisa klaim produk, tapi harus konsultasi ke pihak yang lebih punya otoritas berwenang. Kalau makanan sendiri, kita harus konsultasi ke BPOM. Kemarin saya konsultasi ke BPOM. Ketika produk saya klaim ini, itu harus gimana? Dan selain itu, saya juga konsultasi ke BRIN. Sekarang kita lagi kolaborasi sama BRIN dan tes klaim-klaim itu. Yang pertama vegan, gluten free, less sugar itu ternyata tidak asal masukin ke produk itu. Dan itu jadi keunggulan kita. Ketika customer itu asal klaim, kita ada buktinya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua dari harga jual, Mbak. Mm-mm. Kan sekarang banyak tuh yang perang harga.
0: Yeah.
1: Itu percaya sama saya, itu kalau kita perang harga itu nggak ada habisnya. Makanya dari itu saya tuh sekarang konsentrasinya tuh ke niche market, itu market yang lebih spesifik. Sekarang toko Kochip itu bidangnya ke market Bali, Mbak. Mm-mm. Kan awalnya kan dulu kan saya nyebar ya kayak ke Bandung, Jakarta dan lain sebagainya. Tapi ketika saya melihat lagi nih, oh ternyata market toko Kochip ini tuh orang yang seperti ini, orang yang healthy lifestyle, kemudian yang sadar, yang vegan, yang sadar akan rendah gula gitu kan. Jadi saya, oh ternyata daerah yang cocok itu Bali. Jadi saya bidik ke Bali, niche-nya saya gede di sana.
0: Setelah riset panjang.
1: Setelah riset, iya. Jadi nggak, bisnis itu nggak langsung ini ya, langsung tiba-tiba langsung sukses gitu kan nggak. Karena saya juga ngerintis dari tahun 2021 gitu, udah 5 tahun dan sama sekarang masih belajar. Dan di situ saya belajar, oh ternyata produk itu harus ada niche marketnya, ada mewakili siapa gitu yang mau beli gitu. Terus dari harga sendiri kita nggak beda jauh sama kompetitor, kita bahkan lebih tinggi gitu. Dan itu saya nyampain nggak cuman sekedar produk aja, tapi kita ada juga misi sosial. Di situ saya ada barcode yang tadi saya bilang, di situ ada juga narasi One Snack Great Impact buat customer-customer yang gak cuman, oh beli cemilan udahlah, tapi ketika dia baca kemasannya, dia pasti ada rasa memiliki gitu. Itu yang keunikan produk sendiri atau USP-nya. Itu sih.
0: Oke, baik. Kalau dari Mas Vita sendiri ini bagaimana caranya supaya bisa membranding produknya begitu di tengah-tengah banyak sekali persaingan begitu ya, Mas ya. Dan juga harganya kan ini tidak terlalu jauh ya dengan kompetitor begitu ya, Mas ya. Ini seperti apa nih, Mas? Selain tadi healthy lifestyle begitu ya.
1: untuk branding sendiri ya, Mbak. Mm-hmm. Kalau branding itu kita yang pertama kita lebih fokus di offline dulu. Mm-hmm. Kita offline kita itu brandingnya healthy snack kelapa kekinian.
0: Yeah.
1: Jadi kita brandingnya itu kita sekarang lebih bidik ke komunitas-komunitas yang sadar akan kesehatan. Yang pertama kayak event lari, yeah, kita sudah mau menuju ke situ gitu. Jadi kita mulai brandingnya itu snacknya anak apa ya, yang ya, orang yang lagi diet, yang lagi happy-happy-nya berolahraga kan sekarang, yeah, kan tren olahraga kan lagi naik tuh. Nah itu branding kita bakal masuk ke situ gitu.
0: Oke, okay, baik. Monggo silahkan pendengar yang ingin bergabung ya, bisa via telepon di 0281632336 atau juga ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Ya, siaran kami juga bisa disimak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Baik, Mas Vito, ini ada yang memberikan tanggapan dari Miftahur Rohman 1996 melalui kanal YouTube kami. Olahan kelapa, batok kelapa sama gula kelapa makin menjanjikan, inovasi gula kelapa bubuk ekspor begitu. Ya, ini mungkin bisa menjadi inovasi begitu ya Mas ya, betul, selain produk yang tadi sudah ada.
1: Karena ya seperti Mbak Nkai ketahui bahwa seluruh bahan kelapa itu bermanfaat. Dijuluki juga harta karun hijau Indonesia gitu kan, karena Indonesia juga salah satu penghasil kelapa terbesar di dunia. Dan itu yang tadi Pak Miftahul itu bilang, salah satu turunan juga tuh yang banyak marketnya juga. Yang pertama gula semut. Di Banyumas juga salah satu komunitas tertinggi itu gula semut. Gula semut dan batok kelapa yang tadi. Nah ini kita juga sedang ke depan itu mau fokus ke situ juga. Kita bakal fokus ke semua bagian kelapa, tapi karena keterbatasan sendiri kayak dari segi pabriknya sendiri, kita fokus satu-satu gitu. Ini chip dulu, nanti minyak, nanti apalagi gitu. Tapi kita sudah mulai memetakan, oh bagian kelapa itu yang ini gitu. Dan sekarang kita lebih banyak berkolaborasi juga sih. Jadi enggak, kita sebagai yang bisnis kelapa, pasti banyaknya di luar sana yang juga yang serupa gitu. Jadi kita tidak menganggap mereka kompetitor, tapi partner. Jadi ketika saya butuh, misalnya, oh ini saya dapat buyer nih, dapat buyer gula semut gitu, saya bakal konekin ke teman saya yang ada profit gula semut itu. Kalau misalnya, oh ada batok kelapa, saya bisa arahin ke teman saya yang punya batok kelapa. Jadi saya sebagai yang punya visi-misi komunitas kelapa, pengangkatan komunitas kelapa di Indonesia, saya gak egois gitu, gak cuman di orang sendiri gitu kan, enggak. Jadi kita salurin ke teman-teman yang oh mereka punya kompeten di bidang itu gitu. Itu sih.
0: Ya. Kalau kelapa ini kan memang semuanya bisa dimanfaatkan begitu ya Mas ya. Tapi namanya bisnis juga pelan-pelan.
1: Pelan-pelan ya. Satu persatu. Jangan greedy gitu.
0: Iya betul.
1: Jangan serakah.
0: Ini ada lagi pertanyaan dari pendengar kami dari Anggoro Aziz di kanal YouTube kami juga. Mas mau tanya, kenapa Tokoko harus ada misi sosial untuk masyarakat? Apakah itu bisa meningkatkan harga produk kita, Mas, begitu? Oh, ini ada misi sosial juga, Mas. Seperti apa ini, Mas?
1: Ini Mas Anggoro ya, ini saya kenal. Jadi, visi sosial itu yang pertama kan sekarang kita sebagai perusahaan, kita nggak mementingkan profit doang. Dan juga harus nih, usaha yang kita jalankan itu bermanfaat nggak bagi lingkungan sekitar gitu. Yang tadi itu ada visi sosialnya. Dan visi sosial ini itu nggak cuman di masyarakat. Kadang kan customer itu apa sih misi sosial gitu. Kan saya cuman beli produk aja gitu, nggak ada hubungannya apa-apa gitu. Tapi ternyata ketika produk kita jangkauannya, marketnya itu di luar negeri, itu social impact itu bermanfaat banget buat produk kita. Karena buyer luar negeri, karena kan saya kan fokusnya nanti ekspor juga ya. Nah itu penting banget buat produk kita gitu. Nggak cuman, oh ini produk dijual harga segini, udah. Tapi buyer itu kadang ini ngambilnya dari mana? Terus lahannya gimana? Ini organik apa enggak? Ini petaninya gimana? Pada sejahtera apa enggak? Gitu. Itu kayak gitu, itu buyer itu sampai segitunya dengan sosial itu. Jadi nggak cuman mentingin saya dapat barang murah, ya udah gitu. Itu kalau orang-orang yang ini ya, yang cuma mentingin duit aja. Tapi kalau barang-barang yang orang Eropa, orang yang paham akan produk sustainable gitu, itu mereka paham akan hal itu. Jadi visi social impact itu penting berdasarkan nanti produk kalian itu seperti apa. Kalau misalnya buat lokal aja, mungkin okay lah kita cuma jualan produk, yang penting laku aja gitu. Tapi yang nama bisnis itu harus ada visi dan misinya. Jadi kita, oh produk kita ini ke depan mau seperti apa gitu. Karena saya Tokoko ini mau jadi brand global gitu kan, kepengen gak cuma dari Indonesia. Jadi saya mulai paham dan mencari tahu, oh di luar negeri itu bisnisnya yang makannya itu seperti ini, yang tadi social impact, kemudian healthy kayak gitu. Itu seperti itu.
0: Oke, ya, jadi misi sosialnya untuk mensejahterakan para petani lokal juga ya, gitu betul. Ya Mas ya. Karena di daerahnya Mas Vito di Wangun ya ini ya.
1: Kita tempat produksi di Berkoh.
0: Oh, di Berkoh. Ya. Oke, baik ya. Kalau sekarang kan era digital begitu ya Mas ya. Jadi banyak sekali penggunaan sosial media. Ya, nah, kalau dari Mas Vito sendiri ini untuk memasarkan produknya seperti apa nih Mas? Apakah hanya memang di retail di Bali saja atau mungkin sudah merambah ke marketplace dan lain-lain?
1: Jadi untuk digital marketing ini juga menarik juga bagi saya karena saya jujur sebagai Gen Z malah di digital marketingnya itu belum terlalu yang gimana-gimana gitu. Jadi saya sekarang untuk di digital itu kita paling kita di aktif di Instagram, kemudian di kita di website, kita juga di situ ada, kemudian di e-commerce itu kita mulai jalan, di TikTok juga ada. Dan di digital sendiri ternyata saya memahami perlu belajar lagi soal positioning, Mbak. Jadi di situ. Jadi ketika saya ini emang kan aktifnya di retail ya, di offline. Saya udah paham nih, oh, masuk di retail tuh kayak gini. Ternyata pas masuk ke digital, oh, ternyata treatment-nya berbeda ya gitu. Kayak misalnya, oh, di Instagram itu orang-orang itu seperti ini gitu. Jadi kayak bagi saya apa ya? Untuk di sosial media, kita sekarang lebih ke awareness dulu sih, Mbak. Kayak kita, oh ini ada produk Tokoko gitu. Kita lebih awareness di situ, pengenalan produk, product knowledge itu kita di sosial media. Tapi untuk di fokusnya itu kita fokus dulu di offline dulu. Karena offline ini kita masih belum maksimal. Jadi kita maksimalin dulu di offline. Nanti pastikan ketika nanti kita udah settle nih di salah satu channel revenue, kita pasti bakal berambah ke channel lain gitu. Untuk di digital sendiri kita masih sedang on progress gitu.
0: Oke, jadi awal-awal membangun awareness dulu ya untuk awareness, para betul. Konsumen begitu ya
1: karena,
0: Mas ya.
1: Karena beda platform, beda market, dan beda cara penyampaian juga. Dan itu juga PR juga gitu, kayak di Facebook itu ternyata orang-orangnya yang gimana nih, oh ternyata banyak-banyak kalangan milenial gitu. Kalau yang Instagram, orang-orang cuma butuh hiburan, jadi kita nggak hard selling gitu. Di TikTok pun butuhnya hiburan, kita harus deliver produk kita, jangan seperti jualan. Seperti orang jualan gitu, kayak kita lebih konten hiburan gitu, itu kayak gitu dan ternyata perlu apa ya, pembedahan sendiri sih gitu sih. Jadi di situ PR juga buat Tokoko juga nanti untuk digital marketingnya.
0: Iya, oke, baik. Tapi memang ada rencana untuk merambah ke marketplace begitu ya Mas ya?
1: Iya, kita marketplace mau jalan juga. Tapi sekarang kita sedang bikin website juga sih, website yang nanti orang itu beli di website kita.
0: Oh,
1: karena kan potongan admin sekarang kan
0: lumayan ya.
1: Iya gitu.
0: Oke, baik. Silakan pendengar yang masih ingin bergabung ya, bisa ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp kami di 0811254091. Kalau menurut Mas Vito sendiri untuk peluang bisnis olahan produk kelapa di Indonesia ini seperti apa nih Mas sejauh ini?
1: Sangat bagus untuk produk olahan dari kelapa, gak cuma F&B aja ya Mbak ya, dari apa namanya, coconut fiber itu dari tepes kelapanya itu, dari batoknya, dari airnya, dari gulanya, niranya, itu prospeknya jauh lebih besar ke depan nanti. Ketika, dan government sendiri, pemerintah kan sekarang lagi hilirisasi ya Mbak ya, dan salah satunya kelapa ini, dan memang kelapa ini jadi salah satu primadonnya Indonesia gitu, jadi salah satu komunitas yang sedang mau difokuskan. Karena pas kemarin kan saya di Jakarta Mbak, saya juga membimbing salah satu perusahaan dari Kamerun, dan ternyata mereka negara-negara maju itu sedang membuka pabrik di negara-negara berkembang, salah satunya di Kamerun, dan produk kelapa gitu. Dia sedang penanaman lahan kelapa di sana buat produk-produk turunan kelapa, dan itu salah satu negara yang lagi aktif itu di China. China itu produknya sekarang yang kelapa ini sedang di dikencarin gitu. Dan kemarin pas saya produk saya ikut pameran di China, itu mereka tertarik gitu. Makanya ini harapannya perlu adanya kolaborasi yang sehat dan satu visi antara Pentahelix di Indonesia, Mbak. Pentahelix itu ada government, ada akademisi, ada perusahaan sendiri, ada media, dan ada komunitas. Dan ini harus berjalan satu visi gitu. Karena yang saya lakukan sekarang itu kadang masih banyak stakeholder yang miskomunikasi lah, masih banyak yang belum fokus lah gitu. Jadi harapannya karena produk kelapa ini berpotensi besar ke depan, harapannya pemerintah mulai fokus lah. Mulai fokus, jangan terbagi-bagi gitu. Karena pas kemarin ke Malaysia, ke Thailand, itu kan Thailand kan salah satu negara dengan kelapa yang terbaik ya.
0: Yeah.
1: Thailand itu nomor 3 sedunia untuk penghasil kelapa, tapi nomor pertama itu negara Thailand, Filipina itu untuk produk-produk olahan kelapa. Dan di sana saya belajar, ternyata Thailand itu apa ya, integrated pertanian kelapanya itu jalan, Mbak. Jadi dari pertanian itu sendiri langsung ke perusahaan. Jadi di situ benar-benar, dan cuman dia fokus satu jenis kelapa aja. Itu keunggulan dari Thailand.
0: Untuk kualitas juga begitu
1: ya. Makanya kualitasnya sama, bentuknya sama, rasanya sama gitu. Itu Thailand punya gitu. Makanya ya, produk kelapa yang terkenal itu di luar negeri ya Thailand gitu. Mm-hmm. Dan pas kemarin saya ikut pameran di Thailand, produk kelapa Indonesia ini sebenarnya enggak kalah saing, Mbak. Produk kita itu yang pertama lebih natural,
0: yeah,
1: rasanya itu lebih clean gitu lah, lebih ringan gitu, dan mereka suka gitu. Tapi sayangnya di Indonesia itu yang pertama, yang tadi saya bilang di awal, regenerasi pohon kelapa itu masih sulit, Mbak.
0: Yeah.
1: Banyak sekali jenis kelapa di sini, belum ada pemfokusan. Makanya saya ada penanaman ginja itu buat nanti ke depan pengen fokus nih, oh kelapa ginja di Banyumas gimana gitu.
0: Mm-hmm.
1: Tuh, kemudian dari birokrasinya itu juga perlu pembenahan juga, Mbak. Kemudian juga akademisi, periset. Ini juga ternyata kemarin saya riset bareng sama BRIN, saya juga ikut binaan akademisi juga beberapa univ. Itu juga di situ ternyata masalahnya kompleks juga gitu. Jadi ya harapannya ke depan itu pemerintah sebagai salah satu yang berperan penting banget di sini mulai aware banget ke kelapa ini. Harapannya fokus gitulah. Dan pas kemarin saya ke Malaysia itu saya mendapat info bahwa Malaysia itu ada salah apa ya, di pemerintah itu membentuk badan yang fokus ke komunitas satu itu. Misalnya di Malaysia itu ada kemarin komunitas apa gitu, buah apa. Mm-hmm. Itu dia bentuk semacam badan yang untuk fokus hilirisasi produk itu aja. Misalnya nanas gitu kan.
0: Yeah.
1: Atau apa gitu yang buah-buah musiman. Itu dia fokus ke situ, dari hilirisasi sampai ke produk jadi. Dan harapannya mungkin Indonesia bisa seperti ini gitu. Kayak misalnya komunitas-komunitas yang Indonesia punya, yang memiliki nilai jual tinggi, harapannya ada, ketika kita ada permasalahan, itu kita tahu nih tujuannya kemana gitu, Mbak. Gak ngabur gitu, gak bingung, oh ini saya produk kelapa, saya bingung di sini, maunya kemana ya, misalnya ke Kementerian Pertanian. Tapi gimana gitu, bingung.
0: Iya, iya.
1: Harapannya ada ya, ada
0: pemfokusan lah. Mungkin ada yang mengarahkan begitu.
1: Iya, iya, misalnya, oh kelapa nih, oh di sini gitu.
0: Gitu. Oke, baik. Ini ada tanggapan dari pendengar kami, Mas. Selamat sore, saya Novi dari Proklim dan KTH Tambak Negara. KTH itu kelompok tani hutan. Mas, jika kelompok tani hutan kami bermitra dengan jenengan, bisa enggak ya begitu, Mas?
1: Untuk mitra sendiri dalam bentuk apa nih? Karena mungkin bisa nanti menghubungi riset langsung ke Instagram kita di tokokochips.id. Di situ ada kontaknya juga, Ibu bisa dijelasin kerjasama seperti apa. Yang saya ketahui, kalau misalnya kita bermitra sama desa, itu yang pertama, itu ternyata di desa itu, Mbak, itu ada yang namanya lahan. Yang pertama ada lahan sosial, lahan rakyat, sama lahan perhutani. Di situ saya belajar tuh, oh ternyata ada yang lahan rakyat yang bisa kita manfaatkan bersama untuk penanaman something komunitas gitu.
0: Yeah.
1: Itu bisa tuh. Nah, kalau Ibu ini kepengennya kolaborasi apa nih? Mungkin dari lahannya atau mungkin di sana banyak kelapa juga atau gimana gitu. Itu kita bisa saling ini sih, karena saya belum tahu ini kelompok tani dalam bentuk apa gitu ya. Mungkin bisa ibu bisa langsung tanyakan ke toko Kochip aja langsung di Instagramnya, di situ bisa nanti disampaikan aja ke adminnya.
0: Iya. Untuk Instagramnya apa mas tadi?
1: Tokokochips.id.
0: Tokokochips.id. Yeah. Oke, baik. Ini terakhir Mas Alvito, ada harapan untuk perkembangan industri olahan kelapa khususnya yang ada di Indonesia ini ke depannya seperti apa begitu Mas?
1: Harapannya produk turunan kelapa di Indonesia ini memiliki market yang lebih besar Mbak. Khususnya di nggak cuman kita ekspor aja ke raw material, tapi juga produk-produk jadi gitu, seperti coconut chips atau coconut yang lain gitu. Terus juga harapannya support juga dukungan dari pemerintah, kemudian stakeholder yang lain, itu supaya saling bersama-sama lah kita meningkatkan diferensiasi produk kelapa ini. Karena Indonesia kebanyakan ekspor itu masih raw material Mbak, masih kelapa utuh, masih bentuk, itu sayang banget ketika kita bisa produksi sendiri di sini, kita bisa bikin production house di Indonesia sendiri, itu pasti nilai jualnya jauh lebih tinggi. Dan ini kan pasti gak mudah ya. Makanya itu harus perlu kolaborasi itu Mbak. Perlu kolaborasi yang sehat dan saling apa ya, saling mendukung dan satu misi gitu. Misinya apa nih? Om misinya ingin mengoptimalkan kelapa. Ya udah berarti kita harus optimalkan kelapa. Jangan fokusnya berubah-ubah gitu.
0: Oke, misinya mensejahterakan masyarakat Indonesia gitu ya, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Alvito sudah bergabung bersama kami. Ini sangat menginspirasi sekali ya. Semoga dari perbincangan hari ini banyak yang termotivasi ya pendengar kami, jadi lebih berani berinovasi, memanfaatkan potensi lokal juga begitu ya, Mas ya. Dan tentunya lebih berani lagi, lebih yakin lagi untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Dan juga tentunya banyak usaha-usaha yang ada di Indonesia ini ada nilai tambahnya begitu ya Mas ya. Dan ini penting sekali untuk inovasi produk begitu ya Mas, supaya nilai jualnya juga lebih tinggi dan ada strategi pemasaran di dalamnya juga ya. Baik, terima kasih Mas Vito sudah bergabung bersama kami. Semoga nanti bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya. Selepas ini akan kami hadirkan Lintas DIY Jateng untuk Anda. Saya Nka Mutiara pamit pendengar dari Dialog Ekonomi Digital sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
5: Baik pendengar, menemani kebersamaan Anda dalam Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, sesaat lagi Anda bisa mengupdate untuk informasi terkini di Yogyakarta dan Jawa Tengah yang terangkum dalam Lintas DIY Jateng. Hari ini merupakan produksi dari RRI Yogyakarta.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya, Dina Febrina. Pendengar, dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menggelar beragam kegiatan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Penghapusan tarif integrasi Trans Banyumas dinilai berdampak pada penurunan penumpang. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menggelar beragam kegiatan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Berita selengkapnya disampaikan Vika Azalia.
1: Kami melakukan bersih lingkungan dan edukasi biopori besok pagi nanti sekitar Taman Prambanan, Taman Perdamaian di Prambanan. Itu nanti kami akan bersih-bersih di situ. Dan sekaligus
2: dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh setiap tanggal 5 Juni, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menggelar aksi bersih lingkungan dan edukasi pembuatan biopori di kawasan Taman Perdamaian Prambanan Jumat pagi. Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup DLH Sleman Sri Restuti Nurhidayah mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pengendalian perubahan iklim melalui pengelolaan sampah dan edukasi masyarakat.
1: Nanti hasil dari bersih-bersih itu akan dipilah-pilah untuk yang organiknya langsung nanti kami masukkan ke biopori. Itu semuanya dalam rangka edukasi. Nanti kalau sudah sekitar 2 bulan, kalau sudah jadi rabuk, bisa untuk mupuk tanaman yang ada di Taman Perdamaian dan sekitarnya.
2: Selain aksi bersih lingkungan, pihaknya juga telah melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan seperti uji emisi kendaraan dinas, bersih sungai bersama masyarakat, sosialisasi pengelolaan sampah di 17 Kapanewon, serta evaluasi program Kampung Iklim di 7 Padukuhan.
1: Semuanya sebenarnya juga dalam rangka untuk perubahan iklim ya, untuk semuanya ya, kita seperti pengelolaan sampah itu, semuanya dalam rangka untuk menjaga adanya perubahan iklim. Antisipasi, adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim gitu Mbak.
2: Menurutnya berbagai kegiatan tersebut bertujuan untuk mendorong adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.
0: Penghapusan tarif integrasi Trans Banyumas dinilai berdampak pada penurunan penumpang. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
3: Kebijakan penghapusan tarif integrasi pada layanan Trans Banyumas mulai berdampak terhadap pola mobilitas masyarakat dan jumlah penumpang. Sejak kebijakan tersebut diterapkan pada awal Mei 2026, penumpang yang harus melakukan transit kini dikenakan biaya pada setiap perjalanan. Berbeda dengan skema sebelumnya yang memberikan tarif integrasi gratis selama 90 menit. Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi, Ipung Marta Masikun, mengatakan bahwa pihaknya sebagai operator mengikuti penuh kebijakan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah daerah. Terlebih sejak pengelolaan layanan Trans Banyumas diserahkan kepada pemerintah daerah pada 21 April 2026 kemarin. Ipung juga menjelaskan bahwa sebelumnya penumpang masih dapat menikmati integrasi gratis selama 90 menit, sehingga memungkinkan masyarakat berpindah koridor atau transit tanpa tambahan biaya. Namun sejak 4 Mei 2026, setiap kali naik armada Trans Banyumas, penumpang wajib membayar tarif perjalanan. Karena menurutnya kebijakan tersebut cukup berdampak terutama bagi masyarakat dengan mobilitas tinggi yang harus berganti armada lebih dari satu kali. Dampak kebijakan itu juga mulai terlihat dari adanya penurunan jumlah keterisian penumpang atau load factor pada armada Trans Banyumas.
4: Tetap sosialisasi secara masif kepada masyarakat bahwa Trans Banyumas masih menjadi pilihan.

0: Jadi kemarin kan kenaikannya kalau dari rencana itu sekitar 5.000 rupiah untuk umum dan 3.000 untuk pelajar. Tapi tetap ada tarif integrasinya gitu. Misalnya diturunkan aja yang tadinya 90 menit jadi 60 menit gitu. Jadi karena ini kan semuanya untuk melayani masyarakat gitu ya. Karena memang gratis tarif integrasi itu memang magnet bagi para penumpang yang mobilitasnya cukup tinggi seperti itu.
1: Meski demikian, layanan operasional Trans Banyumas dipastikan tetap berjalan sesuai standar pelayanan minimal. PT Banyumas Raya Transportasi juga berupaya mempertahankan kenyamanan penumpang melalui peningkatan pelayanan termasuk pendekatan 3S yaitu senyum, sapa, dan sopan kepada pengguna jasa. Sehingga ke depannya PT Banyumas Raya Transportasi berharap pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan penghapusan tarif integrasi, terutama apabila tren penurunan jumlah penumpang terus berlanjut. Karena menurut Ipung, evaluasi penting dilakukan agar masyarakat tidak beralih ke moda transportasi lain dan Trans Banyumas tetap menjadi pilihan utama warga Banyumas Raya dalam beraktivitas sehari-hari. Vinta Nurfauzia melaporkan.
2: Pemasangan stiker pada rumah penerima bantuan sosial di Kota Surakarta mendapat dukungan dari DPRD Kota Surakarta. Kebijakan tersebut dinilai dapat meningkatkan transparansi sekaligus membantu memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Reporter Rian Asidiki melaporkan selengkapnya.
3: Betul-betul miskin malah tidak dapat, tapi ada keluarga-keluarga yang secara tampilan dan penampakan keseharian itu mampu malah dapat.
4: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Surakarta, Sugeng Rianto, mendukung langkah pemerintah Kota Surakarta yang mulai menempelkan stiker pada rumah keluarga penerima manfaat atau KPM Bantuan Sosial. Program yang dilaksanakan serentak di 54 kelurahan dinilai sebagai upaya meningkatkan transparansi sekaligus memperbaiki akurasi data penerima bantuan. Sugeng mengatakan, selama ini persoalan bantuan sosial yang tidak tepat sasaran masih kerap dikeluhkan masyarakat saat kegiatan reses maupun serap aspirasi anggota dewan. Menurutnya, tidak sedikit warga yang dinilai layak menerima bantuan justru tidak terdata. Sementara ada penerima yang dianggap sudah mampu, tetapi masih mendapatkan bantuan.
3: Hampir di setiap kali kami itu reses, rap aspirasi, selalu saja ada pengaduan dari warga masyarakat tentang bantuan-bantuan yang salah sasaran. Kami, Pak, menjumpai bahwa ada keluarga yang secara penampakan harian dan kesehariannya betul-betul miskin, malah tidak dapat, tapi ada keluarga-keluarga yang secara tampilan dan penampakan keseharian itu mampu, malah dapat. Nah, aduan model gini itu banyak banget.
4: Sugeng menilai, pemasangan stiker merupakan bentuk inovasi pemerintah kota untuk membuka ruang pengawasan publik terhadap penyaluran bantuan sosial. Dengan adanya identitas penerima bantuan yang terlihat secara terbuka, masyarakat dapat ikut mengawasi apakah bantuan benar-benar diberikan kepada warga yang berhak. Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga dapat menjadi sarana evaluasi bagi pemerintah apabila ditemukan penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria sebagai keluarga penerima manfaat.
3: Dalam konteks pengelolaan pemerintahan dan juga keuangan, pemerintah secara transparan, akuntabel itu, apa yang dilakukan oleh Pemkot hari ini itu bagian dari ikhtiar Pemkot untuk mengurangi berbagai salah penyaluran di dalam berbagai bantuan-bantuan yang ada itu, Mas.
4: Sebelumnya, pemerintah Kota Surakarta mulai melakukan penempelan stiker pada keluarga penerima manfaat bantuan sosial sebagai tindak lanjut pemadanan data Electronic Information Card atau EIC dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Program ini diharapkan mampu mendukung penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, sekaligus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta. RRI Surakarta, Riana Sidiki, melaporkan.
2: Dua wilayah RT dan puluhan hektar lahan produktif di Dusun Pilangsari Desa Pido Kokulon Kecamatan Padebon Kendal terkena banjirop. Warga sudah berupaya secara masif melakukan pencegahan dengan menanam pohon mangrove. Faiz Rosi melaporkan selengkapnya.
5: Ini kalau rob itu sebenarnya nak kalau jiwa itu 2 RT, RT 3 sama RT 2 wilayah sini. Kalau rumah sedikit sekitar 80-100 rumah.
6: Dua wilayah RT dan puluhan hektar lahan produktif di Dusun Pilangsari Desa Pidodo Kulon Kecamatan Patebon Kendal terkena banjir rob. Warga sudah berupaya secara masif melakukan pencegahan dengan menanam pohon mangrove. Kepala Desa Pidodo Kulon Didik Prastiawan mengatakan ada dua wilayah RT yaitu RT 2 dan RT 3 yang berjumlah sekitar 100 rumah terdampak banjir rob. Banjir rob juga menggenangi lahan pertanian produktif, tegalan dan tambak ikan total sekitar 50 hingga 100 hektar. Pemerintah desa pun sudah berupaya melakukan

0: Pencegahan banjir rob sejak tahun 2020 rutin mengalokasikan anggaran untuk pembuatan tanggul. Selain itu, pemerintah desa bersama warga terus masih melakukan penanaman mangrove rutin tiap bulan.
1: Pencegahan warga ini salah satu kegiatan paling paling masif, paling intens di desa itu penanaman mangrove. Terus ya kalau desa dari pemerintahan desa APBD itu dari 2020-2021 itu menganggarkan untuk penanggulan. Seperti penanggulangan tanggul-tanggul itu yang kena area area rob itu.
0: Seorang warga RT 2 Kusmiati mengatakan banjir rob mulai melanda 5 tahun lalu. Banjir rob biasanya terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Mei dan September. Adanya pohon mangrove sedikit mengurangi dampak banjir rob.
2: Setahun 2 kali lah.
3: Berapa hari biasanya?
2: Pokoknya setengah bulanan lah. Sering langganan rumah saya.
3: Enggak mengungsi ya?
2: Enggak ngungsi, udah ini rumah apa tempat tinggalnya kok.
3: Adanya penanaman mangrove ini gimana?
2: Alhamdulillah ya, nanti bisa mengurangi adanya air pasang.
0: Penanaman mangrove juga banyak dilakukan oleh komunitas dan lembaga lain. Saat ini sudah terlihat pohon mangrove yang tumbuh subur di kawasan Dusun Pilang Sari.
4: Walhi Yogyakarta menyoroti kondisi perubahan iklim di Yogyakarta yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Berita selengkapnya bersama Nana Rohmana.
5: Di hari lingkungan hidup ini, kalau dari Walhi sendiri, bayangannya ketika kita, ya tentu saja ada pola-pola kebijakan gitu, ada konteks apalagi di kebijakan lingkungan di tingkat
6: peringatan hari lingkungan hidup sedunia menjadi pengingat pentingnya menjaga kelestarian alam di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Yogyakarta menilai perubahan iklim di DIY tidak hanya berdampak pada lingkungan tetapi juga kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu gejala yang mulai dirasakan adalah meningkatnya suhu di kawasan perkotaan serta perubahan pola hujan yang semakin tidak menentu. Deputi Eksternal WALHI Yogyakarta, Elki Setiahadi mengatakan, kondisi tersebut menjadi tanda bahwa krisis iklim sudah terjadi dan perlu mendapat perhatian serius.
5: Kawasan urban heat di Jogja, di kawasan perkotaan itu juga udah mulai memanas gitu kan. Suhu yang udah nggak stabil, terus cuaca yang hari ini semakin penurunan kuantitas air hujannya gitu, atau siklus hujannya sekarang di Jogja semakin lama itu dari tahun ke tahun. Tapi ini data terakhir WALHI tahun 2023 atau 2024 aku lupa, itu menunjukkan bahwa hari ini di Jogja itu untuk siklus hujannya sudah semakin berkurang gitu.
6: Menurut WALHI, dampak perubahan iklim diperparah oleh alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya kawasan resapan air yang berdampak pada meningkatnya risiko banjir saat musim hujan dan berkurangnya ketersediaan air saat musim kemarau.
5: Pembangunan ini juga salah satu jadi penyebab gitu. Nah, titik poin kita sebenarnya kalau di Jogja itu di industri pariwisatanya gitu ya, pembangunan di konteks industri pariwisata dan pertambangan yang itu cukup ekstraktif gitu ya, di mana kawasan-kawasan yang harusnya jadi kawasan lindung udah dipapras untuk pembangunan hotel, pembangunan resort dan lain sebagainya gitu.
6: Di hari lingkungan hidup sedunia ini, WALHI mendorong pemerintah menghadirkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan berpihak pada keselamatan warga, sekaligus memastikan pembangunan berjalan tanpa mengorbankan kelestarian alam.
4: Sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 di Kota Semarang akan memberikan akses bagi warga luar Kota Semarang. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
7: Ya, persiapannya regulasi.
8: Persiapan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 di Kota Semarang disebutkan hampir rampung. Salah satu perubahan yang disiapkan Dinas Pendidikan Kota Semarang tahun ini adalah pemberian akses bagi warga luar Kota Semarang yang selama ini mengalami kendala saat mendaftarkan anak sekolah, terutama ke jenjang sekolah SD. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan mengatakan berkaca SPMB tahun lalu, banyak warga luar daerah yang bekerja dan tinggal di Kota Semarang mengalami kesulitan saat mendaftarkan anak ke SD negeri karena keterbatasan akses dalam sistem. Untuk mengatasi persoalan tersebut pada SPMB 2026, akses bagi kelompok tersebut akan dibuka. Ia mengungkapkan jika regulasi sistem daring serta data pendukung SPMB telah siap. Selain itu, ia menyebut Dinas Pendidikan juga telah menyelesaikan tahap pra-SPMB untuk jalur afirmasi anak berkebutuhan khusus, baik yang akan masuk SD maupun SMP.
7: Ya, persiapannya regulasi sudah oke semua. Terus sistem online juga sudah ready. Data terakhir yang kita tunggu hasil TKA ya untuk jalur prestasi masuk SMP juga sudah dirilis oleh pemerintah pusat. Jadi tinggal nanti kita masukkan ke sistem. Jadi intinya semua data-data yang diperlukan untuk SPMB itu serta platform website SPMB sudah siap semuanya.
8: Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina mengatakan pada tahun ini, sekolah swasta gratis terintegrasi dalam SPMB, sehingga apabila siswa tidak diterima di pilihan pertama dan kedua, yakni sekolah negeri, maka masih memiliki kesempatan di pilihan ketiga, yaitu sekolah swasta gratis yang sudah terintegrasi dalam sistem.
9: Yang kita sedang upayakan kan mencari peraturan yang mendukung bagaimana kita bisa memberi beasiswa kepada anak-anak langsung ke sekolahannya, tapi parsial. Kalau ini kan satu sekolahannya diberi hibah supaya mereka tidak memungut.
8: Terkait jalur penerimaan, terdapat 3 jalur untuk TK dan SD, yakni domisili, afirmasi, dan mutasi. Sementara untuk SMP, terdapat tambahan jalur prestasi. Adapun kuota minimal yang disiapkan untuk jenjang TK dan SD meliputi jalur domisili sebesar 70%, afirmasi 20%, dan mutasi 5%.
4: Pemkab Cilacap terus berupaya meningkatkan sektor pariwisata dengan membuka akses transportasi yang lebih mudah. Bahkan telah menjalin komunikasi dengan CityLink untuk membuka kembali rute penerbangan dari Bandara Tunggul Wulung ke Jakarta. Reni Tania melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Kabupaten Cilacap terus mencari terobosan untuk mengembangkan sektor pariwisata. Salah satunya langkah yang kini dijajaki adalah membuka kembali konektivitas udara melalui maskapai CityLink dengan rute penerbangan dari Bandara Tunggul Wulung Cilacap menuju ke Jakarta. Penjabat Sekretaris Daerah atau PC Sekda Kabupaten Cilacap, Anissa Fabriana mengatakan jika Kabupaten Cilacap memiliki potensi wisata yang sangat besar, mulai dari wisata bahari hingga wisata alam daratan. Namun saat ini destinasi wisata yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah masih terbatas, yakni pemandian air panas Cipari. Sementara itu sejumlah destinasi wisata unggulan lainnya berada di lahan milik TNI maupun Perhutani. Beberapa di antaranya adalah kawasan Teluk Penyu dan Benteng Pendem yang selama ini menjadi ikon pariwisata Kabupaten Cilacap. Meski demikian, Anissa menilai keberhasilan pengembangan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh keberadaan destinasi wisata, tetapi juga kemudahan akses menuju daerah tujuan wisata. Karena itu, Pemkab Cilacap terus berupaya meningkatkan konektivitas transportasi menuju wilayahnya, termasuk melalui jalur udara. Atas arahan PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, Pemda telah membuka komunikasi dengan sejumlah maskapai yang berpotensi melayani penerbangan menuju ke Bandara Tunggul Wulung Cilacap. Langkah tersebut telah diawali dengan pertemuan bersama CityLink. Selain itu, Pemkab juga berencana menjalin komunikasi dengan Pelita Air sebagai alternatif maskapai yang dapat melayani penerbangan dari dan ke Cilacap. Menurutnya, jika rute penerbangan menuju Jakarta, khususnya Bandara Halim Perdana Kusuma dapat terwujud, akses menuju Cilacap diyakini akan semakin mudah bagi wisatawan maupun pelaku bisnis.
11: Bahwa di Cilacap ini walaupun belum full ya, belum deal ya, saya perlu menyampaikan ke teman-teman media juga bahwa PLT Bupati sangat berkemauan membuka jalur transportasi apapun itu, baik darat maupun udara. Dan kemarin dahulu saya untuk mencoba untuk membuka komunikasi dengan penerbangan yang memang mau lah untuk bekerja sama dengan Cilacap. Dan sudah diawali kemarin dengan CityLink yang kita masih menunggu. Dan mereka kaget saja, ternyata potensinya memang jalur lalu lintas orang dari Cilacap Jakarta itu luar biasa sebetulnya. Kita punya banyak perusahaan, kemudian ini terlebih lagi ke depan RDMP kan pasti 5 tahun ke depan sangat padat lalu lintasnya. Ini mereka baru mencatat itu dan kelihatannya ya sangat tertarik. Saya katakan sangat tertarik, sehingga kalau saya optimis ini akan bisa berlanjut. Yang kedua, kita tetap akan menjalin komunikasi dengan Pelita dan mudah-mudahan ini juga nanti akan seperti halnya dengan CityLink, kita akan bisa mendapatkan jalur khusus lah untuk penerbangan dari Cilacap atau Tunggul Wulung ke Buah Hati.
10: Sementara itu terkait pengelolaan destinasi wisata yang berada di lahan milik TNI maupun Perhutani, Anissa mengatakan jika Pemkab Cilacap telah meminta dukungan Gubernur Jawa Tengah untuk membantu menjembatani komunikasi dengan pihak terkait agar Pemda dapat ikut mengelola kawasan wisata tersebut. Menurutnya apabila kewenangan pengelolaan dapat diberikan, Pemkab siap mengembangkan berbagai destinasi wisata potensial termasuk Teluk Penyu dan Benteng Pendem yang selama ini menjadi daya tarik utama wisatawan yang berkunjung ke Cilacap. Pemkab juga optimis kombinasi antara kemudahan akses transportasi dan pengelolaan destinasi wisata yang lebih optimal akan menjadi kunci dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pada masa mendatang. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
4: Dalam rangka memperingati hari jadi ke-179, pemerintah Kabupaten Boyolali mengadakan nititilas dan kirap obor dari pendopo rumah dinas Bupati menuju Kali Pepe. Bupati Agus Irawan mengatakan bahwa acara ini rutin diadakan setiap tahun untuk mengenang sejarah Kabupaten Boyolali. Joko Putro melaporkan selengkapnya.
12: Kegiatan malam ini untuk menyambut hari ulang tahun Kabupaten Boyolali yang ke-179.
13: Pemerintah Kabupaten Boyolali menggelar kirap obor dari pendopo rumah dinas bupati menuju Kali Pepe sebagai rangkaian peringatan hari jadi ke-179. Kegiatan yang dikenal dengan tradisi nititilas tersebut diikuti jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda, camat, hingga masyarakat. Ditemui setelah mengikuti prosesi acara nititilas, Bupati Boyolali Agus Irawan mengatakan bahwa acara ini rutin diadakan setiap tahun untuk mengenang sejarah Kabupaten Boyolali. Dirinya berharap dengan prosesi yang diadakan seluruh masyarakat bisa selalu mengenang jasa pahlawan dan para sesepuh.
12: Kegiatan malam ini untuk menyambut hari ulang tahun Kabupaten Boyolali yang ke-179 kita mengawali dengan nititilas. Ini salah satu kegiatan yang selalu kita lakukan dari tahun ke tahun, salah satunya untuk mengenang sejarah nama Kabupaten Boyolali sekaligus berdirinya Kabupaten Boyolali. Harapannya kita selalu bisa mengenang para jasa pahlawan, para jasa sesepuh-sesepuh kita semuanya. Dan juga tentunya harapannya agar Boyolali mendapat berkah barokah untuk kemajuan dan juga tentunya untuk Boyolali yang lebih baik lagi.
13: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali, Budi Prasetyaningsih, mengatakan obor melambangkan semangat besar masyarakat Boyolali sekaligus menjadi bagian dari pengembangan wisata budaya daerah.
14: Makna obor tentunya itu semangat yang luar biasa untuk Boyolali. Jelas, ini adalah wisata budaya, jadi kan di situ ada merawat tradisi kan, salah satunya adalah seperti itu, yang kemudian memoles potensi sesuai dengan tema daripada hari jadi. Obornya sesuai dengan kecamatan ada 22, para camat semuanya, jadi camat dari itu tadi, kemudian yang besar yang satu dari Pak Sekda yang diwakili Pak Asisten untuk Bapak Bupati yang kemudian dinyalakan.
13: Melalui berbagai rangkaian peringatan hari jadi, pemerintah Kabupaten Boyolali berharap mampu memperkuat kecintaan masyarakat terhadap sejarah daerah, sekaligus mendorong kunjungan wisata yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
4: Pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman menggelar beragam kegiatan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Penghapusan tarif integrasi Trans Banyumas dinilai berdampak pada penurunan penumpang. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Saya, Dina Febrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

punya banyak teman dari luar negeri. Mereka sering nanya, "Jo, negaramu kan luas, ada ribuan pulau, ribuan suku, terus juga bermacam agama, budaya, tapi kok asik-asik aja ya?" Mereka terheran-heran, karena katanya di negerinya sering terjadi konflik besar hanya karena perbedaan. Dari situ, aku disadarkan betapa eloknya Indonesia. Meski beragam suku, agama, ras, dan golongan, tetapi tetap damai dan bersatu. Menurutku, itu semua karena kita punya Pancasila. Tanpa Pancasila, Indonesia akan terpecah belah. Pancasila, you are the best.

Okay, halo, saya Nopendi, pelatih sepak bola di DIY. Terima kasih, senang sekali saya mengucapkan selamat untuk RRI telah banyak memberikan berita tentang Piala Dunia. Ikuti terus RRI untuk Piala Dunia yang akan datang, dan semoga menjadi tolak ukur untuk sepak bola Indonesia yang lebih maju. Jaya RRI.

0: Dusun Pandes, bagi sebagian warga masyarakat Yogyakarta, mungkin sudah tidak asing lagi. Dikenal sebagai kampung dolanan, membuat Dusun Pandes berbeda dari dusun-dusun lain di Desa Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak Dusun Pandes dari pusat kota Yogyakarta berjarak sekitar 16,5 km ke arah selatan. Di dusun inilah dolanan anak tradisional diproduksi. Menurut peneliti budaya Ani Larasati, tradisi membuat dolanan anak di Dusun Pandes telah dilakukan oleh warga setempat sejak pertengahan abad 19, bertepatan dengan masa kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono VII tahun 1877-1920. Pada masa pemerintahan Sultan selanjutnya, Hamengkubuwono VIII, keberadaan Pandes sebagai dusun penghasil dolanan anak dikenal lebih luas.
1: Konon itu pada waktu dulu salah seorang putra sultan itu sangat ingin meluangkan waktu mengunjungi Dusun Pandes dan minta dibuatkan sejumlah dolanan di sana. Nah, menurut cerita yang berkembang, anak kecil yang main ke Dusun Pandes itu adalah putra Sultan Hamengkubuwono VIII yang akrab disapa Gusti Raden Mas Ndoro Jatun ya, yang kemudian bertata sebagai Sultan Hamengkubuwono IX.
0: Bila tradisi lisan yang berkembang di masyarakat ditarik lebih jauh ke belakang, konon pada abad ke-18 Masehi ada seorang perempuan bernama Nyai Sompok yang merupakan keturunan dari Kerajaan Majapahit. Nyai Sompoklah yang memulai membuat tulanan anak dan menyebarkan pada warga di Dusun Pandes hingga disebut Kampung Tulanan atau Kampung Mainan. Dari situlah warga Pandes mulai membuat tulanan anak hingga sekarang. Dan dari cerita itulah, maka Pandes memiliki nama lain yaitu Sompoan yang diambil dari nama Nyai Sompok. Banyak ragam mainan tradisional dibuat warga Dusun Pandes. Bahan yang digunakan sangat sederhana, seperti kayu, bambu, dan kertas. Proses pembuatannya pun juga sangat sederhana. Lem perekat misalnya masih menggunakan nasi lembut, bukan lem yang banyak dijual di pasaran.
1: Ada payung megar, ada payung megar mingkup, ada otok-otok, klotokan, produksi dari Kampung Pandes itu semua.
0: Seiring dengan perjalanan waktu, mainan tradisional tenggelam, tergeser oleh mainan modern dan gadget. Di pasar-pasar, jarang ditemui lagi penjual mainan tradisional. Anak-anak sudah tidak melirik lagi mainan yang dibuat oleh tangan-tangan keriput. Meski begitu, simbah-simbah atau nenek-nenek yang telah berpuluh tahun menjadi perajin tulanan anak tetap setia membuat beragam mainan tradisional dengan bahan dan cara yang sama seperti di awal mereka membuat tulanan anak. Masih menggunakan bahan bambu dan kertas serta lem dari nasi. Bagaimana Dusun Pandes kembali bangkit menjadi kampung tulanan anak? Peneliti budaya Ani Larasati menuturkan.
1: Momentum kebangkitannya ya setelah gempa tahun 2006, Pak Wahyudi ini kemudian menggagas komunitas pojok budaya yang mengangkat nama Dusun Pandes sebagai kampung dolanan.
0: Ada sekitar 7 mbah-mbah atau nenek-nenek yang usianya antara 60 hingga 90 tahun yang sampai sekarang masih membuat tulanan dengan kesabaran namun cekatan. Mereka membuat tulanan untuk mengisi waktu luang di masa tuanya serta menjaga kesehatannya dengan tetap beraktivitas. Dahulu sewaktu muda, mereka menjajakan tulanan anak karyanya dengan berkeliling dari desa ke desa. Namun saat ini, Mbah-mbah yang sudah renta hanya menunggu pembeli yang datang ke dusunnya.
1: Kalau dulu mereka ini memproduksi kemudian menjual keliling, yeah, ke pasar-pasar gitu. Kalau sekarang mereka tidak lagi keliling. Kalau mereka punya barangnya banyak, mungkin ada orang datang, pedagang datang untuk kulaan.
0: Saat ini para mbah perajin tulanan anak sering menerima kunjungan masyarakat untuk mengenal maupun belajar membuat tulanan anak. Dengan kesabaran tinggi, mbah-mbah akan mengajarkan para tamu yang datang membuat beragam tulanan anak seperti klotokan, otok-otok, payung, manuan, angkrek, wayang kertas, kitiran, dan lain-lain. Sebagai kampung dolanan, Dusun Pandes tidak hanya menjual dan melayani workshop mainan atau dolanan anak, namun juga melestarikan berbagai permainan anak tradisional seperti gobak sodor, dakon, egrang, gateng, jamuran, dan lain-lain. Kearifan lokal yang mengajarkan ajaran moral, jamuran misalnya, mengajarkan anak kreativitas, bertanggung jawab, dan sportivitas. Contoh pendidikan karakter yang kuat dan penting bagi anak. Dengan dikembangkannya Dusun Pandes sebagai penghasil dolanan anak menjadi kampung dolanan, berarti ada peningkatan pemberdayaan masyarakat. Ani Larasati mengungkapkan, proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pelatihan pembuatan mainan tradisional untuk generasi muda. Pelatihan ditujukan pula kepada para wisatawan yang datang mengunjungi Dusun Pandes. Pelestarian budaya lainnya dengan menghidupkan kembali tradisi-tradisi zaman dahulu yang sekarang mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Misalnya, kejlok lesung, jadilan, dan aneka macam permainan tradisional. Selain itu, juga ada pemberdayaan ekonomi.
1: Teman-teman di Kampung Dolanan Dusun Pandes ini menerima pesanan mainan tradisional, kemudian menyelenggarakan event yang melibatkan semua elemen masyarakat, kemudian juga melakukan promosi kepada masyarakat umum, sehingga Kampung Dolanan Pandes ini banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah.
0: Banyak sekali manfaat mainan dan permainan tradisional sebagai benteng ketahanan budaya. Dolanan atau permainan tradisional tidak bisa dianggap remeh karena permainan tersebut memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap perkembangan kejiwaan, sifat, dan kehidupan sosial anak di kemudian hari. Oleh karena itu, permainan tradisional merupakan aset budaya sebagai modal bagi suatu masyarakat untuk mempertahankan keberadaannya dan identitasnya di tengah kumpulan masyarakat lain.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
5: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
6: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di suasana sore. Iya, senjanya indah banget. Warnanya merah kalau di seputar Kota Baru. Bagaimana di tempat Anda? Yang menandakan juga cuaca yang cukup cerah ya di kesempatan hari ini. Baik, pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, tampaknya suasana cerah tersebut juga tengah dirasakan oleh Kabupaten Kulon Progo yang sukses untuk turunkan jumlah pengangguran dan menerima insentif 3 miliar dari pusat. Ya, pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang mendapatkan penghargaan bergengsi dari apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 untuk regional Jawa Bali pada Kamis 4 Juni 2026. Ajang tersebut digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Kemendagri RI dan penghargaan yang diterima sebagai terbaik satu nasional dalam kategori penurunan tingkat pengangguran untuk tingkat kabupaten. Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Kulon Progo Agung Setiawan. Agung juga menyampaikan penilaian untuk penghargaan tersebut didasarkan pada kajian Badan Pusat Statistik BPS, dilengkapi dengan verifikasi langsung di lapangan, sehingga penilaiannya dipastikan bersifat objektif. Berkat penghargaan tersebut, Pemkab Kulon Progo menerima insentif dari pemerintah pusat sebesar 3 miliar rupiah. Dana itu akan digunakan untuk membiayai program pengentasan pengangguran dan kemiskinan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Indonesia, beragam agama, tapi dapat hidup berdampingan dengan rukun. Indonesia kaya akan suku dan budaya. Semuanya dapat tumbuh beriringan. Dan Indonesia menyatukan semuanya dari Sabang sampai Merauke dengan segala perbedaannya. Semua itu karena kita punya Pancasila.

yang temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, terkait juga kasus dugaan malpraktek yang menyebabkan meninggalnya seorang balita 3 tahun di RSUD Prambanan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Sleman. Selain audit komite internal, tim eksternal dari Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia PERSI turut dilibatkan untuk melakukan audit medis menyeluruh. Hal ini dilakukan sebagai langkah transparansi dan penegakan standar kesehatan. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Seda Kabupaten Sleman, Hendra Adirianto juga menyampaikan, audit menyeluruh ini melibatkan komite internal rumah sakit serta pakar independen dari luar untuk memastikan objektivitas seluruh layanan medis yang telah diberikan kepada korban. Berkaitan dengan apa yang kemudian dilakukan RSUD Prambanan setelah terjadi peristiwa, kemudian dilakukan audit dari komite internal yang kemudian juga audit dengan melibatkan eksternal. Baik, pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, informasi untuk azan maghrib hari ini pada pukul 17.31 waktu Indonesia Barat. Menemani kebersamaan Anda, Hijau Daun.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Negara pemenang tidak menyimpan trofi asli Piala Dunia. Setelah seremoni penyerahan, trofi asli langsung ditarik oleh FIFA dan disimpan secara permanen di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Swiss. Sebagai gantinya, negara yang menjuarai Piala Dunia menerima replika trofi perunggu berlapis emas.
2: Pendengar menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di kesempatan sore kali ini. Dan pendengar khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya Anda hentikan sejenak aktivitas di kesempatan sore kali ini dan menyegerakan melakukan sholat maghrib. Segera Pro 1 RRI Yogyakarta akan kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allah.

Suatu ketika, seorang pria dan pasangannya menikah. Acara pernikahan yang sungguh megah dan mewah. Semua kawan-kawan dan keluarga mereka hadir menyaksikan dan menikmati hari yang berbahagia itu. Sebuah acara yang luar biasa mengesankan. Mempelai wanita begitu anggun dalam gaun putihnya dan pengantin pria begitu tampan dalam tuksedo hitam yang gagah. Setiap pasang mata yang memandang setuju mengatakan bahwa mereka sungguh-sungguh saling mencintai. Beberapa bulan kemudian setelah pernikahan itu, suatu malam istrinya berkata kepada suaminya, "Sayang, aku baru membaca sebuah artikel di majalah tentang bagaimana memperkuat tali pernikahan," katanya sambil menyodorkan majalah itu. "Jadi di majalah itu dikatakan bahwa masing-masing kita akan mencatat hal-hal yang kurang kita sukai dari pasangan kita. Kemudian kita akan membahasnya bagaimana merubah hal-hal itu dan membuat pernikahan kita ini jadi lebih bahagia." Suaminya setuju dan mereka mulai memikirkan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai dari pasangannya masing-masing dan berjanji tidak akan tersinggung ketika pasangannya mencatat hal-hal yang kurang baik sebab hal ini untuk kebaikan mereka bersama. Jadi malam itu mereka sepakat untuk berpisah kamar, mulai memikirkan dan mencatat hal-hal yang kurang baik yang tidak mereka sukai terhadap pasangan masing-masing. Besok paginya ketika sarapan, mereka pun siap mendiskusikannya. "Aku akan mulai duluan ya," kata sang istri. Dia lalu mengeluarkan daftarnya. Banyak sekali yang ditulisnya, sekitar 3 halaman. Kemudian dia mulai membacakan satu persatu hal-hal yang tidak disukainya dari suaminya. Dia membacakan lembar demi lembar. Sementara itu ketika sang istri membacakan hal-hal yang kurang baik yang tidak disukai, si suami memandangnya dengan mata yang berkaca-kaca. Si istri melihat ini lalu berkata, "Bang, maaf, apakah saya harus berhenti?" Tidak, lanjutkan saja," kata suaminya. Lalu sang istri melanjutkan membacakan semua yang terdaftar. Kemudian melipat kertasnya dengan manis di atas meja dan berkata dengan bahagia, "Nah, itulah Bang, semua hal yang tidak aku sukai dari Abang. Sekarang gantian, Abang membacakan daftar Abang." Suaminya terdiam memandang sang istri. Kemudian dengan suara perlahan dia berkata, "Dek, maaf, aku tidak mencatat sesuatu di kertasku. Aku berpikir bahwa engkau sudah sempurna. Aku tidak ingin merubahmu. Engkau adalah dirimu sendiri. Kau cantik dan baik. Tidak satu pun dari pribadimu yang kudapatkan kurang. Kalaupun memang ada, aku sudah menerimamu apa adanya." Sang istri tersentak dan tersentuh oleh pernyataan dan ungkapan cinta serta isi hati suaminya. Suaminya menerima dia apa adanya. Ia merasa malu, lalu memeluk suaminya dan menangis bahagia.

0: ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamani 'ala Allah rawahu at-Tirmizi wa qala hadithu hasan.
1: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aws radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang lemah akalnya adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengangan-angankan kepada Allah dengan berbagai angan-angan. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis hasan rawahu Tirmizi wa ghairu.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kesempurnaan seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmizi dan perawi lainnya.

Kelemahan terbesar manusia adalah ketika ingin menyerah, sedangkan kekuatan terbesarnya adalah ketika mau mencobanya.

0: jalannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Tahukah Anda, jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

Begitu indah temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar pastinya juga akan begitu indah ketika kemudian permintaan bedah rumah di DIY itu melonjak dan menembus angka 3.000 unit. Ya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait yang menyatakan bahwa permintaan program bedah rumah di DIY mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun ini permintaan bedah rumah mencapai sekitar 3.000 unit. Ditemui usai kegiatan di Bantul, Marwarar menjelaskan bahwa pada tahun 2025 program tersebut hanya menyasar 105 unit rumah tidak layak huni. Jumlah itu terbagi menjadi 66 unit di wilayah Bantul dan sebanyak 39 unit di Kabupaten Kulon Progo. Dan tingginya permohonan bantuan bedah rumah juga berdampak positif bagi perputaran ekonomi masyarakat. Menurut Marwarar bahwa efek tersebut akan menjadikan sektor perumahan sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Toko bangunan hidup dari pembelian pasir, semen, dan material lainnya. Begitu juga dengan sopir-sopir yang mengantar bahan bangunan, termasuk pedagang makanan di sekitar, sehingga ini akan menggerakkan ekonomi secara luar biasa. Marwarar juga menambahkan bantuan bedah rumah diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang tinggal di hunian tidak layak. Selain itu, calon penerima juga belum pernah menerima bantuan perumahan dalam 10 tahun terakhir.

0: rokok yang baru dibeli kok murah banget. Coba lihat bungkusnya deh.
1: Iya nih, tadi ditawarin sales. Katanya merek baru, lumayan hemat, ramah di kantong. Emang kenapa mas?
0: Bentar, coba dicek lagi. Jangan-jangan itu rokok ilegal. Kita harus hati-hati mas. Rokok ilegal itu ada 4 ciri utamanya.
1: Waduh, apa aja tuh cirinya? Biar saya nggak salah beli.
0: Pertama, rokok polos alias tanpa pita cukai. Kedua, pita cukainya palsu. Ketiga, pita cukainya salah peruntukan. Dan keempat, menggunakan pita cukai bekas yang ditempel lagi.
1: Walah, jadi biarpun ada bungkusnya, kalau pita cukainya bermasalah tetap ilegal ya.
0: Andai kita menjual atau mengedarkannya, itu melanggar hukum loh. Bisa kena sanksi pidana dan denda.
1: Waduh, serem juga ya.
0: Untung diingetin. Kalau masyarakat nemu yang kayak gini, lapornya kemana ya mas?
1: Langsung laporkan aja ke Bea Cukai Yogyakarta lewat WhatsApp di 0811-2831-051.
2: Kenali cirinya, hindari peredarannya. Bersama Bea Cukai Yogyakarta, mari gempur rokok ilegal.
3: Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Jika Anda tak melihatnya, memohonlah kepada Tuhan untuk menunjukkan jalannya.

tertatih. Apakah juga perekonomian dari Indonesia ini kemudian tertatih? Nah, pendengar, dari catatan OJK yang menyatakan bahwa aset BPR dan BPRS hingga Maret tumbuh 3,7%, tembus 236,69 triliun. Ya, otoritas jasa keuangan terus berupaya mewujudkan industri Bank Perekonomian Rakyat atau BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, BPRS, terus tumbuh menjadi bank yang berintegritas, tangguh, dan kontributif dalam memberikan akses keuangan kepada UMKM dan masyarakat di wilayahnya. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, juga menyampaikan dinamika ekonomi di tingkat global maupun regional merupakan tantangan bagi industri perbankan, termasuk BPR dan BPRS. Perkembangan teknologi informasi di bidang keuangan yang juga semakin masif berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan keuangan dari bank. BPR dan BPRS menghadapi persaingannya semakin ketat, termasuk pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen mikro dan kecil yang diiringi dengan potensi peningkatan risiko kredit dan pembiayaan.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Pulau Pancasila.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
4: Eh, wes ngerti dorong berita nih. Layak kuis yang tak omong ke wingi pelaku nih. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi.
4: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
4: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
5: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

bersama Bro Satu yang hadir Roman Becisan dari Doa ya untuk kesempatan kali ini. Nah, bagaimana pendengar ketika kemudian suara Ibu Indonesia ini yang menggelar aksi damai dan juga diskusi publik yang membawa narasi nyerah jadi WNI tapi sayang RI. Nah, dalam aksi damai yang dilaksanakan di Bundaran UGM tersebut, masa menyikapi beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai dilakukan sembarangan. Nah, menurut Humas Aksi Damai Suara Ibu memanggil, kondisi Indonesia saat ini berada dalam fase krusial yang menghimpit kehidupan rakyat kecil. Dan untuk itu perlu segera adanya tindakan nyata agar perekonomian nasional yang mungkin memburuk dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Sehingga harapannya dari semakin mahalnya kebutuhan pokok dari masyarakat ini akan bisa tertanggulangi.

Daniel, sampai di sini untuk kebersamaan kita pastinya dalam Jogja sore ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan nanti pukul 19 kita akan update informasi terkini yang terangkum dalam Warta Berita. Temani untuk kebersamaan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasien.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Lodowik Pusung dan Sony Sanjaya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ini naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang

0: akan terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
1: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
0: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
3: Saya ada pantun satu lagi.
4: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat, dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10, dan juga pemerhati tenaga pendidikan dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
3: Secerca harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
4: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
5: Sampai tahun 2020, guru itu kan masukkan di moratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
4: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pasca puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana tiga kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai satu bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
4: Karena sudah sekian lama berpisah dengan keluarga, sekarang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan sana. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh kami kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam panik.
3: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan Mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana Jemaah Haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
5: Ya, terima kasih. Jemaah Haji asal Kabupaten Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Benar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Benar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Benar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Benar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting, serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
6: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
5: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Benar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Benar Meriah Aceh, Bambang Syahputra, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dan beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
7: Terima kasih dan berinas saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kalau tim baik di timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih. Sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah.
0: Halo Niar. Iya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
7: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa sampai jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis. Yang akan turun pada malam hari ini, kiper utamanya adalah Emil Audero. Kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot. Kemudian ada Justin Huebner. Ada Kevin Sega, Nathan Chuaon. Kemudian ada Rizky Rido. Sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini. Mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera. Kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jeder dan juga Pelu Pesi akan mengisi lapangan tengah. Kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Para pendengar

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Peringkat Persatuan RI Yogyakarta malam hari ini kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik 5 Juni 2026 komuni pertama, dan kita hadirkan untuk Anda.

0: Selamat malam pendengar dan berkah dalam. Bulan Juni ini dalam kalender liturgis Gereja Katolik begitu, ada begitu banyak peristiwa, ada begitu banyak peringatan, termasuk Minggu tanggal 7 Juni 2026 kita juga peringati sebagai Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Maka dalam tradisi Gereja Katolik di Indonesia, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta ini, banyak juga yang merayakannya dengan mengadakan perayaan komuni pertama. Nah, malam hari ini dalam mimbar agama Katolik, kita akan merenungkan, kita akan sedikit berbincang mengenai memaknai komuni pertama dalam tradisi Gereja Katolik. Saya sudah bersama dengan Mbak Felicitas Tiwi, penyuluh Katolik Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat malam, berkah dalam Mbak Tiwi.
1: Selamat malam, berkah dalam Mbak Erna, juga pendengar setia mimbar agama Katolik RRI.
0: Nah, cantik sekali malam ini, bajunya warnanya apa sih, putih, kemudian juga mengungkapkan satu apa ya, saya gak tahu kenapa melihat Mbak Tiwi pakai baju putih seperti ini kok rasanya seger gitu ya. Ada satu ketenangan tersendiri nih Mbak.
1: Iya, kebetulan saja pulang kantor seragamnya masih berbaju putih. Ini pas agenda jadwalnya itu bajunya putih Mbak. Tapi memang saya senang pakai baju putih itu.
0: Nah, apa karena jangan-jangan kita akan merenungkan, kita akan berbincang mengenai komuni pertama nih ya.
1: Kalau dress code tidak ada hubungannya sih Mbak. Cuma memang karena kita seperti yang disampaikan Mbak Erna, di tanggal Minggu 7 Juni itu Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, mungkin memang lebih tepatnya itu yang menjadi tema perbincangan kita, komuni pertama.
0: Komuni pertama.
1: Maknanya apa?
0: Yuk, baik Mbak Tiwi, juga pendengar yang terkasih, sebelum kita memulai perbincangan renungan kita di malam hari ini, kita mohon berkat Tuhan dulu yuk dengan doa pembuka. Monggo silahkan Mbak Tiwi.
1: Para pendengar mimbar agama Katolik RRI Pro 1 dan Mbak Erna, mari kita hening, kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah hidup. Kami bersyukur atas penyelenggaraan ilahimu. Terlebih pada masa-masa ini, Engkau memberi kesempatan kepada kami, umat Gereja Katolik, sedang mempersiapkan diri Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dan pada kesempatan itu menjadi kesempatan yang sangat istimewa, terutama bagi anak-anak yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Kristus pertama kalinya. Bantulah para katekis, para pendamping, orang tua untuk membantu mempersiapkan ini sehingga anak-anak sungguh siap lahir dan batin menerima tubuhmu sendiri. Terima kasih untuk sesuatu yang istimewa ini. Seluruh rangkaian doa ini kami haturkan di hadapanmu melalui pengantara agung kami satu-satunya, Imam Agung kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
0: Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Iya, Mbak, ini kalau bicara mengenai komuni pertama, setiap tahunnya tradisi ini selalu ada ya dalam Gereja Katolik. Tahun ini saja berapa banyak toh yang ikut di Daerah Istimewa Yogyakarta?
1: Kalau Daerah Istimewa Yogyakarta, kebetulan karena secara khusus saya itu bertugasnya di kota, di kota Yogyakarta, saya kebetulan hanya memiliki data 8 paroki. Sekarang 8 paroki. Ada paroki baru Mbak.
0: Apa ini?
1: Paroki Brayat Minulyo Wirobrajan. Masih administratif. Tapi antusias umat itu terlihat luar biasa. Salah satunya buktinya bisa mempersiapkan diri untuk komuni pertama besok, anak-anaknya ada 37. Sebagai paroki yang baru, itu menurut saya luar biasa. 37 anak.
0: 37
1: anak. Iya, kalau secara keseluruhan di kota Yogyakarta itu 423 yang paling banyak itu paroki Kemetiran ada 139.
0: Iya. Iya, oke. Baik, artinya yang di mana tadi Brayat Minulyo itu ini perdana ya?
1: Iya. Kemudian sebagai paroki paroki administratif itu perdana. Setelah beberapa saat yang lalu dengan penuh kepercayaan diri melepaskan diri dari paroki Pugeran. Jadi GBM itu Gereja Brayat Minulyo Wirobrajan tadinya bagian dari paroki Pugeran.
0: Oke. Baik. Ini kalau melihat antusiasme umat ya kan untuk ikut dalam komuni pertama putra-putrinya atau mungkin ada yang komuni pertama dewasa ya. Usia ya, dewasa seperti itu.
1: Dewasa itu ada, tetapi biasanya mereka tidak mengikuti kalender ini. Karena biasanya kan kalau komuni pertamanya dewasa, biasanya mereka awalnya bukan dari gereja Katolik, dari gereja yang lain atau dari keyakinan yang lain.
0: Iya. Nah, ini artinya ada syarat-syarat tertentu kualifikasi yang memang harus dipenuhi toh ya, Mbak ya?
1: Oh, iya. Kalau persyaratan pasti harus ada. Nah, karena ini sesuatu yang istimewa, ini maknanya itu harus paham dulu. Jadi dikondisikan anak-anak ya. Kalau di kanon itu sebetulnya umur yang diperkirakan bisa memahami itu umur 7-10 tahun. Tetapi ya tergantung masing-masing gereja mungkin punya kebijakan. Karena seingat saya dulu waktu saya kecil itu saya umur 8 tahun. Tapi kakak-kakak saya di atas itu. Kemudian ada juga gereja yang memberi syarat kelas 3 SD, kelas 4 SD, begitu ya. Kemudian biasanya kan kalau kelas 3, kelas 4 SD ya umurnya antara itu. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi pertama harus ada pemahaman bahwa yang bersangkutan anak itu memiliki pengertian tentang apa sih komuni pertama itu. Dan mengapa harus komuni pertama, misalnya seperti itu. Nah, komuni pertama ini kan namanya pertama ya. Jadi penerimaan sakramen Ekaristi untuk pertama kalinya oleh seseorang yang telah dibaptis secara Katolik. Nah, dibaptis, sudah dibaptis itu jelas menjadi persyaratan, ya kan? Kemudian tadi seperti yang saya sampaikan di awal, dia cukup memahami itu. Maka kurang lebih biasanya di kelas 3, kelas 4 SD, kelas 5 SD, kelas 6 SD, begitu ya. Kemudian mereka kalau sudah dibaptis, nah ini yang paling penting, mengikuti masa pembekalan atau katekese di paroki setempat selama beberapa bulan. Ada yang mempersiapkan paroki itu 1 bulan. Tergantung intensitasnya bertemu. Mungkin 1 bulan itu seminggu 2 kali atau berapa kali begitu. Kemudian ada juga yang 2 bulan, ada juga yang 3 bulan, ada yang juga yang 4 bulan. Nah, kemudian kalau sudah ada pembekalan semacam itu, mereka juga dibantu untuk memahami persiapan sakramen tobat. Jadi sebelum menerima komuni pertama, ada upacara sebelumnya, ada yang harus dilakukan sebelumnya oleh calon komuni pertama, yaitu mengikuti sakramen tobat. Sebelum menerima komuni, anak-anak akan dibimbing untuk mengikuti sakramen tobat atau pengakuan dosa pertama kalinya. Harus diajari. Setelah diajari, baru ada proses itu pengakuan dosa. Karena harus dalam kondisi kudus. Ketika menerima komuni itu, komuni ini kan kita menerima tubuh dan darah Kristus sendiri. Jadi sebagai mesbahnya kita harus dalam kondisi kudus. Nah, pemahaman-pemahaman ini harus disampaikan kepada anak-anak. Maka kalau kita sungguh-sungguh mentaati, setiap kali kita mau merayakan misa hari Minggu itu, kita kan diminta paling tidak 1 jam sebelumnya puasa. Itu sebetulnya salah satu usaha untuk mengkondisikan tubuh kita dalam kondisi yang kudus secara jasmani. Tetapi secara spiritual pun juga kita harus dipersiapkan. Bahkan ada pernyataan yang kalau kamu belum membereskan persoalan dengan saudaramu, kamu gak perlu datang ke Ekaristi. Pulang dulu, ya. Selesaikanlah dulu urusanmu dengan entah itu keluargamu, misalnya kita marahan atau sedang kesulitan mengampuni dosa. Itu harus menjadi bahan refleksi sebelum kita menerima tubuh Tuhan. Ekaristi, dalam Ekaristi, itu yang kita terima, itu benar-benar tubuh Tuhan. Benar-benar darah Kristus.
0: Iya. Oke. Nah, ini kan komuni pertama tadi ada apa pra sebelum komuni, ada pengakuan dosa, kemudian apa? Yang pasti menyiapkan diri dan hati ya, Mbak ya. Lantas ketika komuni pertama itu sendiri berlangsung atau terjadi begitu. Apa-apa yang harus disiapkan oleh para calon penerima komuni?
1: Ada 4 syarat ya. Bagi seseorang untuk dapat menerima komuni kudus, komuni suci. Yang pertama, dalam keadaan rahmat, tidak dalam keadaan berdosa berat. Artinya dia tidak memiliki dosa berat, makanya harus ngaku dosa dulu. Nah, kalau anak-anak sudah dilatih, oh begini ya, kalau mau menerima komuni harus begitu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah mengaku dosa dalam sakramen pengakuan dosa. Seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian juga percaya kepada sebuah doktrin transubstansiasi, di mana yang disambut dalam Ekaristi adalah tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Yesus. Nah, ini harus dipahami betul. Ini sangat berbeda dengan keyakinan dari gereja yang lain. Kita di gereja Katolik meyakini betul. Maka kemudian ada gerakan-gerakan yang menunjukkan penghormatan pada saat konsekrasi. Kondisinya harus bagaimana gitu. Nah, kemudian yang keempat, berada dalam kesatuan dengan gereja Katolik. Maka kan kalau kita dalam acara-acara yang sifatnya lebih umum, misa, misalnya misa apa sakramen perkawinan misalnya, itu kan yang hadir banyak. Selalu ada petugas yang menyampaikan bahwa yang boleh menerima komuni adalah yang sudah dibaptis Katolik dan pernah menerima komuni pertama serta tidak ada halangan. Gitu. Nah, kemudian yang kelima itu puasa, tidak makan, tidak minum kecuali air dan obat. Nah, setidaknya 1 jam sebelum komuni kudus. Saya juga sering menghitung, Mbak. Kalau misalnya saya mau minum obat, itu kira-kira jam berapa ya saya makan, nanti misa jam berapa, itu saya hitung. Kalau saya kondisinya sedang tidak baik. Kalau almarhum ayah saya benar-benar puasa, Mbak. Kecuali ketika kemudian menderita sakit, diagnosa dokter gitu, baru beliau seperti itu. Nah, ini penting untuk dipahamkan oleh katekis, oleh pendamping bagi calon komuni pertama.
0: Menerima komuni pertama.
1: Betul.
0: Iya. 1 jam itu artinya sebelum perayaan Ekaristi atau sebelum?
1: Ya, kalau saya mau gampangnya saja, Mbak. 1 jam itu kok repot sekali kalau kita menghitung kapan kita pas terima komuni gitu ya. Ya, misalnya sudah diinfo misa di gereja ini misalnya jam 8. Ya, jam 7 kita sudah stop misalnya kayak gitu. Perkara nanti kan kalau mau saklek dipasnya nggak bisa, Mbak. Homilinya Romo, tergantung Romonya nanti.
0: Masa nanya dulu ke Romo ya. Romo berapa lama gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu kan ketika terjadi komuni pertama. Sesudahnya nih, Mbak. Ini juga harus kita tahu kan ya. Sesudah tadi penerima komuni pertama, akhirnya menerima komuni pertama, selesai mengikuti perayaan Ekaristi, apa yang harus dipersiapkan juga?
1: Saya rasa komuni pertama ini atau sakramen Ekaristi itu kan, komuni pertama itu kan bagian dari sakramen Ekaristi ya. Nah, itu bagian dari sakramen inisiasi. Jadi ada baptis, setelah baptis komuni pertama. Nah setelah itu itu memang ada baiknya ada pendampingan-pendampingan renewal gitu ya. Saya kurang tahu apakah di setiap gereja, di setiap paroki mempersiapkan itu. Tetapi alangkah baiknya ada semacam renewal, pendampingan renewal. Dan kemudian diberi info, nanti ada saatnya kalian sudah siap menerima sakramen Krisma. Nah, ini tahun ini kayaknya di daerah istimewa Yogyakarta ada penerimaan Krisma. Karena saya juga dapat tugas dari paroki di mana saya tinggal, itu mendampingi calon penerima Krisma yang senior. Yang senior itu yang seperti apa? Ternyata setelah saya bertemu mereka, aktivis-aktivis gereja. Ada yang bahkan cucunya saja sudah ikut Krisma. Tapi ya tidak mengurangi itu. Artinya apapun yang menjadi alasannya kenapa baru menerima Krisma saat itu bukan sesuatu yang fokus kita. Tetapi bahwa kerinduan menjadi laskar Kristus. Karena kalau komuni pertama dia masuk bersama Kristus. Nah, Krisma itu lebih dari itu. Artinya sudah mampu mewartakan Kristus itu keluar. Artinya ada unsur kedewasaan.
0: Oke, baik. Nah, kembali ke komuni pertama tadi. Adakah bacaan atau ajaran dalam kitab suci yang mendasari komuni pertama itu, Mbak?
1: Oh, kalau itu ya ada. Jelas itu malahan, Mbak. Itu dari Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bisa dirasakan gak? Bisa bayangkan Tuhan Yesus ngendiko berbicara seperti itu. Jadi kalau kita komuni, kalau kita part di bagian konsekrasi, kemudian kita menerima komuni itu, betul-betul suasananya itu sangat berbeda. Pasti ada keheningan. Ya memang ada paduan suara. Tetapi kita sendiri sungguh-sungguh harus di bagian ini sungguh-sungguh mempersiapkan. Jadi kalau mulai dari liturgi pembukaan, kemudian liturgi sabda, sabda yang mendaging, sabda yang menjadi daging, itu kan ada di sakramen Ekaristi, di liturgi Ekaristi. Jadi seperti itu. Jadi sungguh-sungguh sangat tertata. Dan kemudian ketika liturgi penutup diutus. Sebetulnya kita gak perlu takut, gak perlu ragu. Wong Tuhan tinggal di kita. Sangat intim, sangat dekat. Betapa sebuah kerinduan Tuhan sendiri sebagai roti hidup, ya. Ini menjadi puncak pewartaan tentang Yesus itu sendiri. Roti hidup.
0: Baik. Tapi ini ya Mbak ya, jujur saja, kadang-kadang ketika akan menerima komuni pertama itu, bukan orang tua bertanya kapan kowe ngaku dosa, kapan kamu ngaku dosa, tapi sudah punya baju putih belum? Nah ini haruskah gitu Mbak?
1: Iya, baju putih begini. Ketika kita mempersiapkan sesuatu, ya, secara spiritual itu akan akan berdampak pada kehidupan jasmani kita. Artinya begini, gestur tubuhmu, sikapmu, baju yang kamu pakai itu menjadi simbol, menjadi lambang kesiapan. Nah, kalau putih, pilihan putih itu kan konotasinya suci. Putih itu konotasinya bersih. Jadi tidak harus baru loh Mbak. Tidak harus baju putih yang baru. Meskipun kalau anak-anak pasti senang kalau dibelikan yang baru. Saya juga senang kalau dibelikan yang baru. Tetapi yang paling prinsip adalah nilai, makna bahwa tubuhmu harus suci, harus kudus. Jiwamu harus murni, hatimu harus bersih. Sebetulnya mau disampaikan itu. Nah, kalau obar-abir gimana?
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi makna dibalik warna putih itu ya, bukan karena ya secara fisik, secara jasmani harus mempunyai baju putih ya, tapi
1: iya,
0: maknanya lebih pada maknanya.
1: Boleh kok baju seragam yang dibaiklin,
0: yang dikasih pemutih.
1: Tapi ya, sebetulnya maksudnya adalah bahwa kamu benar-benar harus siap lahir dan batin. Lahir batinmu harus kudus, harus suci. Anda akan menjadi mesbah Tuhan karena hadir di dalam diri kita tubuh, darah, jiwa Kristus sendiri.
0: Iya, wah, luar biasa nih Mbak Dewi ya. Sepertinya tema kita di malam hari ini benar-benar menggugah kita dan menyadarkan kita supaya setiap saat ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus itu gak main-main ya. Komuni pertama seakan mengingatkan kita nih tema di malam ini.
1: Betul.
0: Oke, baik. Mbak Dewi, waktunya tinggal 1-2 menit saja lagi nih ternyata ya. Saya sudah dikasih tanda juga.
1: Iya.
0: Masih ada yang ingin disampaikan? Komuni pertama sebagai tradisi dari Gereja Katolik itu sendiri?
1: Baik, para pendengar Mbak Erna, juga anak-anak kalau ada yang mendengarkan, siapkan tubuhmu menjadi mesbah Tuhan. Kuduskanlah tubuhmu supaya Yesus nyaman tinggal di tubuh kita.
0: Amin.
1: Sehingga relasi kita semakin dekat karena kita menyatu. Menyatu di dalam, menyatu. Tidak sekedar berdampingan. Tidak sekedar jejer. Bersebelahan, tidak, tapi sungguh menyatu. Maka sungguh-sungguh maknailah itu. Persiapkan tubuhmu menjadi mesbah Tuhan.
0: Iya. Baik, luar biasa sekali. Persiapkan tubuhmu menjadi mesbah Tuhan. Mbak Tiwi, kita pun pantas mengucap syukur ya. Malam hari ini dalam mimbar agama Katolik, secara lancar kita masih diperkenankan mengupas mengenai komuni pertama dalam tradisi Gereja Katolik. Karena tadi sudah membuka dengan doa pembuka, maka kita pun juga harus menutup dengan doa penutup nih Mbak Tiwi.
1: Baik Mbak Erna, mari para pendengar setiap mimbar agama RRI, kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan, kami bersyukur atas perbincangan ini. Perbincangan ini meneguhkan kami bahwa kami Engkau cintai. Sebagai buktinya, Engkau ingin tinggal di dalam kami, di dalam tubuh kami, di dalam raga kami, jiwa kami, hati kami, pikiran kami. Sungguh kami merasa Engkau cintai. Semoga kami mampu membalas cintamu. Semoga para katekis, para pengajar, dimanapun mereka berada, dengan penuh kesetiaan, apapun halangannya, senantiasa tetap setia mendampingi anak-anak. Biarkanlah kanak-kanak datang padaku, begitulah perkataanmu. Semoga kami semua Engkau dampingi untuk mampu membawa anak-anak kami datang kepadamu. Bunda Maria, doakanlah kami semua. Doakanlah para katekis, doakanlah para prodiakon, doakanlah para pemuka umat, pastor, semua yang berpartisipasi menjadi satu tim mengenalkan Engkau kepada anak-anak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bunda Maria, doakanlah mereka. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Mbak Tiwi, sekali lagi terima kasih. Tentu banyak berkat untuk kita semua, termasuk juga pendengar, orang tua yang mendampingi putra-putri mereka para calon penerima komuni pertama besok hari Minggu. Matur nuwun ya Mbak ya.
1: Sama-sama Mbak Erna, berkah dalam.
0: Berkah dalam. Nah pendengar, saya akhiri mimbar agama Katolik di kesempatan malam hari ini. Tentu saja selamat malam, terima kasih perhatiannya, dan berkah dalam.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, masih kami temani dengan beragam acara menarik. Malam hari ini kami akan hadirkan siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Matchday. Timnas Indonesia versus Timnas Oman, Stadion Gelora Utama Bung Karno. Malam hari ini kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI.

Ya, itu dia tadi lagu kebangsaan Oman baru saja berlangsung dan kali ini kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia, seperti yang sudah disampaikan Indra Bisurigantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga mengatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA. Dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin, Indra, ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis dan Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini
1: akan melakukan kick off. Orat Mangun nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan lini serang Indonesia, pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini. yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido. Ada lagi bagaimana Yuvar Yener, nomor punggung 18 dari Indonesia. Sodorkan lagi, masih memainkan bola. Dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola. Berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero. Langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Aduh, Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romeri juga di sana. Namun harus terhenti lagi. Sebuah pelanggaran nampaknya. Ya, hampir berguling-guling ini tampaknya, terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja di

0: mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Nasyiar Maliki. Menggunakan kaki kiri yang dalam ke penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini. Namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang. Pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
0: Jatuh. Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus Saleh terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai atas.
1: Oh, enggak pakai atas. Itu titik sandoran.
0: Dari mana titik-titik?
1: Salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Ekam Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra. Berbahaya, Kevin Dix baru kena berhati. Ada lagi, silangan Indonesia. Wah, gulungan, bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
0: Indonesia.
1: Ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
1: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan dengan kaki kiri. Bangkung, disuduh saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia, namun.
0: Nah, terjatuh lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kuning.
1: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: 3 pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan

0: kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al Rawahi, memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan, ada oleh Rumeni di sebelah kiri pertahanan Oman. Kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil, ada
1: Kevin Dix, Pelupesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Kali ini melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Mohsen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia. Kali ini pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah. Kali ini ada Rizky Ridho sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola, lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Skuli Bundar masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi untuk dibangun Indonesia, terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertemu jangkau seperti Elkan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dix di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul siap. Nomor punggung
0: Justin Hapner,
1: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tanpa komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
0: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13. babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hubner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
2: By player number 23, Justin Hubner.
0: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hubner. Pertandingan kembali berlangsung kali ini. Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola. Mencoba untuk mencarikannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Nah, pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini, dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 23 Justin Hubner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Tantan Ordet Mangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah kali ini, mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Orat Mangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Orat Mangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan, terjadi perebutan di sana namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hubner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, Ole Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Justin Hubner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Orat Mangun. Ragnar Orat Mangun mencoba melakukan penetrasi umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi orang penalti, berbahaya. Ada tendangan, sebuah tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Choaon. Nathan Choaon kirimkan bola ke depan. Wow, hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ratnar Orangmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
3: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali, bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman. Belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke 19 babak yang pertama ini.
0: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ratnar Orangmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ratnar Orangmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7. Coba untuk melakukan serangan juga. Membangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini. Mencoba bekerja sama, melebar. Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola. Kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia, Ratnar Orangmangun. Namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hamner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan kali ini Elkan Bagot. Tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sekitar pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hamner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hamner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13 Abdullah Al-Harthy masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan, kini beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman. Dalam pertandingan kali ini sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia, yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Oleh Romeni,
4: menciptakan gol kedua bagi Timnas Indonesia.
1: Oleh sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceposkan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan, juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
0: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
2: Indonesia bergaya dapat Ole
0: bergema. Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
2: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Erhard Romeni.
0: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Mencoba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, melebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17, masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik kepada Nathan. Melebar dia, kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix pada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman, yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Baygot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh benturan antara Elkan Baygot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan kepada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Mencoba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix, nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 baying-baying oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman, namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah, dia Elkan Baget lebar kali ini coba mencari rekannya, rekan Bagot balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya, langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil oleh sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
1: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihannya bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
0: penalti.
1: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
0: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
1: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
0: 19 bersiap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini, Indra, hadapi Emil Audero. Ada
1: Sultan ya, Al-Rusadi kita lihat.
4: Yeah! Yeah!
1: berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Pencetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido di sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, breaking lagi pada oleh, oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan, lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman, lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf, Yusuf Nasr ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Rido angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside umpan yang diberikan tadi. Bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola, masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner, balikan kepada Elkan Baget di tengah. Ada Joey Pelupesi sedikit berubah, bagaimana Rizky Rido juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Vindit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole, masih Ole, mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi, Joey, masih Joe, Sodorkan kepada Rizky Ridho di sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Yana Nabeka Putra kirimkan bola. Oh, sayang sekali. Dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia. Ini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola. Dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang pemain. Ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner kerjasama dengan Orat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, baru dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman iya berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya iya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni. Mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni, meliduk-liduk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joey Pelupesi, mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner, bagaimana juga Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi, mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi ya, bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya, bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out tanpa kompromi, langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun mencoba menggiring perlahan ke tengah, kembali melebar, ada Ivar Jenner, masih Ivar, Rizky Ridho ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
5: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda? Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara, tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul, seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai itu adalah jadi mulai gitu Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya, sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik.
0: Mozambik ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ya, ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, nanti kita
1: optimis saja gitu.
0: Pak. Ya pastinya tidak. Iya. Gitu. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga, Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam, salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin, Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul Pak Aswin.
2: Ya, saya juga ini seorang sedang netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Ya, saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya. Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman. Ya. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Lukmantara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas.
0: Ya.
3: Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa.
0: Ya.
3: Insya Allah babak kedua, jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik, okay. Terima mereka kasih.
3: Harus menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Selamat malam, salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya, Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru, salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Ahtong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, akan Joaon di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya. Stamina-nya sangat bagus dan begitu. Itu saja Bung Lukman.
0: Baik, terima kasih. Pak Atong di Pekanbaru.

0: Rekan nanti selepas Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

Pendengar Persatuan dari Yogyakarta dimanapun Anda berada, tadi kita menyimak babak pertama siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Match Day. Timnas Indonesia versus Timnas Oman. Nah, pendengar, kita baru jeda dan nanti kita akan sambungkan kembali langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Masih kami temani dengan lagu-lagu dan juga informasi di Persatuan RRI Yogyakarta.

0: Pendengar, kita akan bergabung bersama Pro Tiga RRI kembali untuk menyimak Timnas Indonesia pada FIFA Matchday versus Timnas Oman langsung dari Stadion Gelora Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
2: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
4: Doni Tri Pamungkas.
3: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
4: menggantikan Hubner, dia
3: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga yang menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
4: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
3: Iya,
4: jadi
3: betul,
4: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini, Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Muhsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman.

0: di malam
1: line
0: hari ini.
1: Line number 22.
0: Ya, pemain Ahmed nomor Fares punggung
1: Al-Rawahi
0: 22.
1: Line number 26
0: dari
1: Ibrahim
0: Oman.
1: Yusuf Al-Raji.
0: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
1: Keluar nomor punggung
0: Ahmed
1: 22. Ahmed Fares Al-Rawahi.
0: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
1: 26
0: untuk di babak
1: Ibrahim
0: kedua
1: Yusuf
0: kali ini.
1: Al-Raji.
0: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
1: Substitution for Oman. Flyer.
0: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
1: Hamid Sultan Al-Rushani.
0: Nomor punggung 22 kali ini.
1: Flyer number
0: Nathan Chaot.
1: 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Habsi Al-Mushaiki.
0: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasser Sultan Al-Rawi.
1: Substitution for Indonesia, player number 23 Jesse Hunter. Replace by player number 60 23 Pamungkas.
0: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura Muhammad Taki ini berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Chaot. Berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Chaot keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hurtman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Chaot dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia. Upaya dari Oman, sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Chaot juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara. Terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepas ke tendangan, bos. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk-liuk daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampiun ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
3: Ibrahim
2: dari
3: Yusuf.
2: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Pergantian pemain, Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang berumput di Persib. Sama-sama ini ya,
1: Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasa gerusuk, Indra. Dua-duanya ini pemain
1: rasa gusuk.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi, berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan ada komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring tepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tri Pamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke depannya, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
3: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
2: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix, sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon, masih Nathan pinggir sini dari kedalaman, lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih dikejar lagi, oh sayang sekali terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner,
3: Verdonk,
2: bagaimana Elkan Baget mundur ke belakang kepada Rizky Ridho, Ivar Jenner, Baget, lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar, lagi pada Ivar Jenner melebar, bagian Doni Tri Pamungkas, Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing, berbahaya, lepas di dalam, gol!
3: Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan. Umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
1: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
3: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix. Pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Warnan Oratmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Rumeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf, langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Oratmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang ditujukan oleh Kevin Dix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini Elupesi ke belakang kali ini. Ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot langsung. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Rumeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Oratmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Rumeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27
0: yang baru masuk saja Ahad Al-Habsyi. Coba melakukan serangan kali dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti. Dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya. Seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah. Kebanggaan Indonesia. Masih menguasai si kulit bundar. Di sektor kanan pertahanan. Doni Tri Pamungkas. Ke belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot. Main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola. Meliuk-liuk dia melewati sekitar 2 pemain Oman. Namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero. Namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido. Membawa langsung melewati garis tengah lapangan. Kepada Doni Tri kali ini. Menggunakan kaki kiri. Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali di Doni Tri. Masih menguasai bola. Umpan langsung ke dalam kotak penalti. Oleh Romeni yang dituju. Tidak berhasil. Kepada Oleh Romeni. Lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja. Nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 11, Mohsen Saleh. Masih menguasai bola dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hapner. Membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi, Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia. Dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti. Mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Verdonk. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini bola. Masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Langsung ke tengah lagi. Umpan disampaikan. Namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi. Coba dilakukan oleh pemain nomor 19. Hatem Sultan Al-Rushadi. Kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya. Kaki kiri. Namun masih melambung tinggi di atas mistar gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan. Bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hurtman. Untuk melakukan pergantian pemain, nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan. Ya, benar, Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri. Sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Rido. Mundur ke belakang, Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pulpesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Rido masuk yang memberikan umpan terobosan kepada Ole. Namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat. Mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah-sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung saja bagaimana gerakan dari pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan Al-Rawahi, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pulpesi, alirkan ke sektor sebelah kanan. Cari Yakob Sayuri, terlepas Yakob Sayuri, tidak sama dengan Kapten Fendong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola perlahan, mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini, nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi ya, sama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini sektor sebelah kiri, lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia dibayangi oleh Yakob tadi, mundur ke belakang mencoba lakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orotmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat kanan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Verdong terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
3: sopan berarti ya, sambil Salim dulu deh ya.
2: Jamil Salim Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
3: Ya, Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
2: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
3: Waduh,
2: udah Abdul Salam lah ya.
3: Salim sama Salam gitu ya.
2: Iya.
3: Kayak daun ya.
2: Daun
3: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya?
2: Enggak kan. Nah, kalau tempel enggak gitu.
1: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number 10.
2: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim, punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah keterangan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
1: Zahir Sulaiman.
2: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
1: 25
2: bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk, dan nomor 6
1: Usab Hamid Al-Mamari
2: Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga memang cukup berbahaya, termasuk Calvin Verdong dan Yakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Yakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi, mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Yakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Yakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SUGBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full. SUGBK ini karena memang bagian upper atau bagian atas dari SUGBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba melakukan mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Bahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
3: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
4: Suara gua berbalik.
3: Pergantian pemain sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, ya ini Mohamed Mubarok sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23
1: Hanif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9 Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
3: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman, umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri ke tengah. Dia kali ini yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar, umpan pendek saja kepada Yakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia, kali ini pemain nomor 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman, pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor 25.
1: Ladies and gentlemen, we are pleased to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium is 23,677. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23.677 penonton.
3: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9 yakni Muhammad Mubarak tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ratnar melebar ke kanan. Yakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Oli Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi. Gagal maning, gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
2: Ya, tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Ziestel nampaknya salah satunya.
3: Ya.
2: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Sadio Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker menandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Namun Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang Luar biasa tentu.
1: Substitution for Indonesia, player number 10 oleh Romeni, replaced by player number 13 Mario Silva. Player number 5 Rizky Rido, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ratna Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
2: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Herdman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana John Herdman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi, lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil, sodorkan bola ke belakang tadi Matthew Baker. Sentuhan pertama dari Matthew Baker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan di oleh Mauro Zilstra tadi, masih terjemputan ke Calvin Verdong, alirkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Jenner, balikan lagi kepada Doni Tri, ada Sadil Ramdhani, balikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Sadil Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Sadil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi, biarkan pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kang Bagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang sekulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Bagot. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
4: Curi star ya?
2: Iya.
4: Waduh, belum diterapin. Iya. Pakai duluan ya kan?
2: Pakai duluan.
4: Curi star deh kayaknya. Tapi nggak apa-apa lah, ya kan?
3: Yang jelas kan nggak berbahaya tadi golnya, apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini dituju adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya, sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero, dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zylstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah dia. Ada Doni Tri Pamungkas. Doni Sadil, Sadil kaki kiri, wah melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti. Jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86. Sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik ke dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
1: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nasr Al Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al Khabi.
3: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Khabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan oleh Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Matthew Baker curi bola. Yakub Sayuri yang dituju oleh Mauro Zylstra, dibayang-bayang oleh satu pemain Oman, berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zylstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, masih berada di tengah garis tengah kali ini. Mencoba bermain-main bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan pada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Dia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Sadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti. Disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih
0: bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
1: Tambahan waktu 3 menit.
0: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Dori Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
2: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Sadil Ramdhani mencoba membantu. Ivar Jenner yang sudah masuk kembali kirimkan bola, ada Joey Pelupesi mencoba namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Ziyech tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Ziyech, namun jatuh lagi di kaki pemain dari Kumbayu Rusdara.
0: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi, namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi, tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia, namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia, namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
2: Terus sekali bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
1: Ladies ya. And gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
2: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hapner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dan di bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tri Pamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Match Day pada kali ini, saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim.
3: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
5: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026.

0: Berikut persatuan dari Yogyakarta, kita sudah menyimak siaran langsung sepak bola pada Timnas Indonesia FIFA Matchday Indonesia versus Timnas Oman di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Berikut masih bersama kami di Persatuan RRI Yogyakarta.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
2: Bukannya nggak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

Peringkat Persatu RRI Yogyakarta tadi sudah menyimak siaran langsung sepak bola Indonesia malam hari ini langsung dari Stadion Gelora Bung Karno. Dan malam hari ini masih kami temani di program Ruang Rindu, Melodi Memori Mengusik Kalbu. Anda bisa bergabung di sela-sela waktu yang tersisa kali ini, 1 jam ya. Nah, 1 jam Rifana Fe akan menemani kebersamaan Anda di program Ruang Rindu, playlist lagu-lagu lamanya. Baik, pasti kami temani dengan lagu-lagu malam hari ini di Persatu RRI Yogyakarta. Silahkan bergabung di 580333 atau 0811-2711-911. Pendengar Persatu RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, ceritakan juga olahraga favorit Anda bersama kami malam hari ini.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Berikut masih bersama kami di program Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Selamat malam buat Pak Bari di Jentis Sedang Sari Pacan Bantul yang malam hari ini sedang menyimak Ruang Rindu. Kirim salam buat anak-anak tercinta, Mbak Meta, Mbak Meti, Mas Puput, dan cucu-cucu tercinta. Selain itu juga pendengar di WhatsApp 0811-27111911, Mbak Novi dari M276 baru sakit, mohon doanya semoga lekas sehat. Lekas sehat Mbak Novi ya, semoga selalu diberikan kesehatan, segera pulih dan bahagia selalu. Terima kasih. Ada juga Bu Yeske di Alkit, selamat malam Mas dan Novi. Kalau berbicara mengenai olahraga favorit, itu suka berolahraga sepeda dan juga jogging di Alkit. Seru sekali kalau pagi-pagi. Itu membuat badan sehat dan kuat, tentu kunci utama untuk melakukan aktivitas dan juga menambah imunitas. Pendengar Prosatria di Yogyakarta, salam semuanya dan selamat menjalankan tugas untuk Mas Anafi. Terima kasih sudah bergabung di Prosatria di Yogyakarta. Pendengar tadi yang berdering-dering juga masih boleh bergabung di 580333 atau 0811-27111. Kita sapa yuk di belakang telepon di Ruang Rindu malam hari ini, Melodi Memori Mengusik Kalbu, 580333. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Melodi Memori Mengusik Kalbu.
0: Halo Pak Rimbang.
1: Halo juga.
0: Dari Merah Jambu.
1: Betul.
0: Lagi di mana ini?
1: Baru pulang dari warung.
0: Oh, baru pulang dari warung.
1: Nah, makanya agak terlambat.
0: Agak ini terlambat.
1: Iya.
0: Pak Rimbang.
1: Sehat Mas Janapi.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat penuh semangat, penuh kebahagiaan. Pak Rimbang juga sehat kan?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Laris manis Tanjung Kimbol kan tadi?
1: Ya, memang sekarang baru. Ya, wong kulineran kayak mangsa merah udah sepi ya.
0: Apa-apa mahal ya Pak ya?
1: Ya, betul.
0: Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup ya Pak ya.
1: Sehat mahal harganya.
0: Betul. Ya. Pak Rimbang, gimana? Berbicara mengenai olahraga, olahraga favoritnya Pak Rimbang itu apa?
1: Lek dulu waktu muda itu voli.
0: Oh.
1: Nah, tapi sekarang setelah
0: lanjut usia. Pak. Waduh, hilang ini Pak Rimbang. Terputus. Bukan lanjut ya, usia sih, senior ya. Baik. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Nanti boleh gabung lagi. Kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100 ribu suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan juga inspirasi. Ada Mbak Christine dari Sorogenen. Selamat malam Mas Danavi, Mbak Christine dari Sorogenen, tolong diputarkan ayah. Ayahnya sudah diputarkan J. Dari Rinto Harap, salamnya buat Bu Umi, Bu Kus, Bu Sri Rahayu di Jalan Paris, Bu Lilis, Bu Saltila, Bu Ali, Bu Nani, Bu Tuti di Nogotirto, Bu Ama, Bu Wigati, Pak Hadi di Pundong, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, Pak Julai, Pak Puji Grahito, Mbah Jadi, Mbah Mus di Tanjung Pinang, Kakung Widi, Utitri, Bu Mawar Kuning, Mbak Novi, Mbak Dewi Padi, Mbak Andin, Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, Mbak Ernas Intan Rahayu, Mbak Narti, Mas Widodo, Mas Andi, Mas Ipul, kemudian buat Mas Marta, Mas Dedi Skandar, Mas Theo, Mas Yudhistira, Mas Adi di Klaten Timur, Mas Rianto, Mas Suryono, Kimayang Seto, Romo Narto Endro, ada juga Kang Gilas. Buat Mama Lydia, Mas Anafi selalu diberikan kesehatan juga. Terima kasih, selamat bertugas. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum. Halo. Halo, tidak ada suaranya. Selamat malam. Suaranya kecil sekali. Ini siapa di mana? Halo. Selamat malam. Baik, pendengar nampaknya tidak ada suara. Anda bisa coba di 580333 ataupun 0811271911 di kesempatan malam hari ini, atau di telepon WA di 0811271911. Mungkin baru error kali ya. Anafi tidak bisa mendengarkan suaranya, cuma ada suara gitu-gitu. Kita coba kembali angkat di 580333. Assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana?
1: Jakarta, Kentungan.
0: Oh, Bu Kus.
1: Panglimo.
0: Oh, suaranya juga kecil ya, Bu. Kenapa ya?
1: Kalau di rumah mah enggak suara makanan itu keras.
0: Oh, gitu. Alhamdulillah.
1: Kecil-kecil ya. Sekarang juga masih kecil.
0: Udah besar.
1: Oh iya.
0: Sehat Bu E, kabarnya?
1: Alhamdulillah Bu E baik, sehat, Pak Sanapi sehat juga kan.
0: Sehat, penuh semangat, penuh kebahagiaan.
1: Benar. Oh, enggak taunya yang namanya Mas Sanapi itu cakep banget ya.
0: Kata siapa lu?
1: Ini yang di grup itu loh. Pokoknya lain sama yang biasa. Maksudnya yang biasa foto-foto gitu lah.
0: Yang biasa gimana?
1: Enggak tahu bayangan Bu Es enggak itu, kirain itu sopo sih. Jadi enggak, bukannya panggling iya gitu, tanya asing gitu, itu sopo gitu.
0: Suaranya enggak asing tuh tapi.
1: Kalau suaranya cuman si Yayine dulu kok tujo.
0: Dikira wis tuwa.
1: Enggak, bukan, maksudnya enggak tahu ya, pokoknya main aja gitu. Sama sih paling di umurnya baru berapa positif kode Anjani kali putih
0: kuliah. Iyalah, seumuran sama Anjani lah.
1: Kakek tirong
0: ya. Kakek dikit lah. 11-12.
1: Jadi baru bisa bukan bisa masuk, tapi karena tadi itu pagi terus ketiduran gitu, terus ingat itu oh iya saya itu cuma kok
0: anak
1: sih jangan sih ngapa sih ini jangan gitu.
0: Bu E sehat kan tapi lama gak ketemu.
1: Alhamdulillah.
0: Bu E itu olahraga yang disukai apa sih?
1: Apa? Olahraga?
0: Yang disukai Bu E?
1: Sekarang, saiti jalan, sehat kalau pagi-pagi, sama senam. Senamnya seminggu 2 kali, hari Minggu sama hari Rabu sore.
0: Iya.
1: Senam. Nah, dia tuh olahraga macam-macam, apalagi zaman sekolah, zaman kerja gitu ya. Nah, saya ini pokoknya melaku-melaku aja nih, saya lho makan apa itu.
0: Iya.
1: Baru sholat subuh, terus apa, ngaji, segala macam, jikir, terus jalan-jalan, kira-kira jam 6 gitu, jalan-jalan. Itu udah, olahraganya itu habis apa lagi.
0: Emang Bu E, emang Bu E belum pernah lihat Anavi yang di foto RRI itu? Belum pernah.
1: Belum pernah lihat foto itu. Belum. Emang lagian kan baru ditampil ke penyidik itu terakhir ini.
0: Grup baru ya?
1: Grup baru. Emang sebelum ada grup ini, dulu ada grup enggak kan? Baru itu itu. Jadi lihat fotonya siapa-siapa. Mbak Gina segala. Itu Mbak
0: Gina. Alhamdulillah ya. Enggak, punya grup baru itu, ya.
1: Enggak, Mbak Dina kok disanggul kok orang gitu.
0: Iya, Mbak Dina itu kan Cici Dina, Chinese, beliau Chinese.
1: Kirain cuma rumbai-rumbe, rambut itu kayak gitu. Kalau Mbak Erna enggak panggil Mbak Erna.
0: Oh, pernah ketemu Mbak Erna?
1: Enggak, fotonya juga, fotonya aja. Mbak Erna. Ini Mas Ferry orang enak ya, enggak ada
0: ya. Ya besok nembung di grup kalau pas Mas Ferry siaran. Mas foto gitu-gitu ya.
1: Enggak, Mas Ferry, terus yang belum tes semuanya udah Mas Agus, Mas Anafi,
0: Mas Panji udah.
1: Mbak Ria.
0: Mas Panji udah.
1: Panji juga kayaknya ada di grup. Tapi dia udah pernah ngasih lihat kok. Kan dikasih Mas Anafi.
0: Iya.
1: Panji fotonya. Jadi udah tahu.
0: Baiklah. Ya itu memang yang di RRI Digital itu foto-foto kita penyiarnya. Semuanya ada fotonya. Jadi bisa lihat.
1: Penyiar pada kelihatan sama foto-foto monitor segala. Tapi cuma sebagian pada foto-foto monitor.
0: Baiklah. Kalau Ibu E kirim-kirim salamnya buat siapa? Karena ini udah mau tutup.
1: Buat Bu Siti, buat Tirta. Kayaknya udah mendingan. Cuma suka dengerin. Apa tuh? Paling pernah WA katanya pasti apa pun. Terus buat siapa lagi ya? Bu Mawar Kuning. Terus tadi Bu E denger Mbak Novi lagi sakit tempat sembuh ya. Dan semuanya ya Mas Anafi.
0: Terima kasih.
1: Karena ini juga udah malam banget.
0: Betul.
1: Udah ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung malam hari ini pendengar Persatuan RRI Yogyakarta. Ada Bu E, Bu Gus dari Kentungan. Oke, Rifa Nafi tutup malam hari ini Ruang Rindu Melodi lewat lagu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Brasil menjadi negara terbanyak pencetak gol, yaitu 229 kali hingga penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar. Disusul Jerman dengan 226 gol. Argentina di peringkat ketiga dengan 137 gol. Dan Italia mencetak gol sebanyak 128 kali.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, masih kami temani di Jogja malam ini, rehat malam Pro 1. Nah pendengar, memang sebuah pohon jenis pereh berukuran besar tumbang di kawasan Sudegran, Kelurahan Tegal Rejo, Kabupaten Tegal Rejo, Kota Yogyakarta. Pohon dengan panjang sekitar 20 meter dan juga diameter mencapai 90 meter roboh akibat diterjang angin kencang serta diperparah kondisi akar yang cenderung sudah rapuh. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta, Nur Hidayat, menyampaikan insiden tersebut sempat mengganggu aktivitas warga setempat. Pasalnya pohon tumbang langsung menimpa pagar talut milik warga setempat sekaligus menutup total akses sebuah jalan inspeksi di bantaran Sungai Winongo.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, ini memang terkait dengan menuju Malioboro bebas emisi. Pemkot Yogyakarta berpacu dengan waktu memang menghasilkan kawasan Malioboro sebagai zona emisi rendah atau low emission zone yang ditargetkan sah pada November 2026. Di balik visi mewujudkan ruang publik yang hijau dan nyaman, tentang berbagai macam tantangan besar dari sisi manajemen transportasi dan sosial ekonomi masyarakat telah menanti. Menurut Kepala Dishub Kota Yogyakarta Agus Arief Nugroho, realita pelik yang dihadapi adalah ketidakseimbangan antara luas wilayah dengan mobilitas manusia, terutama hari libur

0: yo ikut Pak D le. Nanti Pak D traktir bakso, mau tidak?
1: Asik, mau Pak D. Kita nanti di bioskop yang gede itu Pak D.
0: Ah, bukan le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus lo ceritanya. Legenda Timun Mas, kamu pasti suka le.
1: Wah, kok Ketoprak sih Pak D? Gak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Keren film-film barat di bioskop, Pak De.
0: Wih, belum nonton kok sudah bilang gak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Pesto, kamu gak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan, Pak De. Iya deh, aku mau. Tapi janji lo, traktir bakso.
0: Wah. Dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta.

kita harus memutuskan bagaimana kita hidup, bukan berdasarkan masa lalu, tetapi berdasarkan masa depan.

Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada, kinerja positif ditunjukkan Perum Bulog Kantor Wilayah Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyerap hasil bumi lokal hingga awal Juni 2026. Bulog DIY tercatat merealisasikan pengadaan sebesar 178 ribu ton setara beras ataupun sekira 91% dari total target pengadaan tahun 2026 yang dipatok. Sebesar 196 ribu ton beras setara dan untuk wilayah penugasan DIY. Terkait dengan moncernya profesional dan performa di level regional, ini sekaligus menjadi suplemen penting bagi capaian badan usaha logistik di tingkat nasional.

0: temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Di awal penciptaan alam semesta ini, Allah selesai menciptakan gunung. Para malaikat pun terkagum-kagum dengan makhluk Allah yang gagah perkasa, gunung. Sang malaikat pun kemudian bertanya kepada Allah, "Adakah makhlukmu yang lebih hebat dari gunung itu, Tuhan?" Tuhan pun dengan tersenyum menjawab, "Ada, yaitu besi." Tatkala malaikat melihat kehebatan besi, malaikat pun terkagum-kagum dan bertanya, "Adakah makhluk lain yang lebih kuat dari besi ini, Tuhan?" Tuhan pun kemudian menunjukkan makhluk ciptaannya yang lebih lembut tetapi lebih kuat daripada besi, yaitu api. Demi melihat api, malaikat pun bersujud kepada Allah saking kagumnya. Barang selembut itu tapi mempunyai daya yang luar biasa. Sambil sujud, malaikat pun bertanya, "Adakah makhluk yang lebih hebat yang pernah kau ciptakan daripada api?" Tuhan pun kemudian mengatakan, "Iya, yaitu air." Demi melihat air, malaikat lebih terkagum. Air lebih lembut, lebih akrab dengan kehidupan, tapi ternyata lebih hebat kekuatannya daripada api. Tapi malaikat sudah berpengalaman dan kemudian masih minta tanya lagi, "Adakah makhlukmu yang lebih kuat dari air?" Allah pun kemudian menunjukkan makhluknya lebih lembut lagi dan bahkan tiada wujudnya, tapi memiliki daya yang lebih kuat, yaitu angin. Malaikat pun tersenyum dan terkagum-kagum dengan makhluk yang namanya angin. Tapi Allah kemudian mengatakan, "Sebetulnya masih ada makhluk lain yang lebih hebat dari angin." Malaikat melongo dan bertanya, "Apa itu, Tuhan?" Allah kemudian menunjukkan, yaitu keikhlasan hambaku. Lebih kuat dari angin, lebih kuat dari air, lebih kuat dari api, lebih kuat dari besi, bahkan lebih kuat dari gunung sekalipun.

Pendengar, saya sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Rosatera Yogyakarta. Selamat malam, selamat istirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali dengan kami program Wasatu Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Mengudara untuk Anda melalui FM 91,1 untuk siaran hari ini, Sabtu 6 Juni 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami segenap yang bertugas dari studio mengucapkan selamat mengikuti. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: ini.
1: Selamat pagi, semangat pagi pendengar Pro 1 Radio Yogyakarta dimanapun Anda berada. Rifana ditemani di acara Jogja pagi ini dengan beragam acara menarik untuk Anda. Mohon juga nanti akan ada acara-acara lainnya di Jogja siang ini, sore ini, hingga malam ini. Pendengar, nanti pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, Jogja Menyapa juga akan hadir dengan topik menarik menguatkan ekosistem perfilman Yogyakarta demi mendongkrak sektor ekonomi kreatif. Hadir di kesempatan kali ini nanti ada Ririn Herni S.L. Sitiani S.I.P.M.M. yakni Kepala Sekretaris Seni Rupa Film dan Media Baru Dinas Kebudayaan DIY. Ada juga Siska Raharja, Produser Film, Direktur Kota Baru Heritage Film Festival. Anda bisa bergabung di live YouTube kami RRI Jogja Official, menyimak secara streaming di RRI Digital ataupun di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama Prima Hapsari. Dan pendengar, nanti akan hadir Wulan Anita, maksud kami, untuk menemani kebersamaan Anda. Dalam program Mutiara Pagi Pro 1, kami hadirkan koleksi lagu Islami menemani kebersamaan Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa binasta'in wa 'ala muridina watin. Salat wassalamu ala asrofil amya wal mursalin sayyidina wal bana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pendengar setia RRI Yogyakarta yang mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa di program Religi Pagi Mutiara Pagi Pro 1. Alhamdulillah rabbil alamin, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa semangat kita hadir di kesempatan pagi kali ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Pendengar program Mutiara Pagi, topik menarik pagi kali ini, menjadi muslim yang bermanfaat. Anda bisa bergabung di 580333 ataupun 0811 2711911. Pagi ini di program Mutiara Pagi sudah terhubung bersama Ustadz Wisnu Saputro SIKOM Bina Rohani Islam RSPK Muhammadiyah Kamping. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Jih, kabarnya sehat Ustadz?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat insyaAllah.
0: Masya Allah, tabarakallah. Baik Ustadz, topik pagi ini menjadi muslim yang bermanfaat. Kami persilahkan untuk menjelaskan kepada para pendengar Pro 1. Monggo Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sahabat-sahabat PKU dan pendengar setia RRI di mana saja Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, sehingga kita bisa bermuajah, kita bisa bertemu walaupun lewat udara. Semoga dengan pertemuan ini menjadi persaksian di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengumpulkan kita di surganya kelak. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangan beliau dan tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa merasakan indahnya bersyariat. Sahabat-sahabat PKU dan pendengar RRI di mana saja Anda berada, Islam adalah agama yang mengajarkan seorang hamba untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri atau tidak menjadi orang yang egois, tetapi juga mengajarkan untuk membawa manfaat bagi orang lain. Semakin besar manfaat yang diberikan seorang hamba atau seorang muslim kepada sesamanya,

raya paling terkenal atau paling tinggi jabatannya ataupun sebagainya, tetapi manusia yang terbaik adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada hamba lainnya atau sesama orang lain. Karena itu, seorang Muslim hendaknya selalu bertanya kepada dirinya sendiri, apa manfaat yang telah aku berikan kepada keluarga, tetangga, teman, masyarakat, tempat kidat, ataupun tempat kerja, ataupun lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah atau mungkin diartikan dengan biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya atau mendapatkan balasannya. Ayat yang begitu singkat ini mengajarkan bahwa tidak ada kebaikan yang sia-sia begitu saja. Senyum yang tulus, bantuan yang sederhana, nasihat yang baik, bahkan imatadul adha 'anit thariq atau menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan amal yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat PKU dan pendengar RRI di mana saja Anda berada, menjadi Muslim yang bermanfaat dimulai dari lingkungan yang paling dekat, yaitu keluarga kita. Jangan sampai seorang dikenal baik di luar rumah, di luar keluarga, tetapi keluarganya sendiri tidak merasakan kebaikan orang tersebut. Maka kita perlu memperhatikan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Khairukum khairukum li ahli. Wa ana, dan aku, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum li ahli, adalah orang yang paling baik kepada keluargaku, li ahli. Hadis ini menunjukkan bahwa ukuran kebaikan seseorang bukan hanya ketika dia berada di masjid atau di lingkungan sekitar, tapi juga bagaimana ia memperlakukan keluarganya. Seorang suami yang membantu keluarganya, seorang istri yang menjaga amanah rumah tangga, seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Semua itu termasuk kemanfaatan terbesar dalam keluarga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan agar kita berbuat baik kepada keluarga kita yang lain. Keluarga kita yaitu bukan lain adalah orang tua kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa bil walidaini ihsana," dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka jangan sampai orang tua yang telah membesarkan kita justru tidak merasakan manfaat dari keberadaan kita. Sahabat-sahabat PKU dan pendengar RRI di mana saja Anda berada, menjadi Muslim yang bermanfaat juga harus terlihat dari pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Islam tidak mengajarkan untuk kita menjadi malas, layah-layah, atau apa, lembek, atau sebagainya. Seorang Muslim harus menjadi pribadi yang amanah, jujur, dan profesional dalam mengerjakan semua hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwasanya Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum, sesungguhnya Allah itu mencintai seseorang yang apabila mengerjakan suatu pekerjaan, idza amila ahadukum amalan, apabila mengerjakan suatu pekerjaan, ayutkinahu, ia menyempurnakannya atau menyelesaikan dengan paripurna. Ketika seseorang bekerja dengan sungguh-sungguh,
tidak menipu ya.

0: korupsi, tidak mengurangi orang lain, dan tentu menjaga amanah, maka ia sedang memberikan manfaat bagi orang lain atau tempat kerjanya. Bahkan pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang benar dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat PKO dan pendengar RRI, di mana saja Anda berada, salah satu manfaat terbesar yang dapat diberikan seorang Muslim, seorang hamba, adalah ilmu yang bermanfaat. Harta yang kita cari, harta yang kita punya, mungkin bisa saja habis. Jabatan yang kita punya juga suatu hari akan hilang atau digeser orang lain. Tetapi ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain akan terus-menerus mengalir pahalanya. Sebagaimana sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin sudah masyhur, mungkin kita sering mendengarnya, bahwasanya idza matal insan in qata amalu illa min thalasin, apabila seseorang itu meninggal dunia, in qata amalu illa min thalasin, semua amalnya itu terputus kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, sedekah jariyah, au ilmun yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'ulah, atau anak soleh yang selalu mendoakannya. Betapa banyak ulama yang mungkin telah wafat berabad-abad lalu. Ada Imam Syafi'i, ada Imam An-Nawawi, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan macam sebagainya. Tetapi pahalanya mereka masih terus-menerus mengalir karena ilmu yang mereka tinggalkan kepada kita. Bagaimana seorang itu mempelajari terus-menerus kitab-kitab para ulama meskipun ulama tersebut telah meninggal. Ada Ibnu Qayyim Jauziyah dan sebagainya. Maka pahalanya akan terus-menerus mengalir. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan atau mengajarkan Al-Quran, hadis ataupun ilmu yang benar kepada orang lain. Mungkin balasan yang didapat di dunia tidak seberapa, tetapi pahala yang dipetik di akhirat begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang ilmu itu, bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggalkan orang-orang yang Allah akan meninggikan, yarfa'illahu alladzi, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Menjadi orang yang bermanfaat tidak selalu harus dengan harta. Terkadang manfaat terbesar datang dari akhlak yang mulia pula. Senyum yang menenangkan, tutur kata yang lembut, sikap yang santun, dan selalu memberikan manfaat dengan keberadaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khuliqan nas bi khuluqin hasanin." Maka perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa khuliqan nas bi khuluqin hasanin." Bergaulilah manusia atau bergaulah dengan sesama bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik adalah dakwah kita seumur hidup. Banyak orang yang tertarik kepada Islam karena melihat akhlak Muslim yang jujur, amanah, santun, dan macam sebagainya. Jadi wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang yang menghalangi seseorang untuk menjadi bermanfaat adalah sifat egoisnya dan terlalu sibuk memikirkan di dunia sendiri. Padahal seorang Muslim atau seorang mukmin yang baik adalah yang peduli kepada saudaranya yang lain. Bahwa Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwasanya tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, di sini mengajarkan bahwa seorang Muslim itu harus memiliki kepedulian sosial. Ia merasa bahagia ketika saudaranya mendapatkan kebaikan dan berusaha membantu ketika saudaranya mengalami kesulitan juga. Sahabat-sahabat PKU dan pendengar RRI di mana saja Anda berada, pada akhirnya seluruh harta, jabatan, dan kedudukan akan kita tinggalkan di dunia ini. Yang akan menemani kita di alam kubur hanyalah amal soleh yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Ini ketika pendengar RRI dan sahabat-sahabat PKU datang ke PKU Muhammadiyah Yogyakarta, di situ tertulis di depan kamar jenazah bahwasanya apabila seorang mukmin, seorang itu meninggal, maka akan mengikuti tiga perkara. Maluhu, ahluhu, amaluhu. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Maka tertulis di situ dilanjutkan bahwasanya faraj mufnani wa yabqa wahid. Yang dua itu akan pulang dan yang satu akan menemaninya. Faraj aluhu wa amal faraj amalu faraj akan pulang maluhu wa ahlu. Akan pulang harta dan keluarganya. Wa yabqa amalu. Dan yang tinggal hanyalah amalnya. Yang akan menemani kita di alam kubur adalah amal kita. Tidak ada keluarga kita, tidak ada harta kita. Walaupun harta kita disertakan kepada kita, maka itu tidak akan memberikan kemanfaatan untuk kita itu sendiri. Maka marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, setiap diri kita, sudahkah kehadiran kita memberikan manfaat bagi orang lain? Sudahkah keluarga kita merasakan kebaikan kita? Sudahkah tetangga dan masyarakat merasakan manfaat dari adanya kita di lingkungan itu? Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa membawa manfaat bagi agama, keluarga, masyarakat, dan seluruh yang ada di dunia ini. Mungkin itu saja. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Ustadz Wisnu sudah berbagi ilmu kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita sapa penelpon yang sudah bergabung pagi ini di program Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas?
1: Nggih.
2: Masih.
1: Ibuku sehat, Bu? Nyenengan juga?
2: Alhamdulillah sehat, Mas. Sehat ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Monggo Bu Dani yang ingin ditanyakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Sehat ya, Ustaz. Ya. Begin, Ustaz. Tadi sampaikan baik kepada keluarganya yang pertama. Ini ada orang yang sama keluarganya justru agak mengabaikan, tapi kepada orang lain, masa tangga semua. Baik itu dibuktikan dengan waktu dia meninggal itu yang takziah banyak banget. Ini yang meninggal bukan tokoh, bukan pemimpin segala macam. Ustaz. Kalau pemimpin, mantan pemimpin emang karena mungkin karena dulu dia memimpin satu apa organisasi ini memang orang biasa yang ketika meninggal yang tak ya banyak sekali ini sama dia sama keluarganya agak mengabaikan. Terus ketika ada rombongan yang memang kita nggak kenal sama orang-orang itu dari bagian tanya kok kenal dari mana dia datangnya dari jauh begini-begini dia sampaikan begini bapak itu dulu suka ngasih apa modalin sama itu bapak bagus-bagus meskipun sedikit tapi bagi mereka sangat berarti dia itu terus mengenangi itu kan padahal dengan keluarga agak gimana lah agak pelit lah tapi sama orang lain itu kalau bahasa Jawa lomo banget kan apa kebaikan dia pada orang lain yang sedikit mengabaikan keluarga itu tetap ada pahalanya kan jadi dia kelihatan dari tak iya tadi nggak nyangka sampai mobil itu ada 1 kilo jaraknya kan benar berjalan banyak orang di rumah gimana gitu kurang bertengkar tapi juga ternyata baik apakah ada nilai tersendiri atau memang hanya di dunia aja dia kelihatan itu ditampakkan bahwa dia orang baik Ustaz apa di akhirat tetap pahala itu ada karena dia berbuat sama meski mengabaikan keluarga sendiri Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan untuk menanggapinya, Ustaz.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apakah kebaikan yang mungkin dikatakan sedikit kepada keluarganya termasuk berpahala gitu. Sedikitnya itu ukuran seberapa? Banyak tokoh-tokoh kita yang mungkin dia pandang orang melihat keluarganya itu apa ya, kekurangan, tetapi mampu memberikan kepada masyarakat sekitarnya begitu banyak. Kalau kami mencontohkan ada beberapa tokoh-tokoh kami di Muhammadiyah yang rumahnya sederhana, tetapi namanya begitu harum di Indonesia ini ya. Tentu itu akan berpahala, bahkan kebaikan yang sedikit mungkin dikatakan sedikit kepada keluarganya bisa menjadi amal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika itu ikhlas. Terkadang apalagi seorang ayah itu ingin memberikan pelajaran untuk keluarganya. Terkadang kenapa dikatakan sedikit itu adalah ingin memberikan pelajaran dan mengajarkan, kalau bahasa orang Jawa mungkin prihatin kepada keluarganya terlebih anak-anaknya. Maka insya Allah walaupun sedikit tetapi itu sudah mencukupi semua, mencukupi untuk keluarganya. Yang perlu diperhatikan di sini, kebaikan itu tidak hanya berupa harta yang mungkin diberikan ke keluarganya itu sedikit. Sekali lagi, bukan hanya berbentuk harta kebaikannya. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah Bapak itu juga tersenyum kepada pasangannya? Bagaimana perlakuan dia kepada pasangannya, istrinya? Bagaimana dia di rumah, apakah dia membantu atau tidak? Apakah dia mau mendengarkan anaknya, bermain dengan anaknya? Apakah yang meninggal ini berbakti kepada orang tuanya atau tidak? Karena itu semua juga berupa kebaikan. Itu semua merupakan amal soleh. Dan insya Allah kebaikan itu bukan hanya dinilai dari besar kecilnya amal, tetapi kebaikan itu dinilai dari keikhlasan dan kesinambungan atau terus menerus dalam memberikan kebaikan itu sendiri. Kalau ditanya lagi apakah kebaikan itu hanya di dunia sampai di akhirat, ketika itu ikhlas justru itu akan menjadi amal jenazah itu sendiri. Tadi diceritakan ketika meninggal banyak yang takziah, bahkan tidak kenal karena memberikan modal. Justru dari modal itulah menjadi amal jariah bagi jenazah itu sendiri. Mungkin itu saja sedikit menjawab pertanyaan dari Ibu tadi.
1: Ustaz, kita bacakan yang ada di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Budi di Wonogiri. Ustaz, bagaimana cara membuat Allah bahagia? Baik, kita jawab selepas pariwara berikut ini. Kita jeda sejenak, Ustaz.
0: Baik.
1: Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Mutiara Pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualitas keislaman bukan sekedar kuantitas ibadah. Seseorang bisa saja rajin ibadah, namun jika masih sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, seperti membicarakan orang lain, terlalu larut dalam gosip, perdebatan yang tidak perlu, atau membuang waktu tanpa tujuan, maka keindahan Islam dalam dirinya belumlah sempurna. Dalam kitab Arba'in Nawawi dijelaskan pada hadis ke-12 yang berbunyi, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat atau tidak penting bagi dirinya. Di era media sosial saat ini, hadis ini terasa sangat relevan. Berapa banyak waktu yang kita habiskan hanya untuk scrolling tanpa arah, berkomentar tanpa manfaat, atau ikut menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar. Padahal waktu adalah amanah. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka dari itu, sebaiknya manfaatkanlah waktu kita. Tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat. Bukan berarti menjauh dari dunia, tetapi memilih dengan bijak. Mana yang mendekatkan kita kepada Allah dan mana yang justru menjauhkan kita dari Allah. Ketika seseorang mampu menjaga lisannya, pikirannya, dan waktunya, disitulah tampak keindahan Islam dalam dirinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Air mata ibu tidak pernah meminta apapun dari anaknya. Tetapi air mata ibu menyertai doa untuk anak-anaknya.

0: Masih bersama kami di program Mutiara Pagi Persatuan RRI Yogyakarta. Baik Ustadz, ada yang bertanya dari Pak Budi Wonogiri. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana membuat caranya agar membuat Allah bahagia? Monggo Ustadz untuk menanggapinya.
1: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Budi di Wonogiri. Sebelumnya Allah itu tidak membutuhkan makhluknya, dan Allah juga tidak memiliki perasaan seperti manusia, bahagia, sedih atau sebagainya. Tetapi kalau yang ditanyakan adalah bagaimana supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya adalah dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat Al-Baqarah bagaimana supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan bagaimana supaya Allah bahagia. Tetapi bagaimana supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan juga bahwasanya tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi ketika kita ingin dicintai atau mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka mulailah dengan menjaga kewajiban seperti sholat atau lalu amal-amal sholat, amalan-amalan sunnah, puasa dan sebagainya, dan berbuat baik kepada sesama. Sekali lagi, bukan membuat Allah bahagia, karena Allah zat yang mungkin berbeda dengan manusia. Tetapi ketika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya tadi yang pertama adalah memperbanyak berbuat baik dan lalu menjaga amal-amal soleh kita. Itu adalah salah satu supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja jawaban singkat dari kami. Semoga Allah meridhai kita semua.
0: Baik Ustadz, terima kasih sudah menjawabnya di kesempatan pagi kali ini. Ada juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa setiap sholat di masjid tempat saya antar jamaah saling rasa-rasain? Mengapa jemaah ibu-ibu banyak gosipnya? Nah, ini bagaimana kita sebagai jemaah lainnya menyikapi hal tersebut? Ada juga di belakang telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Hanafi, penyiarku yang soleh, ini Simbah Uti Siti dari Banguntapan.
0: Jih, monggo Simbah Uti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ini mau matur tanya. Satu, pernah mendengar bahwa bahasa Jawanya Gusti Allah itu gemujeng. Gemujeng itu apa ya, tertawa atau gimana gitu? Karena ada sahabat itu, jadi Kanjeng Nabi itu kedatangan tamu, terus siapa yang mau menjamu tamu ini, terus ada sahabat yang ya caranya gini ngacung kayak gitu, jari gitu lah. Nah, ternyata di rumah itu tidak ada apa-apa, sehingga tadi sahabat itu bilang sama istrinya, ya nanti direko, nanti kalau pas menjamu tamu nanti lampune sindir tok senggol, jadi ini mati, sehingga maemnya itu tamunya pakai maem betulan, tapi yang empunya rumah itu cuman kosong, cuman taktik misalnya di sendok di zaman sekarang ya, cuma pakai etok-etok makan gitu. Terus matur sama Gusti, sama Nabi, gimana Nabi ini seperti ini, saya ini ternyata di rumah nggak ada apa-apa, cuman satu porsi untuk saya, tak cukup kita. Terus Kanjeng Nabi itu panggilan, kayak lo Gusti Allah gemujeng. kok ya pinter sekali. Seperti itu, apakah betul? Saya mohon dijelaskan. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kami persilakan untuk menanggapinya, monggo.
1: Baik, yang pertama adalah mengapa setiap sholat banyak yang gosip ya, atau ghibah. Mungkin perlu dicek lagi niat sholatnya dari awal, dari rumah. Sekali lagi perlu dicek, dipertanyakan lagi. Karena sesungguhnya sholat itu sebenarnya inna sholat tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bergosip itu perbuatan yang dilarang dalam agama, atau menggunjing atau ghibah. Jika seseorang sebelum sholat apalagi atau setelah sholat dia bergosip, maka perlu dipertanyakan lagi kualitas sholatnya seperti apa. Tetapi kita juga tidak boleh langsung menghakimi. Kita tidak mau sholat di sana karena di sana ada yang menggibah teman macam sebagainya. Karena setiap orang itu sedang berjuang untuk melawan kekurangan masing-masing. Jadi kalau dipertanyakan kenapa masih menggibah, jawabannya dua. Yang pertama, memang dia berusaha untuk mengurangi gibahnya. Yang ketiga, kalau ya dia harus memperbaiki kualitas sholatnya tersebut supaya mengurangi daripada ghibahnya itu sendiri. Ya, mungkin itu perlu diperbaiki lagi kualitas sholatnya dan kualitas niatnya dari rumah. Apakah niatnya di rumah itu mencari teman ghibah atau sholatnya itu kurang khusyuk sehingga setelah selesai sholat justru malah menjadi ladang menggibah karena bertemu dengan yang lain. Oke, mungkin itu sedikit menjawab pertanyaannya. Lalu pertanyaan kedua adalah apakah Allah itu tadi gemudeng atau tertawa ya? Dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya Allah tertawa. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Bahwa tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Tertawanya Allah itu tidak sama dengan tertawanya makhluk. Mungkin berbeda. Bagaimana kita tertawa itu beda dengan tertawanya Allah. Bagaimana Allah melihat berbeda dengan cara kita melihat. Karena pertanyaan ini pernah dibahas oleh ulama bahwasanya ketika ulama membahas tentang bersemayam. Maka ketika ditanya itu bahwasanya al-istiwa'u maklum, bersemayam itu kita tahu cara kita bersemayam seperti apa. Tetapi ketika tanya Allah bagaimana wa kaifiyatul majhul, dan bagaimana Allah bersemayam itu majhul, kita enggak tahu bagaimana bersemayamnya. Wa su'alu anhu bid'ah, dan soal tentang itu adalah sesuatu yang baru. Karena dalam sahabat maupun generasi setelahnya itu tidak bertanya bagaimana caranya bersemayam. Begitu juga tidak pernah bertanya bagaimana Allah tertawa. Nah, dalam hadis itu sudah dijelaskan lalu bagaimana Allah tertawanya gitu. Dalam kisah tadi yang disebutkan oleh kisah tadi ada Rasul bersabda bahwasanya Allah itu tertawa begitu saja. Jadi kalau ditanyakan bagaimana tertawanya, itu kita tidak tahu. Tetapi paling tidak kita tahu tertawa itu seperti apa, seperti kita tertawa biasa. Tetapi kalau jenengan tanyakan ke kami bagaimana tertawanya Allah, maka waqafiyatul majhul jawabnya. Bagaimana tertawanya? Majhul, kita tidak ada yang tahu. Mungkin itu saja sedikit menjawab pertanyaan tersebut.
0: Terima kasih Ustadz sudah menjawab para penanya pagi ini di program Mutiara Pagi Prosotor RRI Yogyakarta. Dan masih ada yang bertanya di WA di 0811271911. Di kesempatan pagi kali ini ada Ibu Yeskia di Alkit. Selamat pagi Ustadz, terkait dengan pribadi seorang muslim ketika kita membantu dan juga melakukan berbagai macam hal yang bermanfaat baik diri kita kepada saudara kita atau tetangga kita. Nah, ketika ikhlas sudah dihadirkan dalam hal tersebut, maka ketika di lain hari terdapat konflik dan lain sebagainya, kita sudah tidak mengingat-ingatnya kembali. Nah, namun sebagai orang yang membenci atau sedang istilahnya memiliki hal yang buruk kepada kita, kadang mengungkit-ungkitnya. Apa yang harus kita lakukan Ustadz? Dari Bu Yaskia di Alkit. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di Bunda Sri dari Jalan Wates, sehat Bunda?
4: Alhamdulillah, bersyukurillah, semoga semuanya sehat.
0: Amin, amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang soleh dan istrinya yang soleh. Ini Pak Ustadz, saya mohon penjelasan. Doa seperti ini bagaimana cara mengamalkan? Allahumma a'ini 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini yang pertama. Yang kedua, kita menginginkan tidak bangkrut, Ustadz. Ini saya mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz untuk menanggapinya.
1: Oke, pertanyaan yang pertama adalah ketika kita membantu supaya tidak mengungkit-ungkit, kita teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, bahwasanya janganlah kalian merusak sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya dan menyakiti perasaan penerimanya. Yang kita mengungkit-ungkit, pahalanya akan berkurang atau bahkan malah hilang, karena sejatinya setan itu akan merusak amal kita itu melalui tiga cara. Yang pertama, ketika kita hendak melakukan. Yang kedua, ketika kita sedang melakukan amal itu, maksudnya ketika kita hendak melakukan kita ragu-ragu sehingga kita tidak menjalankan amal soleh itu. Yang kedua, ketika kita sedang melakukan amal soleh. Yang ketiga adalah setelah kita melakukan amal soleh. Nah, yang paling berat adalah setelah kita melakukan amal soleh. Kenapa? Karena itu waktunya tidak terbatas. Waktunya sangat panjang. Ketika yang pertama hendak melakukan itu waktunya hanya mungkin sebentar. Lalu ketika kita sedang melakukan amal soleh, itu juga sebentar. Tetapi ketika setelah melakukan amal soleh, setelah kita membantu, setelah kita bersedekah, itu waktunya begitu panjang. Maka ini merupakan pekerjaan yang atau amal soleh yang memang harus kita jaga benar-benar. Jangan sampai justru amal soleh kita itu rusak gara-gara kita membicarakan atau mengungkit-ungkit yang sudah kita berikan. Ketika ditanya Ustadz itu berat, iya. Karena pahala yang diberikan pun begitu besar, tentu ujian yang diberikan juga besar pula. Maka yang perlu kita ingat adalah ketika setelah kita memberikan sesuatu kita lupakan. Setelah kita membantu seseorang kita lupakan, seakan-akan kita tidak pernah membantu. Ketika kita setelah bersedekah kita lupakan. Setelah kita membantu kita lupakan sudah. Ketika sudah seperti itu, maka insya Allah kita tidak akan mengungkit-ungkit kebaikan yang telah kita berikan kepada orang lain. Nah, yang jadi problem adalah setelah kita membantu, kita ingat-ingat terus, aku pernah membantu ini. Itu justru akan berpotensi untuk merusak amal kita. Mungkin itu sedikit menjawab. Lalu yang pertanyaan kedua, ngapunten tadi adalah, Allahumma inna as'aluka ilman nafian gitu ya.
0: Ustaz.
1: Yang kedua tadi, bagaimana mengamalkan doa tersebut? Nggih, dibacakan setelah sholat. Dibaca setelah sholat atau di antara dua adzan dan sebagainya. Kalau pertanyaannya lalu bagaimana supaya tidak bangkrut, saya kira nggih, berdoa banyak kepada Allah. Ketika ditanya kepada kami yang agama, nggih, bagaimana supaya tidak bangkrut, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa, lalu memperbanyak usaha pula supaya balance antara doa dan usahanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit menjawab pertanyaannya.
0: Terima kasih Ustaz sudah menjawab para penanya pagi ini di program Mutiara Pagi. Sebelum kita tutup acara pagi ini, ada yang ingin disampaikan Ustaz, monggo.
1: Ya. Sahabat-sahabat PKO dan pendengar arah di mana saja Anda berada, jangan menunggu untuk menjadi kaya untuk berbuat baik, jangan menunggu menjadi seorang ataupun menjadi seorang ustadz untuk mengajak kebaikan, dan jangan menunggu sempurna untuk berbuat baik. Mulailah dari hal yang sederhana untuk berbuat baik, senyum, membantu sesama, mendoakan saudara, berbakti kepada orang tua, dan pribadi yang menyenangkan bagi orang-orang sekitar kita. Semoga ketika kita telah tiada, kita meninggal, masih ada doa yang terus terucap kepada kita karena kemanfaatan kita di sekitar kita. Masih ada kebaikan yang terus mengalir kepada kita karena kebaikan, karena sesuatu yang telah kita ajarkan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan manusia yang baik, yang selalu berbuat baik, yaitu orang yang senantiasa memberikan manfaat bagi agama, keluarga, masyarakat, dan umat Islam semuanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada beliau Ustadz Wisnu Saputro Sikom, Bina Rohani Islam RSPK Muhammadiyah Gamping. Dan topik pagi kali ini dari Mutiara Pagi, menjadi muslim yang bermanfaat. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kalau bisa juga ada keringanan pajak gitu, karena di beberapa level kita menghadapkan dengan itu.
1: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan warta pagi pendengar demi menyerap aspirasi berkaitan kendala yang dihadapi insan perfilman, panitia kerja Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan ke Yogyakarta. Pemkot Yogyakarta dan LPP RRI Yogyakarta memiliki visi yang sama untuk memberdayakan dan mengangkat UMKM. Bersama saya Rifa Nafi, inilah warta pagi selengkapnya.

0: Demi menyerap aspirasi berkaitan dengan kendala yang dihadapi insan perfilman, Panitia Kerja Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan ke Markas Jogja Netpak Asian Film Festival. Berita selengkapnya bersama reporter Dian Parwanto.
1: Harapan besar agar diplomasi budaya kita semakin kuat, salah satu alatnya yang paling...
2: Industri perfilman nasional dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari hambatan investasi, beban pajak berlapis, hingga belum adanya dukungan anggaran multi-years. Persoalan ini mengemuka dalam kunjungan kerja Panitia Kerja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional Panja KDFN Komisi 7 DPR RI ke Yayasan Sinema Yogyakarta Jogja Netpak Asian Film Festival atau JAF. Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja KDFN Komisi 7 DPR RI, Kusnunia Kalim mengatakan, Yogyakarta menjadi salah satu daerah dengan ekosistem perfilman yang berkembang pesat. Menurutnya, JAF memiliki peran strategis dalam memperluas distribusi film nasional, sekaligus memperkuat diplomasi budaya Indonesia. Selain sebagai industri kreatif, film juga dinilai mampu menggerakkan ekonomi masyarakat melalui pendekatan berbasis komunitas. Karena itu, berbagai aspirasi yang disampaikan pelaku perfilman akan menjadi catatan penting bagi DPR RI.
3: Banyak hal yang disampaikan oleh teman-teman yayasan, terkait dengan beban pajak tadi kami catat, di mana beberapa meja atau bahkan beban ganda pajak di Indonesia di dunia film itu kita berharap ada solusi dari pemerintah. Nanti Panja mencatat itu salah satu imbauan.
2: Presiden JAF Budi Irawanto mendorong adanya revisi undang-undang perfilman agar lebih adaptif terhadap perkembangan industri saat ini. Ia juga menilai skema perpajakan yang berlaku perlu dievaluasi agar tidak menghambat pertumbuhan industri kreatif nasional.
4: Tentu saja tidak semata-mata dukungan dalam bentuk dana saja ya, tapi fasilitasi, regulasi, perizinan, dan tadi kalau bisa juga ada keringanan pajak gitu. Karena di beberapa level kita dihadapan dengan itu.
2: Sebagai informasi, pada tahun kemarin, JAF mencatatkan lebih dari 67.000 partisipan dan menerima 894 film dari berbagai negara, serta melibatkan 100 komunitas film dari seluruh Indonesia, bahkan menyeleksi 227 film dari 40 negara.
0: Untuk mendukung ekosistem perfilman lokal, pihak Kundo Kabudayaan atau Dinas Kebudayaan DIY konsisten membantu sinias-sinias muda berbakat di Yogyakarta. Berita selengkapnya bersama reporter Rosihan Anwar.
5: Tantangannya itu sebenarnya ya selalu dalam acara yang...
6: Untuk mendukung ekosistem perfilman lokal, Kundo Kabudayaan atau Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta konsisten menggelar kompetisi Jogja Film Pitch and Fun termasuk di tahun 2025 silam. Publik pun dapat menikmati beberapa film pendek yang diputar pada ajang gala premier yang berlangsung awal April lalu di Taman Budaya Yogyakarta. Kurnia Yuda Fitranto, salah satu juri dan kurator menuturkan, Jogja Film Pitch and Fun yang didanai oleh dana keistimewaan merupakan kompetisi terbuka untuk memperoleh pendanaan dalam memproduksi film indie. Sebab itu, sinias-sinias muda berbakat dapat berlomba-lomba untuk memperoleh hibah pendanaan tersebut.
7: Gala premier film Kanaisi ini sebenarnya wujud akhir dari rangkaian kompetisi Jogja Film Pitch and Fun di tahun 2025. Jadi kalau di vouchernya kan memang ada kompetisi, artinya teman-teman bisa mendaftar proposal yang nanti ada kurasi dan sebagainya.
6: Sementara itu Andi Yunus, salah satu penonton pada gala premier Jogja Film Pitch and Fun, menyatakan tiga film yang diputar yaitu Lidah Api karya Bani Nasution, Rumah Duka karya sutradara Riza Pahlevi, dan film Discordia buatan Patli Deri Prananda memberi kepuasan tersendiri yang mengangkat cerita dan realitas di Yogyakarta.
8: Setelah menonton tiga film, dua fiksi, satu dokumenter ini, bagi saya film-film itu sudah mewakili saya ya, yang perantauan. Ketika menonton film itu, Jogja menjadi salah satu bagian penting dari hidup saya untuk tumbuh kembang di kegiatan perfilman.
6: Ketiga film yang ditayangkan pada gala premier di bulan April lalu merupakan pemenang dari ajang Jogja Film Pitch and Fun. Ajang tersebut merupakan program pendanaan film pendek yang bersumber dari dana keistimewaan dan memiliki visi untuk mendukung sinias Yogyakarta terus mengembangkan potensinya dalam industri kreatif khususnya perfilman.
0: Pendengar, di tengah derasnya arus tontonan global saat ini, bagaimana sebenarnya minat anak muda terhadap keberadaan film lokal? Apakah film karya anak bangsa masih memiliki tempat di hati generasi muda? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
9: Saya Rizky, saya dari Sleman, saya mahasiswa. Kalau menurut aku, Indonesia masih punya tempat tersendiri ya bagi perfilman. Perfilman terutama karena menurut aku, baik lagi ya, kita kan kenyamanan menonton ketika drama itu dibalut dengan bahasa Indonesia, pasti kita lebih nyaman dalam menontonnya, dalam menyaksikan hiburannya. Ditambah lagi sekarang tuh Indonesia lagi beralih ke, tadinya horor, sekarang segmentasinya ke keluargaan. Contoh kemarin kayak film Tunggu Aku Sukses, terus kayak Satu Kakak Tujuh Ponakan. Itu menurutku punya tempat tersendiri lah di hati para penontonnya, terutama ya bagi kaum-kaum Gen Z seperti saya ini tuh menggugah bahwasanya, oh ternyata anak muda tuh harus seperti ini loh pola pikirnya, juga merubah pola pikir atau mindset kita sendiri. Jadi masih ada tempat lah bagi orang Indonesia untuk menonton film-film Indonesia gitu.
10: Masih banget, dan aku masih sering nonton film Indonesia sih sebenarnya, apalagi beberapa tahun atau waktu belakangan ini film Indonesia tuh makin bagus-bagus dan makin bervariasi cerita-ceritanya gitu. Jadi menurut aku film Indonesia itu memang masih pantas banget untuk ditonton dan memang harus kita dukung, dan semoga kedepannya film-film Indonesia itu makin bagus dalam penggarapannya, terus makin banyak variasi cerita-cerita atau genre-genrenya, dan tentunya masyarakat Indonesia terus mensupport film-film Indonesia.
11: Masih beberapa sih. Ya, beberapa yang film Indonesia memang lebih menarik ya daripada film luar. Dan juga saat ini ada industri film Indonesia bisa dikatakan memang lagi naik ya untuk beberapa genre. Kalau misalkan dia masih tayang di bioskop, saya menyempatkan tayang di bioskop. Namun kayak kemarin ada beberapa film yang ketinggalan, saya menontonnya di platform digital karena ternyata dia masuk platform digital.
0: Pendekat, di tengah gencarnya film asing ke tanah air, bagaimana strategi terbaik menguatkan ekosistem perfilman Yogyakarta agar tetap mampu melahirkan sineas muda berkualitas? Mari kita simak wawancara Prima Apsari dengan dosen Fakultas Seni Media Rekam ISI Yogyakarta, Rianal Alfian Yudistianto, sesaat lagi.
12: Mas Renald, ini berkaitan dengan menguatkan ekosistem perfilman Yogyakarta. Kita melihat ini kan, kalau berbincang mengenai film-film lokal yang Yogyakarta ini menjadi salah satu gudangnya begitu. Apakah kedepannya ini juga bisa mendongkrak sektor ekonomi kreatif ini dari kacamata Mas Renald ini? Silakan Mas Renald.
13: Ya, betul Mbak Prima. Ya. Jadi menurut saya, industri film di Yogyakarta ini sangat strategis ya dalam ekosistem perfilman di Indonesia dan juga untuk menunjang ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Jogja itu kota pendidikan dan budaya, Mbak. Tapi juga merupakan ruang tumbuh bagi para talenta kreatif muda, karena di Jogja itu melahirkan banyak sineas nasional baru gitu ya, mulai dari adanya ekosistem yang memadai, adanya kampus seni, dan juga bagaimana para seniman itu tumbuh subur di Yogyakarta. Jadi Jogja merupakan salah satu elemen penting dalam industri perfilman di Indonesia. Jadi Jogja itu punya kombinasi yang unik antara sumber daya manusia kreatifnya, komunitas film yang aktif, institusi pendidikan seni, serta lingkungan budaya yang kuat.
12: Mas Renald, kalau melihat ini kan tadi kolaborasinya luar biasa positif. SDM kreatif, institusi seni, di satu sisi ini juga ada ikon kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota budaya. Mas Renat, kalau melihat ini, apa yang kemudian sebaiknya juga diupayakan dari pihak-pihak terkait, dalam hal ini stakeholder begitu, untuk kemudian juga menjembatani SDM-SDM kreatif ini juga mengembangkan industri perfilman lebih baik lagi untuk bisa mendongkrak ekonomi kreatifnya begitu. Apa yang perlu disiapkan oleh stakeholder terkait begitu, Mas Renat?
13: Jadi ekosistem perfilman itu sebetulnya nggak cuma soal produksi film dan sutradara gitu ya. Yeah. Industri ini merupakan rantai yang saling terhubung gitu ya Mbak, mulai dari pendidikan, komunitas, lalu ada rumah produksi, ada akses pendanaannya, bahkan juga regulasi pemerintah, termasuk di dalamnya bagaimana lokasi syuting, distribusi filmnya, festival, lalu juga screening atau bioskop alternatif, itu juga merupakan industri yang saling terhubung dengan ekosistem perfilman. Maka kalau salah satu rantai dari industri yang saling terhubung ini lemah, maka akan sulit berkembang dengan baik. Jadi semua pihak termasuk stakeholder mulai dari kampus, lalu pemerintah daerah, dan juga dinas terkait, dan juga bagaimana komunitas-komunitas film itu bisa saling bekerja sama menentukan bagaimana perkembangan film yang ada di Jogja. Karena itu saling mempengaruhi dan saling terhubung. Itu Mbak.
12: Mas Renat, kalau melihat ini kan juga ide-ide kreatif itu kan tidak kemudian juga muncul secara instan begitu, tapi kita melihat ini melalui sinias-sinias muda itu kan sering sekali ide-ide itu muncul dari hal-hal yang kita boleh bilang itu dari perjalanan pengalaman, atau di satu sisi juga ada tumbuhnya ide kreatif itu dari cerita-cerita dari komunitas itu sendiri. Apa yang kemudian juga perlu diolah supaya sinias-sinias muda Yogyakarta ini juga kedepannya itu bisa menghasilkan karya-karya yang lebih spektakuler juga begitu, mengangkat kondisi Yogyakarta dengan lebih real begitu, Mas Renald?
13: Iya, jadi untuk menjadi sineas yang hebat, itu talenta saja tidak cukup, Mbak.

0: tingkat kita dalam wawancara ini, mungkin kita ingin tahu juga apa yang sebaiknya juga perlu dikembangkan begitu ke depannya dengan sinias-sinias muda, kemudian juga tumbuhnya film-film yang berasal dari Yogyakarta ini ke depannya dari sisi pemasarannya ini juga bisa lebih, artinya tidak hanya kemudian secara nasional tapi bisa dikenal secara internasional begitu. Silakan Mas Renald, pesan ini untuk para pekerja seni khususnya juga industri film begitu.
1: Iya, kalau boleh memberikan rekomendasi gitu ya, langkah-langkah konkret apa saja yang bisa menguatkan ekosistem perfilman yang ada di Jogja. Mungkin saya memiliki beberapa langkah strategis gitu ya. Yang pertama itu mendorong film commission daerah yang aktif mempermudah izin produksi dan juga terkait promosi maupun ketersediaan lokasi syuting. Jadi kalau ada badan yang secara independen mengurus tentang film di DIY itu akan jauh lebih membuka peluang berbagai investasi perfilman utamanya di wilayah Yogyakarta. Yang kedua, mungkin dari stakeholder pemerintah dan juga berbagai macam industri film itu bisa menyediakan skema pendanaan kreatif atau insentif produksi film utamanya untuk para sineas lokal. Lalu yang ketiga, yaitu memperkuat kolaborasi antara kampus sebagai akademisi, komunitas dan juga industri agar talenta-talenta yang muncul di wilayah Yogyakarta itu tidak berjalan sendiri. Jadi nggak berjalan secara otodidak, tidak berjalan secara serampangan gitu, tapi sudah ada bentuk wadah yang bisa mengangkat mereka untuk mereka bisa berkembang. Lalu berikutnya yaitu mengembangkan ruang pemutaran alternatif dan distribusi digital lokal utamanya supaya karya-karya yang sudah dihasilkan itu tidak menguap begitu saja, tapi ada satu sarana yang bisa mewadahi karya-karya yang sudah dihasilkan oleh sineas lokal Jogja untuk bisa ditampilkan dan juga mendapatkan ruang apresiasi di publik. Lalu yang terakhir yaitu menjadikan film sebagai bagian dari strategi branding budaya dan juga pariwisata di Jogja. Sekarang sudah dimulai oleh pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten kota yang ada di Yogyakarta. Akan tetapi jika itu terus dilakukan maka bukan tidak mungkin Jogja memiliki multiplier effect gitu ya dari dunia ekosistem perfilman, tidak hanya secara ekonomi kreatif tapi juga promosi wisatanya bisa meningkat, lalu industri perfilman yang ada di Jogja akan terus berkembang. Itu Mbak Prima.
0: Baik, Mas Renald, terima kasih catatan-catatan pentingnya ini supaya industri perfilman Yogyakarta juga lebih berkembang ini. Matur sembah nuwun sangat Mas Renald waktu wawancaranya.
1: Mbak Prima.

0: Pemkop Yogyakarta dan LPPR RI Yogyakarta memiliki visi yang sama untuk memberdayakan dan juga mengangkat UMKM agar dapat naik kelas dan berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Berita selengkapnya bersama Rosian Anwar.
1: Di samping pertemuan-pertemuan di dalam siaran-siaran kami di Pro 4, Pro 1, bahkan di Pro 2 yang segmennya anak muda, kami juga punya kegiatan.
2: Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan menyatakan eksistensi dan kemajuan UMKM di Yogyakarta menjadi fokus perhatian selama masa pemerintahan dirinya bersama Wali Kota Hasto Wardoyo. Pemkot Yogyakarta sangat serius untuk memberdayakan dan mengangkat derajat UMKM agar dapat naik kelas. Hal itu seperti diutarakan Wawan pada acara dialog pendopo bersama Pro 4 RRI Yogyakarta yang dilanjutkan pagelaran wayang kulit Hamemayu Budoyo dan UMKM Jogja Maju Bersama.
3: Yang jelas posisi untuk UMKM punya keyakinan yang kuat dulu. Yakin, semangat, dan hadir mendatangi dinas terkait. Pemerintah akan hadir di situ dan selalu siap untuk mensupport UMKM. Jadi UMKM harus punya suatu keyakinan kuat. Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani.
2: Wakil Wali Kota Wawan Harmawan menegaskan beragam bantuan telah dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta agar UMKM terus dapat eksis dan berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya dengan pendampingan dan bantuan untuk memperbaiki citra produk dan juga pendaftaran merek.
3: Tapi yang justru yang dibutuhkan sekarang adalah percepatan. Percepatan dalam artian posisi seperti sekarang di tempat ini, UKM itu sudah harus mempunyai merek sendiri. Jadi akan bisa membrandingkan produk-produk sendiri. Ini yang diperlukan sekarang. Jadi keberanian ada menunjukkan

0: menampilkan produknya apa atau jasanya apa. Jadi kita di Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta pada umumnya, ini industri kreatif UMKM ini harus memang kita dukung. Karena kita tidak punya perkebunan yang besar, pertambangan yang besar. Jadi potensi-potensi UKM, industri kreatif ini yang harus kita, pemerintah juga akan hadir di situ.
1: Sementara itu, Kepala LPP RRI Yogyakarta, Taufan Pamungkas Marhendra Jaya, menuturkan, sebagai media publik, Radio Republik Indonesia atau RRI punya kewajiban untuk mendorong kemajuan UMKM. Salah satunya lewat program siaran dan pemberitaan yang mengakomodasi keberadaan UMKM asli Yogyakarta.
2: Kami akan menghubungkan antara pelaku-pelaku UMKM, kalau menurut data kami 4.500 Bapak nasional. Yeah. 4.500 secara nasional itu. Kami coba untuk menghubungkan, sebagai HP menghubungkan antara UMKM dengan pemangku kepentingan, dengan sesama UMKM, dan bahkan dengan pembeli-pembelinya gitu, calon-calon pembeli konsumennya.
1: Dalam dialog yang berlangsung Kamis malam, Pemkot Yogyakarta juga akan terus mendorong digitalisasi pemasaran produk-produk UMKM serta advokasi lewat program ongkos kirim gratis yang dapat meningkatkan daya saing produk UMKM Kota Yogyakarta.
3: Pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan etos dan perilaku syariah di Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Hal itu disampaikan Menteri Agama ketika menjadi pembicara kunci di Forum Ekonomi Regional Jawa yang berlangsung di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nasaruddin Umar menentukan rendahnya etos dan perilaku syariah tampak dari industri halal di Indonesia yang masih berada di belakang negara-negara tetangga.
4: Kita juga harus bercermin kepada negara tetangga kita di Malaysia. Di Malaysia itu Bapak-Ibu sekalian, umat Islamnya itu cuma 20 juta orang. Tetapi penelitian membuktikan bahwa etos syariah, tradisi perilaku syariahnya Malaysia yang 220 juta itu mencapai 67%. Sedangkan perilaku syariah Indonesia, penduduk Islam itu 250 juta, hanya 7.5%. Apa indikatornya? Kita lihat antara lain juga adalah kesadaran tentang jaminan produk halal itu, kesadaran menggunakan perbankan syariah itu, kesadaran untuk menggunakan rambu-rambu syariah itu. Nah, kita jujur, komunitas UIN kita ini juga belum memiliki kesadaran syariah. Di sini masih banyak menggunakan bank-bank konvensional. Padahal dalam kaedah mengatakan, ya, kaedah bahasa Arab pun juga kita, kecuali kalau tidak ada fa'il, baru kita menggunakan naibul fa'il. Nah, sekarang ini kan sudah enggak darurat lagi, di mana-mana ada bank syariah. Tapi kita masih menggunakan bank konvensional. Nah, 20 juta Malaysia, umatnya Malaysia itu betul-betul sangat komit, 67%. Nah, kita 250 juta, tapi kesadaran syariah dalam berperilaku syariah itu hanya 7.5%.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendorong agar ekonomi dan etos syariah di tanah air terus diperkuat. Sivitas akademika di perguruan tinggi Islam yang ada di Indonesia dapat menjadi pelopor untuk peningkatan etos syariah tersebut. Pendengar, beragam isu pendidikan teraktual dan kendala yang dihadapi akan menjadi bahasan utama dalam Konferensi Pendidikan Indonesia 2026 yang rencananya digelar di Sleman pada awal Juli mendatang. Informasi selengkapnya bersama Vika Azalea.
5: Pendidikan Indonesia 2026 akan mengangkat beberapa isu penting dalam pendidikan, antara lain kesempatan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, pendidikan dan perubahan iklim, pendidikan dan disrupsi.
6: Konferensi Pendidikan Indonesia atau KPI 2026 yang digelar di Kabupaten Sleman pada tanggal 1 hingga 2 Juli mendatang akan membahas berbagai isu penting yang dihadapi dunia pendidikan saat ini. Kepala Bidang Pembinaan dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, Dwi Warni Yuliastuti, mengatakan sejumlah isu yang akan dibahas dalam konferensi tersebut antara lain akses pendidikan berkualitas dan terjangkau, perubahan iklim, disrupsi teknologi, serta tata kelola dan anggaran pendidikan.
5: Kami percaya bahwa tidak dapat bergerak sendiri, dibutuhkan kerja bersama antara pemerintah, sekolah, masyarakat, komunitas, dunia usaha, akademisi, media, dan juga anak-anak sebagai bagian penting dari ekosistem pendidikan.
6: KPI 2026 hadir sebagai ruang bersama untuk berbagi praktik baik pendidikan, mendiskusikan tantangan pendidikan, menyampaikan gagasan inovatif, serta membangun komitmen bersama dalam memperkuat transformasi pendidikan di Indonesia.
5: Selain itu, juga akan diangkat isu gender, disabilitas, inklusi sosial, juga akan menjadi bagian perhatian dari penyelenggara Kongresi Pendidikan Indonesia.
6: Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap dapat memperkuat jejaring antar pemangku kepentingan, mendokumentasikan praktik baik pendidikan, melahirkan komitmen bersama, serta mendorong lahirnya rencana tindak lanjut yang dapat diterapkan di daerah masing-masing.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang menguatkan ekosistem perfilman Yogyakarta demi mendongkrak sektor ekonomi kreatif, yang disampaikan anggota redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rosian Anwar.
1: Pendengar, predikat kota budaya yang disandang Yogyakarta membuat Yogyakarta juga menjadi sentra atau hub pertumbuhan ekosistem perfilman di Indonesia. Seperti halnya Jakarta dan Bandung, banyak sineas-sineas berbakat maupun pekerja seni yang lahir dari Yogyakarta. Contohnya saja, Gari Nugroho dan Hanung Bramantyo yang telah menjadi ikon sutradara besar di layar perak nasional. Telaga kreativitas yang tak pernah mati di Yogyakarta membuat generasi untuk industri kreatif perfilman terus lahir. Namun, ekosistem yang ada saat ini di Yogyakarta masih belum memungkinkan untuk pelaku seni perfilman hidup secara lebih layak. Industri film masih berpusat di ibu kota. Hal ini tak lepas dari biaya produksi yang begitu besar untuk sebuah film komersial yang diproduksi. Meski demikian, upaya mendorong ekosistem perfilman di Yogyakarta agar tetap hidup dan bahkan tumbuh besar terus dilakukan. Baru-baru ini, DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta tengah membahas rancangan peraturan daerah yang mengakomodasi tumbuhnya ekosistem perfilman lokal. Sedangkan Kundo Kabudayan atau Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta juga tetap konsisten memberikan pendanaan untuk mempertahankan ekosistem yang ada. Meski di tengah efisiensi besar-besaran dan berkurangnya alokasi dana keistimewaan, pemangku kepentingan tak ingin ekosistem perfilman di Yogyakarta mati suri. Selain ekosistem yang harus tetap eksis, persoalan lain adalah kompensasi yang diterima para pekerja seni perfilman di Yogyakarta yang masih terbilang rendah. Bahkan, honor yang didapat jauh jika dibandingkan sejawat mereka di Jakarta. Persoalan itu kerap disindir dengan analogi jenaka, yaitu jika ingin memproduksi film dengan lebih murah, silakan pergi ke Yogyakarta. Kalimat itu tentu seperti satir karena kreativitas pelaku seni perfilman di Yogyakarta dinilai dengan harga yang rendah. Demikian komentar pagi hari ini. Saya Rosyan Anwar mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
3: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita demi menyerap aspirasi berkaitan kendala yang dihadapi insan perfilman. Panitia Kerja Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan ke Yogyakarta. Pendengar, Pemkot Yogyakarta dan LPPR RI Yogyakarta juga memiliki visi yang sama untuk memberdayakan dan juga mengangkat UMKM. Demikian warta pagi kali ini, saya Rifana Fim mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

Selamat pagi pendengar Prosatu RRI Yogyakarta yang sedang berhari Sabtu alias menikmati akhir pekan dengan penuh sukacita. Rifana ditemani di Prosatu RRI Yogyakarta dan juga pendengar, beragam informasi kami hadirkan untuk Anda. Jangan lewatkan, nanti kami akan hadirkan Jogja Menyapa dengan topik menarik pendengar, yakni terkait dengan dunia perfilman. Nah, pendengar Prosatu RRI Yogyakarta menguatkan ekosistem perfilman Yogyakarta demi mendongkrak sektor ekonomi kreatif. Ririn Herini F. Listiani, SIPMM, Kepala Seksi Seni Rupa Film dan Media Baru Dinas Kebudayaan DIY, Siska Raharja, produser film direktur Kota Baru Heritage Film Festival juga akan hadir. Akan ditemani Wulan Anita di pukul 8.39 waktu Indonesia Barat dan juga bisa menyimak melalui live YouTube kami RRI Jogja Official. Dan pendengar, memang terkait dengan langkah tersebut, juga industri perfilman nasional dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari hambatan investasi, beban pajak berlapis, hingga belum adanya dukungan anggaran multi-layers. Persoalan ini juga mengemuka dalam kunjungan kerja Panitia Kerja Kreatif dan Distribusi Film Nasional Panja KDFN Komisi 7 DPR RI Yayasan Sinema Yogyakarta Jogja NETPAC Asian Film Festival atau JAFF. Ketua Tim Kunjungan Kerja Panja KDFN Komisi 7 DPR RI Kusnunia Kalim mengatakan Yogyakarta menjadi salah satu daerah dengan ekosistem perfilman yang berkembang pesat. Menurutnya, strategis dalam memperluas distribusi film nasional sekaligus memperkuat diplomasi budaya Indonesia. Keren sekali ya, tentu menjadikan salah satu hal yang memang harus didukung dan didongkrak agar dunia perfilman di Yogyakarta ini semakin maju dan berkembang. Pendengar, pagi ini Anda akan beraktivitas di Yogyakarta, kami hadirkan informasi perkiraan cuaca dari Yogyakarta bersama prakirawan Rohmadi pagi kali ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap semoga hari ini Anda dan keluarga senang tiasa sehat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakaian cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Sabtu 6 Juni 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan, dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di pagi hari ini di wilayah DIY diprediksi adalah cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari diprediksi masih berpotensi turun hujan dengan intensitas sangat ringan hingga ringan di wilayah Sleman bagian utara. Kondisi cuaca di malam hari diprediksi wilayah DIY hanya berawan saja. Untuk kondisi cuaca di dini hari di wilayah DIY diprediksi juga hanya berawan. Suhu udara hari ini diprediksi berkisar 21 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 55 hingga 95%. Angin rata-rata akan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kisaran kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perairan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini, waspadai potensi gelombang laut tinggi di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian perakaian cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami, terima kasih. Saya Romadi, perakirawan GMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, Bandara Internasional Airport.

Dengar Bersatu dari Yogyakarta, masih di info Anda. Nah, pendengar, terkait dengan dunia perfilman, Presiden JAFF Budi Irwanto, juga mendorong revisi undang-undang perfilman agar lebih adaptif terhadap perkembangan industri saat ini. Ia juga menilai skema perpajakan yang berlaku perlu dievaluasi agar tidak menghambat pertumbuhan industri kreatif nasional. Sebagai informasi, pendengar, pada tahun kemarin JAFF mencatat lebih dari 67 ribu partisipasi dan juga menerima 894 film dari berbagai negara serta melibatkan 100 komunitas film dari seluruh Indonesia. Banyak menyelesaikan 227 film dari 40 negara. Berikan masih bersama kami di Prosatuan RRI Yogyakarta, dan kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca dari Kulon Progo atau Yogyakarta International Airport untuk Anda pagi ini bersama perakirawan Heri Ismawan.

Assalamualaikum. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perkiraan cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport, yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini, Sabtu 6 Juni 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Perkiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 59 hingga 92%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 46 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara IA atau beraktivitas di sekitar bandara untuk tetap update informasi cuaca yang kami berikan via sosial media ataupun radio. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Heri Ismanto, perkirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

0: kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Pancasila jiwa kita. Pancasila adalah kita.
5: Negara Asia tidak bisa dipandang sebelah mata soal prestasi di ajang Piala Dunia FIFA. Korea Selatan menjadi negara Asia dengan prestasi tertinggi di Piala Dunia, mencapai babak semifinal pada tahun 2002. Jepang berhasil mencapai babak 16 besar Piala Dunia di tahun 2002, 2010, 2018, dan 2022. Arab Saudi berhasil menembus 16 besar di tahun 1994. Korea Utara mencatatkan sejarah lolos perempat final Piala Dunia tahun 1966.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan pengadilan tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan pengadilan tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Untuk menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
3: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.